Dan Sanak Pro4 kami sampaikan kabar Pro4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. 6 kecamatan di Kabupaten Banjar dipetakan sebagai wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026 ini. Ke-6 wilayah yang itu yakni Kecamatan Matapura Barat, Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Gambut, Cintapuri Darussalam, Lawan Jua Karang Intan, khususnya kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam. Nah, dan Sanak Pro4, seluruh wilayah Nang itu selama ini jadi titik fokus kerawanan karhutla karena didominasi lahan gambut lawan jua kawasan hutan. Karena itu, strategi tahun ini lebih difokuskan pada upaya pencegahan supaya kada terjadi kebakaran hutan yang meluas. Yudi Andrea memadahkan dan Sanak Pro4, pengendalian karhutla tahun ini kada hanya dilakukan secara parsial, yang hanya mengandalkan satu instansi, seluruh perangkat daerah, aparat keamanan, relawan, sampai ke masyarakat harus bergerak bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing dan jelas supaya pencegahan bisa berjalan lebih efektif. Karena itu juga pemerintah membagi peran yang jelas antara perangkat daerah, aparat keamanan, relawan, sampai masyarakat supaya pencegahan berjalan lebih efektif. Dan kekhawatiran Pemkab merujuk pada data histori ancaman yang nyata, di mana pada data Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Banjar, angka karhutla masih menjadi teror yang menuntut perhatian serius. Di mana pada 2025 lalu tercatat 61 kejadian karhutla menghanguskan lahan seluas 189 hektar. Tren kerawanan tersebut kembali berlanjut di tahun ini, memasuki Januari sampai dengan Juli tercatat 5 insiden karhutla yang luas terdampak di 39,8 hektar. Demikian dan sana kabar Pro4, terima kasih, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Kami ini jangan sampai dicegah lahan berpindah. Keturunan orang adat sebabnya kami mendirikan ritual adat babalai. Tidak bisa lahan menetap karena mana mengambil pupuk itu di dalam abu pembakaran.
1: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan KPHK Yutangi siap dipertemukan, Pak. Antara orang adat yang dalam tentu tradisinya adalah hadang berpindah dengan kami orang pemerintahan desa, bagaimana solusi itu? Sampaikan saja, jangan ragu-ragu. Tapi kalau itu tidak ada solusinya, mohon maaf dan ampun, memang mau dimatiin tuh masyarakat adat.

Indonesia memiliki beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa atau dialek, dan agama yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Berdasarkan data sensus 2010, setidaknya ada sekitar 1.304 suku bangsa di Indonesia. Keberagaman inilah yang menjadi kekhasan yang unik, yang menggambarkan betapa kayanya budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, termasuk diantaranya keragaman cara bercocok tanam sesuai karakter budaya dan kondisi struktur wilayahnya. Salah satunya adalah budaya manugal yang dilakukan masyarakat adat yang tinggal di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Manugal adalah tradisi bercocok tanam padi yang dilakukan di lereng pegunungan dengan cara peladang berpindah.

0: Ariadi, sejarawan dan budayawan Kalimantan Selatan, memandang Manugal adalah salah satu kekayaan budaya bercocok tanam yang ada di Indonesia, seperti yang dilakukan masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus di Desa Bancing, Kecamatan Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
1: Masyarakat yang tinggal di Pegunungan Meratus, kita menyebutnya sebagai masyarakat Meratus. Dalam beberapa istilah, bahwa masyarakat yang tinggal di pegunungan ini, itu ada yang menyebutnya sebagai masyarakat pegunungan, ada yang sebutnya masyarakat Meratus. Sebagai masyarakat adat, mereka ini poros utamanya pada ekonomi adalah di dalam pertanian, yakni huma. Huma sebut dengan huma tunggal.
2: Hari nang artinya tampil menanam kayak ini, dasar hari nang bagi. Bila takakat caka bulan tujuh, yo kami itu bulan tujuh, udah tahu di bulan berapa belas, bulan tujuh. Kalau ampah katoron, kejadiannya paling banyak hampa.

0: Arifin, masyarakat adat Pegunungan Meratus bertekad akan terus melestarikan, merawat tradisi leluhurnya menanam padi di lahan kering di lereng-lereng terjal Pegunungan Meratus. Caranya dengan membuka hutan dan menjadikan sisa abu pembakaran sebagai pupuk organik.
1: Sebab turun-menurun itu Pak tidak bisa memakai pupuk urea, ispi, apa aja pun tidak. Asalkan dibakar. Kalau kada dibakar, kemarin kami sudah membuat contoh lawan kehutanan. Tidak bisa hidup padinya. Hanya tinggal 50 sinti aja yang tumbuh. Sudah dipercontohkan kemarin. Tidak bisa jadi buah.
0: Pembukaan lahan untuk berladang secara berkelompok atau bahuma umumnya dilakukan di sepanjang lereng-lereng bukit di kawasan Pegunungan Meratus dengan luas ladang rata-rata 1 hingga 2 hektar. Suwardi, sebagai kepala desa Paramasan Bawah, menyatakan bahwa pembukaan lahan pahumaan yang dilakukan masyarakat adat di wilayahnya tidak dilakukan dengan semaunya, akan tetapi sudah melalui aturan dan kesepakatan adat.
2: Kenapa terjadi kembali kepada posisi semula? Dikarenakan ini berdasarkan hasil produksi yang didapatkan oleh masyarakat adat. Karena masyarakat ini adalah tradisional dan tidak memakai istilah mohon maaf nih pupuk buatan atau pupuk lainnya. Melainkan masyarakat ini kesuburan tingkat tanah tersebut adalah menggunakan pupuk alam. Dan sehingga ada jeda waktu perpindahan pengolah di titik satu ke titik yang lain itu minimal 1 tahun. Maksimal 5 tahun akan kembali lagi. Dan itu sudah ada petak-petaknya dan pembagian dengan satu dengan yang lainnya. Dan sehingga itulah sebabnya dilakukan ladang berpindah. Jadi tidak ada istilah membabat habis hutan itu tidak. Bahkan istilah adat itu ada hutan-hutan tertentu yang tidak boleh digarap. Bahkan dilestarikan, bahkan kalau disentuh itu tidak ada dalam hukum adat.
0: Pembukaan lahan oleh masyarakat adat Pegunungan Meratus sebenarnya bukan lahan baru atau ladang berpindah, melainkan lahan atau ladang yang mereka tinggalkan beberapa waktu lalu setelah musim panen tiba. Bagi Kudek penghulu adat Dusun Bancing, pola ini bertujuan agar lahan yang mereka tinggalkan memiliki waktu untuk pemulihan kesuburan tanah pada saat musim tanam berikutnya yang akan kembali mereka datangi untuk manugal.
3: Nuntung mengatam, pindah lagi ke hutan yang itu, Pak. 6 bulan lagi pindah ke itu lagi. Nah, kain dong.
4: Nang sudah di anu nih.
3: Tinggal lagi pulang?
4: Boleh pulang, Pak. Mau lihat pulang.
5: Dia bisa pindah ke luar-luar, dia bisa.
3: Jadi kalau yang sudah tinggi ini pindah lagi ke sini pulang. Mau pulang balik.
0: Lahan yang ditinggalkan bukan berarti diabaikan selamanya, tetapi ditanami tanaman lain yang produktif, bisa juga dibiarkan sampai ditumbuhi semak belukar, dan nantinya pohon dan tanaman yang tumbuh tua bisa dibakar, yang dipercaya pembakaran tersebut bisa menyuburkan tanah. Membuka lahan untuk bahuma atau bercocok tanam dengan cara pembakaran oleh masyarakat adat Dayak Paramasan tidak secara besar-besaran, melainkan dilakukan secara terbatas seluas area lahan ladang yang akan mereka gunakan. Sebagai kepala desa Paramasan Bawah dan tokoh adat Dayak Meratus di Paramasan Bawah, Suwardi memiliki tanggung jawab bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan sanksi adat jika aturan pembukaan lahan dilanggar.
2: Jadi terkait mengenai peraturan pemerintah, itu sebenarnya tidak salah. Nah, tetapi di situ perlu dilihat, perlu diperhatikan yang dimaksud pembakaran disebut mungkin pembakaran yang tidak bertanggung jawab, pembakaran yang tidak menghasilkan sesuatu ekonomi, kemudian kehidupan. Nah, di situ kita memandang posisi sebagai orang pemerintah itu di posisi di tengah, Pak. Nah, dalam artian bahwa mereka ini melakukan perladangan, melakukan pembersihan, melakukan pembakar dengan terkendali. Istilah kami sini gotong royong. Istilah lagi yang lain, sebelum dilakukan pembakaran itu ada istilah beladang atau dibersihkan kiri kanan muka belakang itu agar tidak terjadi api atau pembakaran itu ke tempat-tempat yang lain yang mesti tidak dibakar. Nah, ini yang perlu kami garis bawahi.

0: Dalam sistem perladangan masyarakat adat yang tinggal di Paramasan masih menggunakan teknologi tradisional dan memegang teguh ajaran para leluhurnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknik ladang balik dan membuka lahan dengan cara membakar agar hasil abu pembakaran menjadi pupuk organik.
1: Kami itu tuh sedapat mungkin pemerintah itu minta dukung kami lahan berpindah-pindah orang adat. Ya. Karena mana adat kami ini didukung oleh pemerintah dan didorong jangan sampai hilang ujar. Jangan sampai musnah. Jadi kan artinya tuh kami membakar itu kami minta jangan sampai dikubui lawan helikopter pakai tong beberapa kali
2: dah. Nah, mabur banyak.
3: Iya benar.
2: Contohnya kami itu
1: nah, hendak bagus tebalingan kada jadi.
0: Bercocok tanam padi atau manugal oleh masyarakat adat Meratus biasanya dilaksanakan pada puncak musim kemarau, yaitu bulan September sampai Oktober. Manugal dilakukan berkelompok melibatkan kaum laki-laki yang bertugas maasak atau membuat lubang pada tanah dengan menggunakan bilah kayu. Sedangkan kaum perempuan dan anak-anak berperan menabur benih atau bibit padi ke dalam tanah yang telah dilubangi. Bibit padi yang ditanam di lahan kering ini adalah benih khusus berukuran besar atau banhigana yang mengeluarkan aroma harum. Warga mempercayai beras ini sebagai beras keramat yang memiliki khasiat khusus.
4: Menugal semalam tuh banihnya tuh banih khusus kah?
5: Benih khusus gunung.
4: Gunung leh.
5: Benih yang kayak model benih buyung, benih manau, benih sabai.

0: Budayawan Kalimantan Selatan Haryadi mencermati tradisi masyarakat adat di Paramasan sebelum melakukan kegiatan manugal. Biasanya pemilik lahan atau pemilik ladang terlebih dahulu melakukan doa syukur atau mamang kepada sang pencipta yang dipimpin oleh tokoh adat. Hal ini dilakukan agar kegiatan manugal dapat berjalan dengan lancar dan baik, serta terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Pada saat tertentu ini, pada saat upacara manugal biasanya itu menjelang September, Oktober, nah itu bisa dimulai upacara manugal. Upacara manugal ini dilakukan secara gotong royong, tuba arian dalam bahasa lokal, yakni saling bantu-membantu, di mana kemudian pada saat teman yang lain juga bekerja, maka yang lain juga akan menyumbangkan tenaganya. Ini yang disebut dengan barian, dan itu sebuah kewajiban untuk mereka. Inilah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai gotong royong, nilai kebersamaan, dan nilai dari solidaritas. Dan upacara manugal ini yang bekerja adalah perempuan, laki-laki. Nah, laki-laki ini apa yang disebut melakukan pekerjaan disebut dengan maasak. Maasak ini adalah dengan suatu bentuk palu tunggal untuk membuat lubang-lubang. Nantinya lubang-lubang itu dimasukkan bibit padi yang disebut dengan umang. Nah, jadi mereka ini nanti akan memasukkan bibit padi itu.

0: Siklus dari Bahuma Tugal ini nantinya akan berakhir pada saat Arugana, yaitu upacara syukuran hasil panen yang dilaksanakan secara besar-besaran di dalam balai adat. Arifin dan masyarakat setempat mempercayai tradisi ini sebagai cara menjaga pola pertanian pada masyarakat adat Pegunungan Meratus dan merupakan salah satu cara melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus menjadi tonggak pelestarian budaya yang penting untuk dilestarikan dan dikembangkan.
1: Jadi dalam sejarah itu habis tugal 2-3 bulan dibersihkan lagi rumput yang di bawah padi tumbuh tadi dipalas pahumaan nih, disembalihkan hayam, dipalas dengan darah, memalas bumi. Yang kita minta itu apa? Minta berajaki harakat pas panen, artinya tuh kayak di orang di Banua tuh berdua selamat. Berdua selamat sama bandingnya beliau ay. Awan kami nang baba balai kambang.
2: Jadi aruh satu malam.
1: Satu malam aruhnya. Jadi kan setelah itu habis itu panen, habis katam berataan hanya mendirikan ritual adat turun menurun.
2: Aruh gana.
1: Jadi setahun tuh ada 3 kali ritual.
0: Manugal atau bercocok tanam ala masyarakat adat Pegunungan Meratus merupakan sebuah pelestarian warisan nenek moyang. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, berladang juga menjadi pusat kehidupan dan kebudayaan masyarakat adatnya dari bagaimana mereka bergotong royong, membangun kebersamaan, dan membangun solidaritas. Bahuma merupakan salah satu kegiatan sakral di Meratus yang erat hubungannya dengan tradisi adat. Jika tidak Bahuma, maka tidak ada acara adat. Tradisi yang tak terpisahkan dari salah satu budaya masyarakat Indonesia ini tentu akan tetap terjaga dan lestari di bumi pun.

Dasarang Pro 4 nanti sekitar setengah jam lagi kami akan hadirkan untuk Pandiran Bayi Sukan bersama apa namanya, bersama UIN Antasari Banjarmasin. Kita akan membahas tentang makna psikologis akad jual beli dalam masyarakat Banjar. Akan ada Nur Hamidah MS, MPSI, dosen Fakultas Sosiologi dan Humaniora UIN Antasari, dan akan ada Zahratul Azkia, mahasiswa Psikologi Islam dan Sanak Pro 4 bersama saya Wan Kahfi nanti ya, jam 9, tunggu aja.

0: watching.
1: Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Waikambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

Dan sana kami sampaikan kabar perompak pukul 9 waktu Indonesia Tengah, objek wisata 1 ini berlokasi di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar dengan nama Bukit Bintang Park and Resort. Saat menuju ke lokasi dari arah Banjar Baru, landmark wisata ini terlihat dari bangunan hotel di atas bukit. Bukit Bintang menawarkan wisata yang segar dan juga bugar, di mana segar karena beberapa wahana memang memberikan refreshing, dan bugar karena ada beberapa wahana olahraga antara lain lapangan mini soccer dan mini golf serta waterpark. Nah, dan sana, menuju lokasi ini tidaklah sulit. Dari Bundaran Tugu Simpang 4 Banjarbaru,

kita mengarah ke Jalan Mister Cokro Kusumo arah Sungai Ulin dengan jarak tempuh 17 km atau waktu tempuh sekitar 20 menit. Mendekati lokasi sekitar 200 meter dengan sanak, sudah terlihat bangunan bertingkat berupa hotel di atas bukit. Itulah penanda objek wisata Bukit Bintang Park and Resort. Dan hotel ini masih tahap finishing, di mana di beberapa lokasi di sebelah kiri dan kanan masuk di jalan menanjak. Hotel ini memiliki aula besar dan ballroom dan lantai dasar yang sudah rampung dan bisa disewa untuk berbagai acara dan resepsi perkawinan. Menuju ke aneka wahana, kita tidak berbelok ke kanan menuju ke hotel, tetapi parkir kendaraan di dekat gerbang dan berjalan lurus menuju ke loket berbentuk rumah segitiga. Dari harga tiket biasa per orang Rp30.000 dan pada akhir pekan Rp35.000 dan hari libur nasional Rp40.000. Melintasi loket, kita dihadapkan dengan lapangan mini golf, kemudian jika lurus menuju waterpark atau kolam pemandian dengan aneka seluncuran dan air mancur. Disinilah beberapa gazebo untuk bersantai, dan ini bisa menjadi pilihan untuk Anda dan keluarga untuk berlibur di akhir pekan. Demikian Habar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

Beisukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Perompak RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Tukarlah Jual.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang saya Wan Kahfi kembali menemani Anda. Seperti lagu yang awal tadi saya putarkan, Tukar Wan Jual. Ini ada hubungannya dengan topik atau tema kita pada pagi hari ini, yaitu adalah makna psikologi akad jual beli masyarakat Banjar. Dengan senang ada narasumber utama kita, ada Nur Hamidah MPSI, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, didampingi oleh Zahratul Askia, mahasiswa Psikologi Islam dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan sanak, dan silakan nanti yang ingin bergabung di 0895 3405 09539, dan di 0511325202, ataupun juga bisa tuliskan pertanyaan Anda di live chat YouTube kami di @pro4rri Banjarmasin, karena kami sekarang sedang bersiaran di Pro 4 RRI Banjarmasin di YouTube kami. Langsung saja kita akan berkenalan dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya panggilnya Mbak, Ibu atau apa nih?
2: Ibu boleh.
1: Ibu apa panggilnya? Ibu Hamidah atau siapa?
2: Ibu Hamidah.
1: Siapa? Ibu Hamidah ya. Dan namanya siapa? Dipanggilnya Askia atau Zahra? Askia ya, suaranya agak lebih kencang lagi, jangan berbisik. Oke, Bu Hamidah, apa sih orang bilang tuh mukadimahnya dulu lah ya. Silahkan deh dipaparkan dulu nih untuk topik pembahasan kita pagi hari ini, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Saya mengambil tema untuk siaran di RRI Pro 4 ini mengenai makna psikologis akad ya pada masyarakat Banjar. Nah, FYI Mas, ya saya panggilnya Mas ya.
1: Boleh.
2: FYI saya bukan orang Banjar.
1: Oh, bukan orang Banjar.
2: Ya, pun okay. Bukan orang Kalimantan Selatan.
1: Aslinya mana?
2: Saya dari pulau seberang, dari Sumatera.
1: Uh-huh.
2: Atau lebih tepatnya Jambi.
1: Oh, dari Jambi.
2: Nah, betul. Saya dari Jambi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kenapa kemudian saya tertarik untuk membicarakan ya atau mengangkat tema mengenai akad jual beli ini, karena saya sudah setahun tinggal di Banjarmasin, lebih tepatnya di Banjarbaru ya. Nah, hal pertama yang paling yang paling saya rasa oh ini unik sekali gitu, itu adalah mengenai akad jual beli ini. Nah, saya sudah tinggal di Jambi ya dari kecil, kemudian saya sempat tinggal di Pulau Jawa juga. Nah, saya belum pernah menemukan hal yang sama. Nah, akad jual beli ini hanya baru saya temukan di Kalimantan Selatan ini, spesifiknya Banjar ya.
1: Ya.
2: Nah, sehingga ya tadi saya menjadi tertarik untuk mengangkat tema mengenai akad jual beli. Nah, kemudian karena saya orang psikologi ya, jadi saya tertariknya melihat ya bagaimana akad jual beli ini dari perspektif psikologinya. Kalau perspektif Islam, hukum fikih dan sebagainya, saya rasa itu sudah sangat banyak yang membahas dan ya telah dibahas secara detail juga oleh pakar-pakarnya. Nah, saya juga coba-coba searching, masih minim yang bahas mengenai akad jual beli ini perspektif psikologi. Ya. Jadi sehingga saya tertarik untuk ya mengangkat tema mengenai bagaimana kira-kira perspektif psikologinya akad jual beli yang sangat unik yang hanya baru saya temukan di Banjar ini.
1: Gitu, Mas. Tapi bagaimana akhirnya sampai bisa apa namanya? Bisa terdampar di Kalimantan Selatan di Banjarmasin nih.
2: Iya, yang pertama takdir ya. Kemudian yang kedua, di tahun 2024 itu ada pembukaan ini ya, CPNS. Nah, kemudian ya kebetulan sesuai informasi terbelakang pendidikan, sehingga ya saya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu.
1: Jadi baru 1 tahun tinggal di Banjarmasin.
2: Betul sekali.
1: Sudah fasihkah berbahasa Banjar atau belum?
2: Nah, ini yang sebenarnya saya sedikit ragu ya untuk RRI Pro 4 ini ya. Soalnya jangankan mengenai budaya, bahasa saja saya belum fasih.
1: Bahasa belum fasih. Tapi kalau mendengar orang berbicara Banjar bagaimana?
2: Nah, itu kalau mendengar orang berbicara sudah mulai sedikit paham ya, cuman untuk
1: cara bagaimana?
2: Pembicaraannya itu yang apa namanya masih belum terlalu pasti.
1: Oke. begitu.
2: Jadi ya nanti kalau mungkin ada kesalahan dalam membicarakan atau menyampaikan mengenai budaya, ya saya mohon maaf. Makanya saya ingin berusaha menggalinya itu perspektif psikologinya.
1: Oke, okay. Kalau Askia aslinya mana Askia?
3: Lan asli Banjar.
1: Nah asli Banjar, berarti asli Banjarmasin atau Banjar Hulu Sungai atau Banjar mana nih?
3: Ulun asli Banjar Baru aja.
1: Oh Banjar Baru aja, berarti domisili sama dong, berarti sama ibu ini ya, sama ibu dosen begitu ya. Tinggalnya juga di Banjar Baru. Nah langsung aja kalau begitu kita mau bahas langsung nih seputar topik kita tentang makna psikologi dalam akad jual beli masyarakat Banjar. Tapi ini sedikit menarik nih Bu dosen dan juga Aski ya, dimana saya juga punya abang dari Aceh, jadi pernah menginap lah selama seminggu di Banjarmasin gitu, saya ajak jalan-jalan dan dia memperhatikan bagaimana saya bertransaksi jual beli begitu, sampai dia penasaran, "Dek, adek ngomong apa kok ngomongnya ulun tukar terus disahutin kayak ulun jual atau sebaliknya begitu, karena dalam pikirannya dia tukar itu adalah diganti begitu." Terus saya bilang bahwa orang Banjar tuh unik, karena orang Banjar tuh selain akad nikah ada punya dua akad lagi, saya bilang gitu. Yang pertama akad dalam bersaudara, jadi kalau misalnya bahasa Banjarnya tuh bangkat tanding sanak, ibu Midah ya, jadi bangkat tanding sanak, jadi kalau kita mau kayak saudaraan angkat gitu, itu ada akadnya. Terus kemudian saya bilang yang kedua ini tadi, akad jual beli gitu. Kalau orang, kalau saya bahasakan bahasa Indonesia gitu, kalau orang bilang, kalau penjualnya bilang saya jual, terus kemudian kita harus menyahutin saya beli untuk apa ya? Memang itu sudah menjadi tradisi kami, ulun bilang, saya bilang begitu Ibu Midah dan juga Askia. Lalu kemudian dia implementasikan itu di Aceh sampai saat ini. Jadi orang-orang Aceh itu bingung kenapa harus begitu, dan dia jelaskan orang Banjar katanya ada akad jual belinya dulu supaya sah transaksinya begitu. Dan sampai sekarang even dia kesini 2012 sudah diamalkan 14 tahun.
2: Oh, Masya Allah.
1: Begitu. Lalu makna psikologi mendalam apa yang mau Ibu Midah kupas nih dari akad jual beli masyarakat Banjar nih?
2: Oke, yang pertama mengenai akad ini, kita kan sama-sama tahu ya, akad ini memang salah satu dari syariat Islam ya, dalam artian agama kita memang memerintahkan untuk melakukan akad dalam transaksi jual beli. Nah kalau di luar Banjar yang saya temui itu memang juga ada akad di jual beli, cuman biasanya itu di proses jual beli yang bagaimana ya menyebutnya, jual beli yang besar, misalnya jual beli tanah gitu-gitu. Nah, tapi untuk yang skala kecil kayak jualan di pasar gitu, itu jarang saya temui pakai akad. Nah gitu ya, baru di sini saya temui. Jadi saya rasa ya, yang pertama adalah orang Banjar itu benar-benar menerapkan syariat Islam. Nah itu yang utamanya banget. Cuman dari sisi psikologis, nah akad di budaya Banjar itu sendiri bukan hanya sekedar menerapkan psikologi Islam itu, tapi ada unsur-unsur psikologis di mana misalkan ya adanya ucapan juallah gitu ya, tukarlah. Nah itu bisa memunculkan ya, yang pertama itu ada yang namanya trust atau kepercayaan, nah seperti itu. Nah dalam psikologi sosial itu, trust itu merupakan suatu keyakinan bahwa orang lain itu tidak akan merugikan kita. Nah trust ini menjadi pondasi dari suatu hubungan interpersonal seperti itu. Nah tanpa trust ya dalam hubungan interpersonal itu biasanya akan memunculkan suatu bentuk kecemasan ya, kecurigaan maupun suatu konflik seperti itu. Nah pedagang Banjar ya itu kan sangat menjaga ucapannya begitu. Nah ketika telah mengucapkan akad para pedagang Banjar ini, maka akad itu dianggap sebagai janji moral gitu ya, walaupun nggak ada hitam di atas putihnya, misalnya nggak ada kuitansinya. Nah tapi akad ini dianggap menjadi sesuatu atau sudah menjadi sesuatu yang mengikat gitu ya, walaupun tidak ada hitam di atas putihnya. Misalnya ya, seorang pembeli berkata, ini mohon maaf ya kalau salah dalam pengucapan,
1: aman,
2: karena saya tidak pasti berbahasa Banjar ya. Misalnya pembelinya berkata, besok ulun ambil gitu ya, mungkin ya dia beli baju, celana, kemudian nggak langsung dibawa hari itu juga, tapi dititip dulu ke pedagangnya. Nah pedagangnya menjawab, inggih gitu. Nah sering kali ya, ya, tapi ini mungkin di luar Banjar juga seperti ini. Cuman ini lebih ke menekankan bahwa pentingnya gitu ya, pentingnya suatu akad ini untuk diterapkan yang kemudian bisa memunculkan trust atau kepercayaan. Nah, kembali ke contoh tadi bahwa inggih kata si pedagangnya, nah kemudian seringkali benar-benar disimpan itu barang yang punyanya pembeli tadi.
1: Pesanan tadi.
2: Nah, iya. Nah, ini kan bisa memunculkan suatu psychological safety gitu ya. Rasa aman, kemudian ya itu bisa memunculkan trust tadi ya, kepercayaan atau keyakinan, dan juga bisa mengurangi kecemasan atau ketidakpercayaan si pembeli terhadap si penjual tadi ya, seperti itu. Nah, selain bisa memunculkan trust atau kepercayaan, akad ini juga bisa menjadi psychological contract namanya, kontrak psikologis. Nah, dalam psikologi organisasi itu terdapat konsep ini ya, kontrak psikologis ini, di mana konsep ini menjelaskan ya bahwa hubungan manusia itu tidak hanya diikat oleh kontrak yang tertulis, tetapi juga ada kontrak moral namanya. Nah, pada masyarakat Banjar ya, akad ini menjadi suatu bentuk psychological contract ini, kontrak psikologis itu ya. Jika salah satu pihak mengingkari ya akad yang telah diucapkan, yang rusak biasanya bukan hanya transaksi tetapi juga hubungan sosial itu sendiri. Misalkan saat si pembeli membeli barang ke si penjual, kemudian akad diucapkan, lalu sampai di rumah ternyata barangnya enggak sesuai sama yang diinginkan, nah kayak gitu. Nah, itu kan biasanya bisa menimbulkan perasaan kecewa dan sebagainya, yang kemudian ya mungkin ada kecenderungan untuk jangan belanja lagi sama dia misalnya gitu. Jadi bisa mengurangi kepercayaan ya,
1: trust issue ya,
2: trust issue pelanggan terhadap si penjualnya gitu. Nah, kemudian yang lain, akad ini ya secara psikologis juga bisa sebagai suatu bentuk regulasi emosi. Nah, orang Banjar itu kan setahu saya ya, selama saya berada di sini kurang lebih 1 tahun, itu bahasanya itu sangat santun, sangat sopan kayak gitu. Nah, misal ya penggunaan kata pian, ulun, kemudian kada papa, minta rela. Nah, terutama minta rela itu ya, minta rela itu juga. Jadi kayak setiap enggak cuma di proses transaksi jual beli, kalau yang saya perhatikan
1: hampir
2: ya,
1: di semua aktivitas.
2: Nah, hampir di semua aktivitas tuh ada kata-kata minta rela. Nah, di jual beli itu kan ada proses yang rumit, tawar menawar misalnya.
1: Betul.
2: Ya, alatnya tawar menawar. Nah, itu kan ini ya, kadang-kadang terjadi ketegangan antara si pembeli dan si penjual. Nah, kemudian akad lalu diakhiri dengan kata-kata minta rela, itu sebenarnya secara psikologis bisa mengurangi ketegangan. Nah, ketegangan dari tawar menawar yang terjadi. Selain itu, akad ini juga bisa mengurangi ada yang namanya, kalau di psikologi itu cognitive dissonance namanya. Manusia itu cenderung tidak nyaman kalau perilakunya tidak sesuai nilai. Nah, pedagang Banjar ya yang mungkin berbohong, menyembunyikan cacat barang ya, itu akan mengalami konflik batin. Nah, efek dari akad yang dia ucapkan kayak itu, karena akad ini kan kaitannya dengan nilai agama ya.
1: Betul.
2: Nah, karena nilai agama dan budaya mengajarkan kejujuran. Nah, akad ini yang akan membantu menjaga konsistensi nilai-nilai agama tadi. Jadi dengan adanya akad ini, pedagang tadi akan bertanggung jawab gitu ya, untuk menjaga kualitas barang-barang dagangannya seperti itu. Nah, kemudian terakhir, perspektif psikologi mengenai akad jual beli ini adalah akad itu merupakan suatu simbol keberkahan. Nah, ini yang paling utama ya, yang paling khas Banjar, barokat ya istilahnya ya.
1: Berkat.
2: Nah, berkat ya, banyak pedagang Banjar itu jadi kayak nggak apa-apa lah untungnya sedikit, yang penting berkat gitu ya. Nah, secara psikologis hal-hal kayak gini ini bisa menimbulkan kenyamanan ya, yang kemudian bisa menghadirkan meaning of life namanya ya, kebermaknaan dalam hidup, yang kemudian bisa berujung pada subjective well-being istilahnya. Nah, jadi dengan adanya prinsip yang udah nggak apa-apa sedikit, kalau dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit nggak apa-apa, yang penting berkahnya gitu. Nah, perasaan-perasaan yang kayak gini, nah itu bisa menimbulkan yang namanya kesejahteraan psikologis. Jadi hati kita itu ngerasa nyaman aja.
1: Betul.
2: Gitu. itu apa namanya, apa ya, makna psikologis ya, kurang lebih poin-poin makna psikologis dari jual beli pada masyarakat Banjar ya, akad jual beli pada masyarakat Banjar.
1: Oke, udah dipaparin nih dalam sisi psikologisnya sama ibu dosen kita dari Jambi. Nah, yang orang Banjar udah menyimak dari tadi nih kayaknya, jadi langsung aja kita pengen ask ya untuk menanggapi apa yang sudah tadi disampaikan dan dalam perspektif orang Banjar itu sendiri. Silakan Askia.
3: Baik, terima kasih. Menurut Ulun, kalau jual akad, jual beli akad dalam masyarakat Banjar itu kan kita sebagai masyarakat Banjar itu sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun dan apa ya, norma sopan santun lah pokoknya. Jadi dengan adanya akad seperti tukar, jual, itu kayak bagaimana ya, prosesnya itu sangat, sangat apa ya Bu, sangat
1: sangat apa kira-kira,
3: sangat sopan gitu. Akad itu kan bukan hanya proses jual membeli barang, tetapi akad itu seperti yang Ibu sampaikan tadi, akad itu membangun rasa kepercayaan seseorang pembeli dan penjual gitu.
1: Kamu Aski umurnya berapa?
3: Saya 20 tahun sih.
1: 20 tahun. Gitu. Tinggal di Banjarbaru yang notabene perkotaan.
3: Gitu.
1: Apakah kamu juga mengimplementasikan itu dan melihat itu masih di masyarakat perkotaan saat ini, Aski?
3: Inggih, masih sih Ulun sebagai warga Banjarbaru, warga Banjarbaru. Ulun kalau jual, kalau membeli sesuatu tuh pasti masih menggunakan kata tukar jual gitu.
1: Siapa yang mengajarkan kamu? Apakah memang dari learning by doing-nya kamu on the spot atau memang dari keluarga memang mengajarkan itu?
3: Memang dari keluarga, mungkin sudah terbiasa dari sejak kecil gitu. Orang tua mengajarkan seperti itu.
1: Lebih ke diajarkan atau kamu melihat cara mereka pada saat mereka membawa kamu dulu waktu anak-anak gitu bertransaksi di pasar ataupun juga di warung?
3: Mungkin lebih diajarkan ya. Lalu saya juga mengamati orang tua saya seperti itu.
1: Jadi keunikan apa yang Ibu Midah lihat nih dari orang Banjar yang memang itu terkenal religius dan kemudian dia tuh kayak seperti punya kata-kata ajaibnya begitu yang membuat hati siapapun saja bisa damai mendengarnya begitu. Even dalam sebuah transaksi jual beli, apalagi Ibu Midah tahu sendiri ya bahwa di pasar itu adalah apa ya, satu tempat yang di situ tuh banyak kadang orang yang curang atau culas begitu, terus kemudian ketegangan emosi meningkat dan sebagainya gitu. Tapi apa perbedaan yang kontras Ibu Midah lihat pada saat di Banjarmasin dengan di kampung halaman Ibu Midah sendiri?
2: Oke, baik. Sumatera, saya nggak bermaksud menjelekkan ya, jadi ini fakta. Memang kita di sana secara karakter, kalau hati, kalau hati insya Allah semuanya, semua manusia diciptakan dengan kertas putih.
1: Betul.
2: Ya, semuanya di pada dasarnya gitu ya berhati baik, cuman kan ada karakter-karakter tertentu nah yang memang tidak lepas dari budaya di suatu tempat gitu ya, termasuklah Banjar atau Kalimantan Selatan dan juga Sumatera sana. Nah, kita di Sumatera sana itu memang secara karakter kita memang bukan keras ya, tegas mungkin ya, tegas gitu. Cuman dari segi intonasi berbicara, nah itu yang paling kentara banget ya perbedaannya dengan di sini. Secara intonasi bicara juga kita Sumatera itu lumayan ya volumenya. Nah, saat saya di sini, cuman
1: Jambi,
2: saya memang,
1: mohon maaf, Jambi apakah termasuk nadanya agak sedikit tinggi atau bagaimana?
2: Dibanding daerah Medan, nah itu memang Medan kemudian Padang ya, itu memang Jambi masuk kategori apa ya? Di tengah-tengah kali ya,
1: jadi nggak
2: yang medium, nggak yang nggak yang tegas banget kayak Medan, nggak yang lembut banget kayak Jawa atau Banjar. Kita di tengah-tengah lah posisinya, medium. Nah, cuman saya kuliahnya itu S1-nya di Padang.
1: Oke.
2: Jadi lumayan terbiasa dan punya beberapa teman yang orang Medan gitu. Jadi lumayan terbiasa dengan dari segi bicara itu intonasinya lumayan tinggi gitu ya. Nah, saat saya kesini agak sedikit
1: culture shock.
2: Nah, culture shock yang pertama mengenai akad tadi ya. Kok bisa ya setiap beli apapun gitu ya, mau hal kecil, hal besar, barang yang murah, yang mahal tuh pakai akad gitu loh ya. Pakai jual lah, belilah gitu. Nah, kemudian itu secara intonasi bicara juga kayak lembut banget gitu. Kalau di Jawa itu apa istilahnya ya? Apa inggil, kromo dan gitu-gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Apa namanya? Pengucapan di Jawa itu
1: Jawa halus, Jawa kasar.
2: Nah, gitu Jawa ya. Halus, Jawa kasar. Jadi di sini juga saya tuh kayak ngerasa wah ini kayak udah mirip Jawa halus ngomongnya kayak gitu. Nah, rata-rata yang saya temui itu kayak gitu. Rata-rata orang-orang di sini tuh ngomongnya itu lembut banget. Nah, sehingga saya sebagai pendatang awal datang ke sini tuh udah langsung ngerasa nyaman. Nah, langsung ngerasa nyaman, langsung ngerasa oh ini kayaknya cocok nih sama saya kayak gitu. Saya orang Sumatera tapi memang bukan tipikal yang ini kalau ngomong intonasinya kalau enggak gitu. Karena memang orang Jambi juga kan posisinya medium ya secara intonasi berbicara. Jadi ya itu saat pertama kali datang ke sini oh Masya Allah sekali ya. Saat transaksi jual beli pakai akad, kemudian juga ngomongnya juga lembut-lembut dan juga kosakata yang dipakai atau digunakan itu juga sangat sopan gitu. Sebenarnya bukan culture shock sih, lebih ke ya wow gitu ya. Ngerasa eh ini cocok sama saya. Seperti itu sih pesan pertama saya saat pindah ke Banjar Baru. Karena saya tinggalnya di Banjar Baru ya, lebih banyak di Banjar.
1: Tapi ambience dari pasarnya sendiri bagaimana? Yang dirasakan dari mungkin pernah stay di Padang dan juga lama hidup di Jambi dan juga di Kalimantan Selatan.
2: Oke. Kalau di Jambi lagi-lagi standar ya. Medium banget dalam artian sopan banget enggak gitu ya. Kasar banget juga enggak. Ya standar aja gitu. Nah, kalau di Padang itu memang ya harus sesuai karakter ya. Kalau di Medan saya belum pernah ke pasar Medan. Saya cuma punya kenalan aja orang Medan, cuman belum pernah ke pasar yang ada di daerah Medan gitu. Cuman kalau di Padang ya selalu karena kuliah S1-nya di Padang ya. Nah, itu memang mohon maaf ya, bukan bermaksud mengatai. Cuma memang dari segi tingkat kesopanan lebih sopan di sini. Nah, gitu. Entah itu dari segi sikap maupun bahasa yang digunakan, tapi memang tidak bisa digeneralisir ya. Ya mungkin ya yang kebetulan di Padang itu yang saya temui oknum-oknum tertentu kayak gitu ya. Cuman kalau di sini itu benar-benar pelaku pasarnya gitu ya, para pedagangnya itu sopan-sopan sekali gitu loh.
1: Mayoritas atau
2: mayoritas. Nah, mayoritas ya. Mayoritas tuh sopan dan sampai detik ini udah setahun saya sini saya belum pernah dikasarin sama pedagang pasar gitu. Jadi ya semuanya sopan mau pedagang apapun itu kayak gitu. Nah, kalau di tempat tinggal saya sebelumnya ya ada oknum-oknum yang kemudian yang menghadirkan suatu ketidaknyamanan saat kita berbelanja. Nah, kalau di sini selama setahun pengalaman saya belum pernah merasakan ketidaknyamanan itu. Jadi vibe pasarnya pun juga sangat-sangat enak sekali gitu ya, sangat-sangat
1: nyaman. Jadi perbedaannya apakah drastis nih merasakan vibes itu setelah datang ke Kalimantan Selatan?
2: Jujur iya. Jujur iya ya, vibe pasarnya, vibes lingkungannya. Bolehkah sedikit keluar dari tema?
1: Boleh.
2: Nah, salah satu juga yang bikin saya amiss adalah setahun, nauzubillah min dzalik, semoga nggak terjadi ya. Cuman selama setahun saya ada di sini itu, tingkat di Banjarbaru sana spesifiknya ya, tingkat kriminalitas, nah salah satunya itu adalah curanmor, itu menurut saya sangat-sangat rendah di sini. Nah, cuman Banjarmasin ya saya nggak tahu juga ya, cuman di Banjarbaru itu seperti itu yang saya rasakan. Kalau di tempat saya itu, di masjid aja, nah saat orang sholat subuh itu tuh bisa kehilangan sepeda motor. Kalau enggak di apa namanya di
1: kunci stang gitu ya.
2: Di kunci stang gitu-gitu. Nah, di sini saya selama setahun ini ya pendatang ya, rumah rumahnya masih belum ada pagar. Nah, motornya di luar aja, ya ditaruh aja di halaman rumahnya.
1: Rumah.
2: Nah, alhamdulillah aman dan saya belum pernah mendengar ada curanmor di sekitar lingkungan saya. Jadi ya selain kesopanan masyarakat pasarnya gitu ya, karena itu tema kita hari ini. Nah, di luar konteks tema kita, ya itu tadi yang bikin saya miss, yang membedakan ya daerah sini nih, Kalimantan Selatan, Banjarbaru spesifiknya dan sekitarnya ya, Banjarbaru dan sekitarnya dengan lingkungan saya berasal
1: gitu. Oke, kita lanjut lagi habis ini ya. Dan Zahra nanti mungkin Askia mungkin ada yang mau ditanyakan nanti sama Ibu Mida, silahkan nanti untuk kita kupas di sesi berikutnya. Dan sana tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Kami akan kembali setelah satu ini.
4: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama cacapan asam.
5: Aluh Idut adalah pahlawan dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang nama aslinya Siti Warkiah. Sifat kepahlawanannya menurun dari sang kakek Haji Martajiwa yang merupakan pasukan pejuang Sultan Banjar, Sultan Muhammad Semang. Pada tahun 1946, Aluh Idut bergabung dengan ARI Divisi 4A Pertahanan Kalimantan Selatan. Melalui jalur ini, Aluh Idut berperan sebagai pemasok senjata pejuang ke pedalaman Kalimantan. Aluh Idut juga dikenal sebagai ahli berpidato dan menarik simpati massa, sehingga gerak-geriknya dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1948, Aluh Idut ditangkap dan diintrogasi untuk membocorkan lokasi markas pejuang. Ketika ARI Divisi 4 diakui masuk sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, Aluh Idut dibebaskan pada tahun 1949 setelah perundingan Minggu Raya. Aluh Idut kembali melanjutkan perjuangan dan berkeliling Kalimantan Selatan dan Tengah untuk meresmikan beberapa markas pejuang sebagai tanggung jawabnya menjadi Tentara Republik Indonesia. Akan tetapi, karena kekuatan fisiknya yang terus menurun, akhirnya perjuangan Aluh Idut berakhir pada tanggal 5 Februari 1958. Aluh Idut wafat dan dimakamkan di Kandangan. Atas jasa dan perjuangannya yang tidak mau menyerah, Aluh Idut oleh Presiden Republik Indonesia diberikan anugerah Bintang Gerilya dan mendapat pangkat Letnan 1 Anumerta.

Masyarakat Banjar mengenal adanya satu kelompok yang sangat kuat kesatuannya. Hal ini dapat dirasakan atau ditemui hingga sekarang. Kesatuan ini bisa disebut dengan perkataan bubuhan. Konsep bubuhan dalam antropologi sama dengan keluarga luas, yaitu suatu keluarga yang terdiri atas lebih dari keluarga inti yang seluruhnya merupakan sistem kesatuan sosial yang sangat erat, yang biasanya tinggal satu rumah atau satu pekarangan, tetapi sejak zaman penjajahan, bubuhan-bubuhan tidak lagi tinggal dalam satu rumah atau pekarangan, melainkan telah menyebar ke pemukiman yang saling berjauhan. Saat ini, konsep bubuhan berkembang lebih luas lagi, menjadi ikatan bubuhan daerah asal, misalnya bubuhan kandangan, bubuhan rantau, bubuhan tanjung, bubuhan barabai, dan lainnya. Berdasarkan daerah tempat mereka lahir dan dibesarkan. Bahkan, bagi mereka yang tinggal atau bermukim di perantauan, tetap mengaku sebagai bubuhan orang Banjar yang terhimpun dalam satu organisasi kerukunan keluarga Banjar di daerah mereka bermukim.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Masih di Pandiran Besokan bersama Winantasari Banjarmasin. Silahkan yang ingin bergabung di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Selamat pagi Pak Amrullah.
2: Pagi Wan.
1: Baik Pak Amrullah, silahkan.
2: Alhamdulillah ini lagi batuk tapi mudah-mudahan jelas saja ya.
1: Iya.
2: Ini Iwan, saya ini kalau radio ini jadi sekolah saya. Jadi pagi ini saya nerima pelajaran tentang kata jual tukar ya secara psikologis. Ya. Jadi gini, langsung gini Iwan, sebagai orang Banjar.
1: Iya.
2: Ya, buat ibu dan adik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak.
2: Lupaan. Secara kebiasaan saya sebagai orang Banjar memang dari kecil ibu ya, bahwa kata-kata setiap ke warung ya, ke warung itu atau ke pasar kemana pun, pasti secara otomatis kita itu langsung kata-kata jual tukar itu keluar gitu ya. Kebiasaan ini paling sering saya terima dari kecil itu dari transaksi ya, ke warung itu dengar orang atau pokoknya lihat gitu itu. Nah, saya perlu saran ke ibu, perlu diteliti ini apakah kebiasaan ini dari sejak masuk Islam, Islam masuk di Kalimantan Selatan, artinya dari zaman kerajaan Pangeran Samudra menjadi masuk Islam menjadi Pangeran Suransa, apakah dari itu kebiasaan itu sudah dilakukan gitu. Itu saran saya gitu ya. Kemudian ada kata berelaan ini secara psikologi saya tambahin ya, selain yang ibu jelaskan, ada rasa kekeluargaan, ada kasih sayang, keakraban gitu ya, selain trust tadi. Itu tuh satu saya rasakan kita jadi baik apa itu. Kemudian kata jual apa namanya, ada kata barelaan. Nah, barelaan itu barangkali kita bisa anggap, kalau saya pribadi anggap ada kurang atau lebih barang yang kita tukar itu nggak jadi masalah. Jadi itu. Terakhir saya ingin bertanya, bagaimana menurut ibu, saya berapa kali melakukan memperbaiki kendaraan ataupun beli barang itu duitnya kurang misalnya 50.000 kurang 20. Nah, saya bilang dengan penjualnya tukar 50.000 saya, tapi saya utang 20.000. Ya, oh nggak apa-apa, nggak masalah jual katanya. Ini bagaimana menurut ibu? Ada utang tapi kita tetap tukar jualnya sudah dilakukan, tapi minta ada utangnya gitu. Uh-huh. Itu aja, mohon maaf yang lebihnya. Wah, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ibu direspon.
3: Oke, baik. Yang pertama mengenai meneliti ya. Kira-kira
1: biasanya agak berat ya.
3: Kira-kira penggunaan akad jual beli, jualah, tukarlah gitu. Ini tuh dimulai sejak kapan gitu ya. Nah, insyaallah ya, insyaallah Bapak nanti saya akan coba mencari literatur ya, dan semoga nanti ada kesempatan untuk saya juga menuliskan, mungkin bisa saya tuliskan dalam bentuk artikel jurnal ya. Untuk kemudian nanti bisa saya terbitkan dan semoga sampai ke Bapak ya. Bapak siapa tadi Mas?
1: Pak Amrullah.
3: Bu,
1: nah, tapi sedikit referensi ya mungkin buat ibu kalau memang pengen meneliti begitu, karena memang religiositas ini memang hadir dari awal kita itu adalah Datu Kelampayan atau Syekh Arsad Al-Banjari yang memang lama di Arab sana, dan kemudian juga beliau tuh membuat fikihnya sendiri yang menjadi pedoman untuk orang Banjar tuh dalam berkeseharian, dalam ekonomi, dalam politik juga ada pikir politiknya juga, ada pikir ekonominya juga mungkin ya. Okay. Sedikit banyak lahirnya dari sana.
3: Okay.
1: Begitu.
3: Insyaallah saya baca-baca lagi literatur tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua, iya betul sekali ya, kata-kata barelaan. Nah, saya juga sempat baca di salah satu artikel ya, ditulis oleh mahasiswa ULM. Nah, itu memang dia neliti juga ya mengenai akad jual beli di budaya Banjar ini. Nah, dia juga menyebutkan hal yang sama, bahwa salah satu dampak dari kata-kata akad ya, kata-kata akad tadi, jualah belilah, kemudian diakhiri dengan barelaan. Nah, itu bisa menjadikan ya seperti yang saya sebut tadi kan hubungan interpersonal ya, hubungan interpersonal yang awalnya itu hanya sebagai pedagang dan pembeli saja. Nah, karena terus berinteraksi kemudian membentuk raport yang baik kalau dalam psikologi ya seperti itu ya, dengan menggunakan akad, kata-kata perelaan dan sebagainya, dan itu memang bisa kemudian menjadikan kita itu merasa akrab gitu ya, merasa nyaman, merasa akrab ya, ujung-ujungnya itu tadi seperti yang Pak Amrullah sebut tadi ya, malah bisa jadi sampai ke merasa jadi apa, dangsana ya istilahnya.
1: Betul.
3: Nah, udah merasa jadi bukan hanya sebagai pembeli dan penjual saja, tapi udah merasa kayak saudara gitu ya. Itu juga masuk kategori ini dampak psikologis ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga ini kayaknya lebih oke kalau dijawab sama orang fikih ya sebenarnya.
1: Betul.
3: Ya. Cuman saya sebagai orang psikologi mencoba untuk menjawab ya sebagaimana yang saya ketahui gitu ya. Setahu saya ya, walaupun sudah ada kata-kata akad, jualah, belilah, barelaan, tapi yang namanya kalau jatuhnya hutang ya, seperti yang Pak Amro sampaikan tadi, menurut saya tetap
1: akan jadi hutang.
3: Nah, tetap akan jadi hutang ya, tetap harus dibayarkan. Kecuali memang ada kata-kata yang mengikhlaskan. Ya enggak apa-apa, saya ikhlaskan, kayak gitu. Enggak apa-apa, enggak ini aja gitu ya. Pokoknya ada yang menjurus ke memang benar-benar mengikhlaskan uang tersebut. Nah, itu ya oke. Tapi kalau sekedar akad aja, enggak ada kata-kata mengikhlaskan uang tadi, ya tetap hutang ya, tetap hutang ya. Hutang harus tetap dibayar gitu.
1: Oke. Askia, silakan, apa yang mau didiskusikan sama Ibu Mida?
3: Ini mahasiswa saya, kebetulan saya juga ngajar di kelasnya dia.
1: Nah, makanya sekarang nih kuliahnya online. Kuliahnya streaming sekarang. Oh, iya. Enggak di kampus nih, bagaimana nih? Silakan Askia.
4: Saya ingin mendiskusikan kepada Ibu nih, di tengahnya perkembangan teknologi pada saat ini dan maraknya transaksi digital atau biasanya kita sering menggunakan QRIS membeli gitu Bu. Bagaimana sih Bu cara nilai-nilai psikologis itu dalam akad jual beli seperti kejujuran, amanah, dan kepercayaan itu tetap dapat dipertahankan oleh kita atau masyarakat Banjar?
3: Oke, terima kasih Askia. Mungkin bisa kita istilahkan sebagai digitalisasi akad kali ya.
4: Oh, ini.
3: Karena semuanya kan serba digital ya. Ini. Bahkan berbelanja pun ya rata-rata orang sudah digital. Even ya ibu sendiri, nah beli pampers anak yang gitu-gitu itu udah online sekarang gitu ya. Nah, jadi ya itu tadi bisa ya mungkin kita istilahkan sebagai digitalisasi akad. Misalkan kalau kita belanja di Shopee ya, TikTok Shop misalnya, nah itu bisa saja penjualnya gitu ya menerapkan budaya Banjar ini. Soalnya di ujung-ujung transaksinya gitu ya bisa aja disampaikan ya mungkin karena sifatnya nasional gitu ya, tidak menggunakan bahasa Banjar, bisa aja saya jual ya. Nah, gitu ya. Saya jual ya, Bu gitu. Mohon apa ya? Mohon keikhlasannya atau mohon relanya. Nah, bisa aja itu diterapkan. Nah, kemudian kalau di sekarang kan sistem pembayaran QRIS gitu ya. Nah, kalau sistem pembayaran QRIS ya memang karena tapi misalkan di Indomaret nih, walaupun bayarnya menggunakan QRIS tapi kan tetap bisa tuh ada interaksi antara kita dengan
4: penjual.
3: Tetap sebenarnya penjualnya tetap bisa mengucapkan, cuman memang yang ibu temui ya kalau di kayak Indomaret atau di mall-mall gitu kayaknya udah terkikis ya Mas ya.
1: Iya, udah mulai.
3: Udah diterapkan atau gimana gitu. Nah, di apa sektor-sektor belanja yang seperti itu yang memang ada yang menggunakan atau menerapkan budaya akad jual beli ini, ada yang enggak. Nah, gitu ya. Cuma rata-rata kalau di pasar-pasar nah memang masih sangat ini ya menerapkan.
1: Lebih ke tergantung ke personalnya sih ya. Kalau saya sendiri pun juga di mall masih melakukan itu begitu. Pada saat saya selesai transaksi, saya beli ya barangnya. Even dia mau jawab apa enggak, yang penting saya menerapkan itu. Dan sedikit mungkin saya tambahkan, kami juga punya kafe di mana saya menerapkan itu di print out struknya. Jadi di bawah itu kan ucapan terima kasih ya, itu saya ganti dengan dijual seadanya, ulun minta rela kurang lebihnya.
3: Nah,
1: begitu.
3: Nah,
1: jadi pada saat kita kan nggak tahu nih kasirnya kadang kebanyakan ngelayanin orang ya, hmm. gitu, kadang terlupa begitu, karena kami mengajarkan itu kepada pelayan kami ataupun juga kepada kasir kami begitu. Pada saat orang sudah pulang, setidaknya ucapkan terima kasih dan minta rela. Tapi kalau kasir kan memang lebih agak sedikit riskan ya, karena kadang ada transaksi yang kelebihan atau yang kekurangan begitu. Jadi makanya saya siasatinya di struknya, karena struk printnya itu kan bisa diedit ya. Jadi saya tulis di situ, kami jual seadanya, selebihnya kami minta rela.
3: Nah,
1: begitu.
3: Itu bisa diterapkan ya. Sangat-sangat bisa diterapkan tuh di. Jadi kayak kita ada di era modern, tapi kita tidak meninggalkan
1: kearifan lokal.
3: Kearifan lokal, ya, budaya-budaya terdahulu.
1: Oke, kalau Ibu Mida sendiri bagaimana nih melihatnya? Ini kan adab ya. Yang di apa ya, yang di spread atau yang dipancarkan oleh personal orang Banjar, yang itu menjadi general begitu karena mereka sudah terbiasa melakukan itu. Bagaimana nih, Bu?
3: Kalau saya pribadi ya menilai bahwa salah satunya dengan adanya budaya akad jual beli ini, menurut saya orang Banjar itu sangat-sangat agamis ya. Sangat-sangat agamis, sangat-sangat religius kayak gitu. Nah, bahkan di hal-hal kecil aja ya, seperti transaksi jual beli yang even mungkin beli permen doang gitu ya. Nah, mungkin juga dilakukan oleh anak kecil 5 tahun, 6 tahun, tapi ya karena budaya itu, karena kebiasaan yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu, orang tuanya dan lingkungannya. Nah, itu jadi apa ya? Menerapkan ajaran Islam. Akad itu kan diajarkan oleh ini ya, diajarkan oleh agama kita ya, kemudian dibiasakan kayak gitu. Nah, itu sangat-sangat unik sekali ya. Sangat-sangat unik sekali ya, itu tidak ada di daerah lain ya. Atau belum, saya belum menemukan ya, tapi saya benar-benar belum menemukan sama sekali ya budaya akad di transaksi yang bukan transaksi yang besar gitu ya. Transaksi kecil aja, sekedar belanja di warung juga pakai akad, tuh benar-benar baru saya temui di sini.
1: Lalu bagaimana gitu, Ibu, dengan adab si penjualnya yang Ibu bilang tadi bahwa mereka tuh dengan sangat halus beulun bepian, even umurnya jauh lebih tua daripada kita.
3: Saya pribadi karena bukan orang sini ya, jadi awal-awal tuh saya nggak terlalu paham juga, masih kayak pian itu lebih halusnya gitu ya. Kemudian ikam ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, dia ada tiga tingkatan. Nah, jadi kalau yang kasar itu unda nyawa, itu biasanya seumuran atau sepantaran begitu. Terus kemudian kalau ikam aku itu sepantaran juga, tapi dia lebih halus begitu. Terus kemudian tingkatan yang paling tinggi itu adalah itu yang sebenarnya tidak boleh dilanggar oleh orang Banjar, karena yang muda itu harus menyebut ulun kepada yang tua, dan pian juga itu untuk sebutan orang muda kepada orang tua. Tapi itu tadi, seiring perkembangan zaman itu tidak tergerus, malah jadi jauh lebih menyebar begitu, di mana orang-orang tua sekarang pun juga menerapkan itu kepada orang-orang yang lebih muda dengan apa ya, dengan tujuan untuk penghormatan gitu. Misalnya orang-orang yang di pasar, misalnya ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang melayani pembelinya yang lebih muda begitu, kayak pian anak nungkar apa, karena itu kayak satu bentuk kesopanan,
3: saling menghargai
1: ada ya, orang Banjar itu tadi.
3: Ya itu tadi, setelah saya tahu ternyata pian itu bahasa yang halusnya gitu,
1: yeah,
3: ya, bahasa yang lebih sopannya. Ya kalau pertanyaannya tadi, maka menurut saya itu suatu bentuk saling menghargai gitu ya. Tidak memandang umur ya, tapi sebagai misalkan di pasar sebagai penjual dan pembeli ya, kita saling menghargai dengan salah satunya menggunakan bahasa panggilan gitu ya. Bahasa panggilan yang sopan itu tadi ya, bukan berarti yang lainnya enggak sopan ya, kayak ikam gitu-gitu enggak sopan enggak, tapi ya menggunakan bahasa yang halus tadi seperti pian. Begitu.
1: Oke. Sedikit closing statement untuk Askia, apa nih yang mau dirangkum dari apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, apalagi Askia yang memang bujur-bujur Banjar tulen ya. Bapak Ibu Banjar ya.
4: Inggi.
1: Nah, gimana nih?
4: kesimpulan materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Hamidah tadi, mungkin kita di mana zaman itu semakin berkembang, lalu teknologi itu semakin pesat berkembangnya gitu, berjalan. Lalu cara kita bertransaksi juga semakin berubah. Tetapi menurut ulun nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, dan saling percaya itu tidak boleh berubah dan tidak akan pernah berubah kita sebagai warga Banjar. Karena pada akhirnya kita itu orang tidak hanya membeli barang tetapi juga kita membeli rasa kepercayaan.
1: Oke, warga Jambi monggo penutupnya.
3: Oke, barang ya yang kita beli itu mungkin akan habis atau hilang digerus waktu. Nah, namun rasa ridho, rela yang kita dapat dari akad itu, nah itu akan memberi suatu ketenangan jiwa. Jadi terkhususnya pesan untuk generasi muda Banjar, bahwa saya sebagai orang Banjar sangat-sangat berharap gitu ya generasi mudanya untuk meneruskan warisan budaya ini gitu. Jangan sampai warisan budaya ini hilang gitu, karena adanya modernisasi ini ya, karena zamannya semakin modern. Jadi tetap ya walaupun zaman sudah semodern sekarang, budaya-budaya seperti akad jual beli ini tetap diimplementasikan di kehidupan sehari-hari.
1: Oke, sedikit nih biar menjadi penutup yang pas dan mantap begitu. Selama setahun di sini melihat orang Banjar dengan religiositasnya, ada akad jual beli di dalamnya dan ada kata berelaan di mana kita kadang nggak tahu ya, di selesai kita bertransaksi mungkin ada rasa sakit hati atau mengganjal yang kita tuh sama-sama minta keikhlasan hati begitu loh. Tapi kan yang Bumi dah lihat adalah Muslim begitu. Apakah pernah melihat non Muslim pun juga melakukan hal yang sama di sini?
3: Nah, kebetulan banget selama setahun saya belum pernah ketemu atau berinteraksi atau bertransaksi jual beli dengan non Muslim.
1: Jadi belum melihat bagaimana, apakah juga non Muslim juga melakukan hal yang sama atau tidak begitu.
3: Betul,
1: ya?
3: Belum pernah sama sekali.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Mida.
3: Ya, saya boleh berpantun?
1: Boleh, monggo.
3: Oke,
1: pantun Jambi atau pantun Banjar?
3: Pantun untuk orang Banjar.
1: Oh, pantun orang Banjar ya, monggo. Okay.
3: Pergi ke Martapura membeli intan.
1: Cakep.
3: Intan berkilau memikat hati.

0: Nggih, dan yang sedang perompet, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Wan Kahvi dan juga Ignatio pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Demikian Padiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sarang Pro 4, keterlambatan sejumlah proyek strategis diakui di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Mirisnya seluruh pekerjaan yang sudah berkontrak hanyar akan dipacu mulai Juli ini agar target penyelesaian lawan juga serapan anggaran tetap tercapai. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengakui sebagian besar proyek strategis sempat tertunda. Namun, WHINI sudah memasuki tahap kontrak lawan juga pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan rampung dalam waktu maksimal 6 bulan. Disampaikan juga bahwa sejumlah proyek yang dimaksud meliputi pembangunan jembatan Japri Jam-Jam, rekonstruksi jalan, pembangunan sistem pemilahan air lindi dan air hujan di TPA Basirih, kemudian juga pembangunan infrastruktur di kawasan Sungai Baru hingga titian Muring Selong. Menurut Chandra, percepatan pelaksanaan proyek menjadi langkah penting agar serapan APBD tahun anggaran 2026 kada tertinggal. Seluruh kontraktor juga diminta bekerja sesuai jadwal agar proyek kada kembali mengalami kemunduran. Namun, optimisme tersebut kada sepenuhnya menghapus kekhawatiran. Sebelumnya, molornya proses lelang dan kontrak proyek telah mendapat sorotan tajam dari Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin. DPRD menilai waktu efektif pengerjaan yang tersisa relatif singkat, terutama gagasan proyek-proyek bernilai yang besar. Salah satunya pembangunan jembatan Japri Jam-Jam dengan nilai anggaran sekitar 14 miliar rupiah. Legislatif mengingatkan agar keterlambatan administrasi di awal tahun kadang berujung pada pengerjaan yang terburu-buru di lapangan. Selain berpotensi mengganggu kualitas pekerjaan, kondisi yang itu juga dikhawatirkan menyebabkan serapan anggaran kadang maksimal hingga akhir tahun. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh di sana makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banjir pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

4 yang pagi hari ini masih bersama kami, walaupun sudah sibuk melaksanakan aktivitas rutinitas pian, tapi masih menyempatkan untuk mendengarkan Pro 4 ya. Hari ini info kuliner, kita ke daerah Marabahan ya, ibu kota Kabupaten Baritu Kuala, yang memang terkenal kekayaan kuliner khas suku Banjar dan Bakumpai. Kuliner ini utamanya didominasi oleh olahan ikan air tawar, imbah itu juga ada masakan basantan yang kaya dengan rempah, ada juga kudapan manis yang legendaris lah. Nah kalau misalnya olahan ikan sungai atau iwak sungai, kalau di sana tuh ada iwak pakasam atau iwak wadi. Nah orang Banjar tuh pasti tahu lah. Ikan air tawar, nah seperti iwak papuyu atau juga iwak sapat, ini difermentasi lawan uyah atau garam lah, lawan juga baras atau beras yang disangrai. Jadi rasanya tuh unik lah, jadi ada perpaduan antara gurih, asin, lawan sedikit asam. Nah ini salah satunya apa namanya, makanan atau iwak pakasam atau iwak wadi. Namun periwakan ada juga iwak baung masak asam manis atau baung bakar lah. Baung ini kayak patin lah, kurang lebih lah mungkin lah. Nah iwak baung sungai ini merupakan iwak primadona di kawasan Marabahan lah. Jadi dagingnya tuh lembut, lezat kalau dimasak bumbu habang atau bumbu merah, atau juga dimasak kuah kuning, atau juga lebih nyaman, lebih enak tuh dibakar atau dipanggang. Sambalnya sambal acan, sayurnya sayur apa? Balamak. Ya benar-benar lah yang serang merobat. Nah ini untuk olahan ikan lah, jadi ada iwak pakasam atau iwak wadi lawan iwak baung masak asam manis atau baung bakar. Masih ada lagi makanan-makanan khas dari daerah Marabahan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi.

0: Manusia bisa belajar dari banyak hal. Tak hanya di sekolah, belajar juga bisa dari lingkungan, seperti halnya filosofi pohon bambu. Tahukah Anda bahwa pohon bambu tidak akan menunjukkan pertumbuhan berarti selama 5 tahun pertama? Dalam 5 tahun pertama, bambu mengalami pertumbuhan dahsyat pada akar, bukan pada batang. Bisa dikatakan, pohon bambu sedang mempersiapkan pondasi yang sangat kuat agar bisa menopang ketinggiannya yang berpuluh-puluh meter di kemudian hari. Dari filosofi bambu, kita dapat belajar. Bagian terberat dari sebuah kesuksesan adalah di saat awal seseorang memulai usaha dari sebuah perjuangan. Karena segala sesuatu terasa begitu berat dan penuh tekanan. Tidak ada kata menyerah untuk terus tumbuh. Tidak ada alasan untuk terpendam dalam keterbatasan. Karena bagaimanapun, pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali dari kemampuan untuk mempertahankan diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

dengan makanan-makanan khas dari daerah Batola Marabahan lah. Kita tadi sudah memandarkan tentang iwak pakasamua di iwak baung masak asam manis atau baung bakar. Nah, ada juga daging masak abang dan sarang perumbat lah. Nah, kalau ini mungkin banyak aja daerah-daerah lain, ada di Marabahan aja lah, hampir semua daerah kalau ada masak bumbu merah atau masak abang dari orang kita lah. Pastinya biasanya di ulah tuh olahan daging sapi lah khas Banjar, itu dimasak lawan bumbu kering berwarna merah menyala. Nah, ada juga mandai. Nah, kalau mandai ini kada di Marabahan aja, hampir seberatan di wadah kita lah, se-Kalimantan Selatan bahkan Kalimantan Timur kita ada juga lah, tapi ini memang khas daerah kita. Dari kulit buah cempedak yang difermentasi, biasanya itu disajikan dengan cara digoreng garing atau ditumis, jadi sesuai selera kita masing-masing lah. Ada juga gangan asam Banjar. Nah, sayur kuah bening dengan isian ikan, atau biasanya itu ada iwak haruan atau ikan gabus lah, dicampuri juga kacang panjang, ada kol, bahkan ada juga yang membuat nanas lah, potongan nanas. Jadi ini yang kadang-kadang membuat sensasinya tuh lebih segar rasanya lah. Selanjutnya dalam sarang perumpat ada dodol Marabahan lah. Ini salah satu oleh-oleh yang paling legendaris di daerah Marabahan. Itu teksturnya tuh legit dengan rasa manis legit yang khas. Sebutin lagi dalam sarang perumpat ada kue bingkanya. Jadi ini merupakan kue tradisional Banjar, berbahan dasar kentang, ada santan, ada telur atau intalu jeron sinilah, yang kemudian kuenya ini dipanggang sampai menciptakan tekstur yang lembut dan legit lah.

di makanan-makanan khas daerah Barito Kuala atau Jumara Bahan lah, yang mungkin apabila di antara pian nang hendak ke Marabahan, rasanya rugi benar kalau kada merasai atau mencicipi makanan-makanan tadi lah. Nah, mudah-mudahan cuy ini akan menambah pengetahuan kita tentang makanan-makanan khas dari daerah Batola Marabahan. Ya, masih banyak lagi tentunya berbagai makanan-makanan dari daerah-daerah lain yang bakalan akan kami hadirkan setiap hari infonya ya, dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi, Habar Rompat bersama Ulun Rinda. Dasanang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin menggelontorkan anggaran sekitar 7 miliar rupiah gasan membangun jaringan drainase primer yang hanyar sepanjang 2,3 km pada tahun 2026. Proyek nang itu diprioritaskan di sejumlah titik strategis sebagai upaya mengejar ketertinggalan cakupan drainase. Pada tahun yang ini, pembangunan difokuskan pada kawasan Jalan Klien B, KS Tubun, Saka Permai hingga Jalan Madang. Seluruh ruas tersebut merupakan saluran primer nang dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat sistem pengendalian banjir di Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Harwita Oktania menyampaikan bahwa proyek yang dikerjakan tahun ini merupakan pembangunan jaringan baru, dengan kata lain bukan sekedar perbaikan saluran yang sudah ada. Dan menurut Harwita, pembangunan drainase baru menjadi strategi utama pemerintah daerah gasan memperluas cakupan layanan sekaligus memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Selama beberapa tahun terakhir, pembangunan drainase di Banjarmasin rata-rata hanya mampu mencapai sekitar 3 km setiap tahun karena keterbatasan anggaran. Meskipun pembangunan terus dilakukan, Sidin mengakui kondisi jaringan drainase di Kota Banjarmasin masih jauh dari ideal. Hingga saat ini cakupan drainase baru menyentuh sekitar 30% dari kebutuhan secara keseluruhan. Demikian Habar Rompat Rinda, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

kasih dan senang. Biar masih bersama kami di kesempatan siang hari ini di ruang UMKM ya. Kita akan bicara tentang tips UMKM agar bisnis kita ini bisa bersaing dan juga berkembang. Nah, dan sekarang perempat usaha mikro kecil dan menengah UMKM ini memang adalah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh badan usaha atau perorangan yang mengacu pada ekonomi produktif ya. Ini sesuai dengan aturan yang tertera di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Banyak pengusaha yang memilih bentuk usaha UMKM karena memang memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan perusahaan besar. Salah satunya yaitu kemudahan dalam hal adaptasi dan fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan. Nah, proses adaptasi dan fleksibilitas UMKM ini sendiri lebih mudah itu dilakukan karena sistem birokrasi dan struktur organisasi yang lebih sederhana. Di Indonesia sendiri, dan sekarang perempat, UMKM ini mendominasi dari sisi bentuk usaha. Dan kalau kita melansir dari situs milik Kominfo tahun 2017, itu ada terdapat kurang lebih 59,2 juta pelaku UMKM. Kalau sekarang ini mungkin pastinya lebih ya. Nah, dari jumlah ini 8% itu adalah pengusaha yang sudah mulai merambah ke jejaring sosial. Banyaknya jumlah UMKM di Indonesia sendiri menuntut para pelaku usaha ini untuk menyusun strategi dan juga kebijakan yang tepat agar dapat bertahan dalam pangsa pasar lokal ataupun juga nasional. Nah, strategi dan juga tips UMKM agar mampu bersaing. Nah, ini persaingan di dunia bisnis pastinya semakin ketat ya, apalagi di era digital saat ini. Jadi karena itulah pelaku UMKM perlu untuk memiliki strategi yang matang untuk bertahan dan terus berkembang. Beberapa tips yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan daya saing tarik meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran. Nah, dan sekarang perempat membuat wadah yang menarik sebagai media pemasaran itu dapat meningkatkan visibilitas produk ya. UMKM ini dapat memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, marketplace untuk bisa menampilkan produk secara kreatif dan interaktif ya. Menurut hasil riset ini bahwa tampilan visual yang menarik itu akan bisa memperbesar peluang konsumen untuk bisa melakukan pembelian ya. Nah, itu salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran. Selanjutnya adalah menentukan harga yang kompetitif ya, sesuai kualitas. Harga yang kompetitif itu menjadi faktor utama bagi konsumen dalam menentukan pilihan. UMKM pastinya perlu untuk menyesuaikan harga produk dengan kualitas yang ditawarkan agar tetap memiliki daya saing pasar. Nah, untuk langkah selanjutnya dan sana perempat, selain menentukan harga yang kompetitif sesuai kualitas, kemudian meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran, nah, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk efisiensi ya. Pemanfaatan teknologi, sistem manajemen stok, dan platform e-commerce itu dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan juga memperluas jangkauan pasar. Kemudian juga kita perlu perhatikan adalah mempromosikan produk secara unik dan kreatif. Nah, dan sana perempat, promosi ini adalah salah satu kunci sukses dalam kita menjalankan UMKM ya. Pelaku usaha ini bisa menggunakan strategi konten marketing seperti video pendek misalnya, testimoni pelanggan, atau kolaborasi dengan influencer lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Banyak langkah lainnya yang bisa kita lakukan ya, dengan membangun ciri khas produk misalnya ya. Membuat produk yang punya keunikan atau juga ciri khas itu menjadi pembeda ya dari kompetitor. Jadi ciri khas inilah yang kemudian bisa berupa desain, bahan baku, atau cita rasanya, atau bahkan pengalaman berbelanja yang diberikan kepada konsumen. Nah, itu perlu ya untuk bisa membangun ciri khas dari produk kita.
Langkah yang bisa kita lakukan lainnya adalah melakukan kolaborasi strategis ya. Melakukan kolaborasi dengan merek yang sudah dikenal masyarakat, ini juga bisa memperkuat citra dan jangkauan bisnis kita ya. Dan kolaborasi itu bisa dilakukan dalam bentuk branding, acara bersama, atau proyek kolaboratif lainnya yang bisa sama-sama saling menguntungkan. Selanjutnya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Nah, dan sarang perempat, pelayanan yang baik ini juga bisa membangun loyalitas pelanggan ya. Banyak konsumen yang memilih untuk menjadi pelanggan tetap karena memang pelayanan kita yang ramah, kita cepat tanggap dan juga memuaskan ya. Jadi pelayanan ini adalah salah satu aspek yang penting dalam kita mempertahankan bisnis dalam jangka panjang.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting, emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: pagi. Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Kita masih di ruang UMKM dan kita masih bicara tentang tips UMKM ya agar bisnis bisa bersaing dan juga berkembang. Ya, beberapa tipsnya tadi sudah kita ketengahkan tentang strateginya untuk bisa meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran, kemudian bagaimana kita menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas dari produk kita ya. Kemudian tadi memanfaatkan teknologi untuk efisiensi, mempromosikan produk secara unik dan kreatif, membangun ciri khas dari produk kita, kemudian melakukan kolaborasi strategis, memanfaatkan platform digital untuk penjualan, dan bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen ya. Itu beberapa tipsnya yang bisa kita lakukan ya. Nah, dasana pro 4, ada tantangan juga yang kita hadapi di era digital ini ya. Meskipun peluang besar terbuka bagi UMKM, ada beberapa tantangan yang memang harus dihadapi. Seperti misalnya ada keterbatasan dalam hal modal, atau juga kurangnya literasi digital ya. Dan bagaimana ketatnya persaingan. Jadi hal-hal seperti ini yang memang merupakan tantangan bagi kita yang akan memulai melakukan satu usaha ya. Jadi karena itulah UMKM perlu untuk terus bisa meningkatkan kapasitas melalui pelatihan, kemudian juga pemanfaatan teknologi, dan bisa memperkuat strategi pemasaran digital agar kita mampu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Ya, dan saran pro 4 ini mudah-mudahan dari apa yang sudah kita bicarakan ya bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana strategi yang bisa kita lakukan ya ketika akan memulai sebuah usaha ya. Dan jangan lupa ruang UMKM ini bisa Anda ikuti setiap hari ya, sampai Rabu, Kamis, dan Jumat. Dimana kalau di hari Senin ini akan menghadirkan langsung para pelaku UMKM, kemudian Selasa, Rabu, nah ini akan mengetengahkan para narasumber sesuai bidangnya ya, untuk bisa memberikan pembekalan bagi para pelaku UMKM. Ya, untuk Kamis, Jumat, Sabtunya ya ini kami akan hadirkan ya beberapa artikel-artikel yang bisa menjadi satu tambahan pengetahuan juga bagi kita para UMKM ya. Semoga bermanfaat.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Setiap hari, jutaan pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu,

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habat Perompat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

selamat siang. Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan tentang cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Jumat 3 Juli 2026. Berdasarkan pantauan cuaca di wilayah Banjarmasin, pada pagi hari cerah berawan. Arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan berkisar 5 sampai 20 km per jam. Disampaikan Bayu Kencana, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di Pro 1 RRI Banjarmasin. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, sedangkan nilai kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Selanjutnya geser Kabupaten Tanah Laut, cuaca diperkirakan hujan ringan, sedangkan Banjarmasin, Banjar Baru, Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara.

Balangan dan Tabalong diperkirakan hujan petir. Untuk itu perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang berdurasi singkat pada siang dan sore hari di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Batola, Tapin Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Bumbu. Serta masih berpotensi pada malam hari di wilayah Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sekitarnya. Informasi perkiraan gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, dan Tanah Bumbu. Gagasan informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau di info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar Pro 4 Telur Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: ampun. Karena corona ini ampun.
1: Iya, ya maksudnya kan kadang terpaksa karena seduh.
2: Misalnya harapan hari, harapan abuh, boleh berkumpul, boleh latihan, bernyanyi ke pura-pura.
1: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah untuk pariwisata Rukki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: Ya, dan sana kelompok kita akan segera menuju Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.
1: Allah.

وبركاته. الله أكبر الله.

menyimpang daripada jalan, membutakan mata hati kita daripada kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang yang mengikuti hawa nafsu akan disesatkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bagi siapa-siapa yang mampu menahan hawa nafsunya di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'adzim. Barang siapa yang takut hatinya untuk menghadap Allah di hari kiamat nanti di dalam mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia, maka ia menahan nafsu daripada keinginannya, maka sesungguhnya surgalah menjadi tempatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, janganlah kita diperdaya oleh hawa nafsu kita yang tidak pandai untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menerima segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah sebagaimana Rasul menginginkan dan berdoa agar beliau menjadi abdan syakura, seseorang hamba yang betul-betul dan bersungguh-sungguh bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsu selalu menjebak kita dengan angan-angan, nafsu menjebak kita dengan angan-angan yang tidak akan pernah putus daripada diri kita kecuali dengan datangnya ajal menjemput kita. Perbanyaklah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah mengingat akhirat agar kita terhindar daripada godaan syaitan, godaan hawa nafsu yang akan mencelakakan kita dan merugikan kita dunia dan akhirat. Demikianlah apa yang bisa disampaikan dan diuraikan, semoga menjadi bahan perhatian bagi kaum muslimin sekalian di dalam meningkatkan iman dan takwa menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk dapat senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya menjadi segala apapun bentuk yang dilarangnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua daripada siksa api neraka dan memasukkan kita ke dalam rahmatnya surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, wa idha quri'al quranu fastami'u lahu wa ansitu'allakum turhamun.

ربك وسبيل. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم

الله أكبر.

Marco Bubbles. الله أكبر. الله

اخو موضوع.

0: Irang Sanak Perempat telah kita ikuti bersama tadi khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Rahyat Sabil Muhtadin Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perempat, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dong sana. Dan sekarang masih bersama kami di kesempatan siang hari ini untuk informasi cuaca Kota Banjarmasin. Nampaknya panas terik siang hari ini ya. Mudah-mudahan tidak membuat suasana istirahatnya gelisah, tetap merasa nyaman, apalagi bisa ada di tengah orang-orang yang kita cintai ya. Ya, untuk yang mungkin harus beraktivitas di luar ruangan, ya mau nggak mau harus menghadapi cuaca panas terik begini. Ya, tetap kita syukuri saja apapun cuacanya ya. Baik, sementara sudah 35 menit dari pukul 13, kita akan ke beberapa tempat atau beberapa daerah ya untuk gelaran beberapa event yang diselenggarakan di bulan Juli 2026 ini ya, dan sana. Jadi berbagai event budaya yang berskala nasional itu akan diselenggarakan ya di sepanjang bulan Juli 2026 ini, seperti Pesta Kesenian Bali yang berlangsung di Denpasar pada tanggal 11 Juli dan Asia Afrika Festival di Bandung pada tanggal 11 hingga 12 Juli yang akan menampilkan nanti parade budaya internasional. Wah, luar biasa ya. Jadi pas sekali ini di suasana liburan anak-anak sekolah atau juga mahasiswa ya, yang mungkin juga kemudian orang tuanya ikut cuti. Cuti sekalian menikmati libur bersama anak-anak ya. Nanti bisa datang ini ke Pesta Kesenian Bali berlangsung di Denpasar nanti tanggal 11 Juli ya. Kemudian ada Asia Afrika Festival di Bandung. Nah, ini pun terlaksana pada tanggal 11 sampai 12 Juli yang nanti akan menampilkan parade budaya internasional. Nah, dan sekarang selain itu ada juga sejumlah festival ikonik lainnya yang meriah di berbagai daerah. Misalnya ya, ada Festival Biak Munara Wampasi. Ini berlangsung hingga 4 Juli. Hari ini tanggal 3 ya. Berarti sampai besok nih. Tanggal 4 Juli masih ada waktu ya. Berlangsung di Biak Numfor, menampilkan pesta adat dan juga budaya khas Papua. Nah, selain Festival Biak Munara Wampasi dan tadi juga Pesta Kesenian Bali, kemudian Asia Afrika Festival di Bandung, ini juga ada Festival Lamaholat. Lamaholat ya. Festival Lamaholat ini digelar pada tanggal 4 Juli, ya besok ya berarti, di Lembata Nusa Tenggara Timur. Jadi festival Lamaholat ya, juga menonjolkan kearifan budaya-budaya lokal. Nah, ada juga gelaran Prambanan Jazz Festival di 2026 nanti digelar, oh sudah berlanjut ya, mulai hari ini tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli. Masih ada waktu dan kesempatan ya, terbang aja hari ini. Ini berlangsung di Candi Prambanan Yogyakarta ya, memadukan pertunjukan musik dan juga kemegahan budaya yang sarang berempat ya. Terus ada Inacraft Festival yang berlangsung di Jogja Expo Center pada tanggal 15 sampai 19 Juli 2026 ya. Ini masih ada beberapa waktu lagi ya, beberapa hari lagi untuk bisa mempersiapkan diri mungkin ingin menyaksikan Inacraft Festival ya di Jogja Expo Center 15 sampai 19 Juli 2026. Jadi sana akan memamerkan kekayaan kerajinan-kerajinan dan budaya-budaya Nusantara.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar perempat bersama Ulun Rinda. Dasar perempat Hari Koperasi Internasional diperingati setiap tanggal 4 Juli. Pada tahun 2026 ini, peringatan mengusung tema Koperasi untuk Dunia yang Damai yang menegaskan peran koperasi dalam membangun masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan berkelanjutan. Sejarah Hari Koperasi Internasional bermula pada tahun 1923 ketika Gerakan Koperasi Dunia mulai memperingatinya sebagai momentum menggasan memperkenalkan nilai-nilai lawan jua prinsip koperasi kepada masyarakat internasional. Peringatan yang ini terus berkembang seiring semakin besarnya peran koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial di berbagai negara. Tonggak penting terjadi pada 16 Desember 1992 saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi nomor 47 tahun 90. Melalui resolusi tersebut, PBB menetapkan Sabtu pertama pada bulan Juli 2000 pada bulan Juli 1995 sebagai Hari Koperasi Internasional sekaligus memperingati 100 tahun berdirinya International Cooperative Alliance atau CAA, organisasi koperasi internasional yang berdiri pada tahun 1895. Sejak itu, Hari Koperasi Internasional diperingati setiap Sabtu pertama bulan Juli sebagai agenda bersama Gerakan Koperasi Global dan PBB. Peringatan ini menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap kontribusi koperasi dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, lawan juga memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Ya, dan anak perempat, kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta dan RRI Ambon.

0: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ijo Ritia ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network dari Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Pro 4 ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasanya Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Waalaikumsalam deh. Siap. Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon ya. Apa emang merantau tuh gimana nih?
3: Ada lah Bang Jo, banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kalisa, hari ini kita mau bahas temanya apa ini Kalisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Bang. Oh oke. Okay. Tarian
3: Bang Jo udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesononya belum. Siap.
3: Oke,
2: okay, siap. Kali saya nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana.
3: Di 0811 0811 0911 0911 3115 empat
2: oke siap ya. Nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih Bang.
2: Oh beda ya, kalau telepon WhatsApp ada lagi
3: ya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh
2: Bang. Oh gitu, siap, nggak apa-apa.
3: Kalau telepon WhatsApp bisa di 0813 5624 5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Pro 4 ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya apa namanya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Pro 4 ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari Ketua Komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya, nah kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel. Ya. Oke.
3: Bang Figel silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya jadi iya. Apa nama kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po dan juga pendengar Perempat ya. Dan langsung aja deh Kalisa kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perempat. Silakan Kalisa.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya.
4: Iya.
3: Selamat siang Mbak Kakak Figel.
4: Selamat siang Kak Kalisa.
3: Iya. Apa kabar Kak Figel?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figel. Jadi Kak Figel ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kak Figel nih biasa ya memimpin ya, pimpinan ya, pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu nih, komunitas Kalesang Maluku ini apa, terus bergelutnya tentu di tarian ya, tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kak Figel bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini berdiri, awal berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater. Kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu. Prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya, kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figel, tarian adat, mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat seperti itu?
4: Kalau dulu beta itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang sumodera dan lain sebagainya, tapi Kakak kalau kita lihat masih muda, tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta, kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lah yang mulia.
3: Iya.
4: Kalau bukan sekarang kapan lah. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern. Lebih ke modern. Tapi karena beta berpikir dari dulu, kalau generasi katong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur non benda ini, lalu generasi kapan? Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu masih kuliah. Nah, sehingga berpikir bagaimana tarian-tarian ini dia bisa menjadi pusat perhatian generasi yang akan datang. Dia bisa menjadi titik cikal bakal di mana generasi yang akan datang tahu jati diri yang sebenarnya. Dan lewat tari-tarian ini, pariwisata di Maluku ini pasti lebih berkembang, dikenal gitu. Jadi memang dari dulunya itu memang kita sudah berpikir ke situ. Siapa lagi kalau bukan katong sendiri yang harus lihat katong punya titipan.
3: Jadi bisa dibilang sudah banyak sekali tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya. Seperti itu.
4: Iya, kalau Bang Jo-nya
3: Bang Jo. Kok ini kan Jakarta gimana ini? Bang Figel maksudnya.
4: Iya, memang kalau di saat ini Kalesang Maluku punya ada 6 7 tarian ciptaan sendiri. Ya.
3: Kafigal.
4: Ya. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan. Ya. Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian. Ya. Gitu. Misalnya nelayan, orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
3: Ya.
4: Kita ciptakan tarian nelayan. Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
3: Bameti.
4: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
3: Hasil-hasil dari laut.
4: Laut itu kita ciptakan tariannya. Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Helarotan.
3: Helarotan
4: nih, itu.
3: Ya,
4: jadi kadang semua orang berpikir Helarotan itu kan tradisi adat orang Aboru. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aboru, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Helarotan. Rotan-rotan itu diikat segumpal besarnya. Lalu kemudian masyarakat Aboru dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya kalau kayak tarik tambang gitu. Ya, permainan
3: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan. Itu untuk apa itu? Makna filosofinya.
4: Filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat. Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua. Kerinduan-kerinduan itu tertuang di sehingga terjadilah proses Helarotan itu. Dan pada saat proses Helarotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah Kalesang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil. Contoh tadi malam di tadi malam itu yang kedua, jadi datangkan anak-anak Aboru sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian. Mungkin itu
3: ya. Helarotan memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari
4: tradisi Aburu, iya, tradisi Aboru itu sudah turun itu ya? Turun temurun ya.
3: Kita baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Helarotan? Tahu lagu Helarotan Om Jo?
2: Ada dong. Kita sering ini juga kita putar juga kan.
3: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
3: Bisa diceritakan Bang Figal.
4: Iya, jadi penampilan pertama teman-teman Aboru, mau dibilang ya siswa-siswa Aboru SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aboru berkolaborasi dengan ensemble. Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aboru, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aboru lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Helarotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin, 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Helarotan benaran yang ditunjukkan, ditontonkan di atas panggung gitu. Dan tadi malam kekurangan ada sekitaran 12 personil yang tidak datang dari Aboru karena proses perjalanan dari Aboru juga
3: transportasi juga
4: kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak baik-baik
3: saja.
4: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota, ada yang tanggal 20 tidak tampil. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya? Kita buat koreonya tetap sore, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
3: Iya, karena kurang.
4: Iya, kurang personel. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat, adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses Hela Rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
3: itu sepanjang berapa meter tuh?
4: Itu kalau di Aboro itu sepanjang negerinya. Jadi negeri panjang, ya? Panjang sekali. Iya, iya. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung, kemarin itu kalau tidak salah 9 meter. 9 meter dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
3: 27 apa?
4: 27 orang yang menari.
3: Oh. Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotan itu sepanjang negeri.
4: Sepanjang negeri Aboru.
3: Jadi rotannya sepanjang negeri.
4: Iya. Oh. Jadi biasanya tradisi Hela Rotan di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika, tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
3: Iya. Gitu. Belum lagi yang Hela Rotan.
4: Jadi itu semua.
3: Oh, itu semua tuh?
4: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotan bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang dijaga,
3: kalau tertarik
4: bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu, seperti tarik tambang. Itu Hela Rotannya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit. Gitu.
2: Oke. Ya. Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
4: Iya, karena proses waktu mau memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Oh, oke.
4: Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu, masuk ke apa baile ya. Kalau di Maluku bilang baile itu tempat pertemuan, musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ per kampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ, baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pemotongan rotannya, turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari. Sebulan, tergantung ya? Tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang mau berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan. Ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Oke, siap.
3: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
4: Cakalele,
3: Bambu Gilang,
4: Cakalele,
3: Lenso. Nah, menarik nih, Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau Bambu Gila itu kalau yang apa? Yang
4: bawang.
3: Pawangnya ya. Itu biasanya dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya itu.
4: Nah, kalau bahasa orang gila ya? Bahasanya bambu kerasukan itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pemain gila nanti.
2: Jangan
3: nah,
2: ya.
3: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
4: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
3: Beda ya?
4: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dititipkan di dalam bambu itu, mm-hmm. sehingga bambu itu bermain.
3: Ya.
4: Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu.
3: Ya.
4: Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda. Proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang, siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah.
3: Hmm.
4: Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro4 Ambon atau juga Pro4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perompat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perompat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perompat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perompat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh,
1: kita angkat dulu. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya.
3: Perompat Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi?
1: Iya, silakan, Caca Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perompat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
3: Ayu. Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
4: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, ya. Alhamdulillah baik.
3: Kerjaan apa itu perlu tole? Maksudnya tari kan kita belum pernah lihat juga yang apa namanya tari apa namanya helarotan, maksudnya helarotan ini kita baru belum pernah lihat. Kalau cakalele kayak tadi yang tari soya-soya atau sering lihat toh. Tapi kalau yang ini mungkin katompi dia baru katompi bisa lihat. Kita mau tanya tentang helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang helarotan. Terus kenapa helarotan ini, apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertemu pertanyaan, kelaminya atau ucapkan dan kelai. Selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cecayu di Maluku Utara. Boleh, silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aboru saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu, bahwa dengan proses helarotan ini, maka adanya kekuatan. Kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Nah, yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aboru, sekarang sudah terbuka untuk umum. Maka dengan sendirinya orang Aboru welcome dengan semua orang. Aboru lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aboru bisa turut hadir dalam proses helarotan itu, gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang basudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri, tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aboru kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Helarotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Helarotan ini. Dan targetnya memang Helarotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Helarotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Siap, kita doain ya sama-sama ya.
4: Amin
1: ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Ya. Nah, kalau untuk tarian Helarotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya, Bang. Bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah, ya?
4: perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Ya.
4: Gitu. Jadi memang lebih di desain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu, Bang.
1: Oke, jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Oke, siap deh kalau gitu. Kak Lisa, di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal-awal sih.
1: Oke, siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya, atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Ya, boleh silakan Kak Figal.
2: Iya,
4: bisa. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Oke, coba.
4: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Kakak Liga, halo.
2: Oh iya.
1: Halo.
5: Yeah. Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Oke. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Yeah.
5: Ini siapa kakak nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang Kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih.
5: Saya adat Maluku sebagai daya saya wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Begini Kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu dikenali ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Oke, gitu saja Kakak Figal.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena apa ya, untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau-pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke apa ya, kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi parang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan. Okay. Gitu, tidak berdarah. Nah, gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas. Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di KI atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, KI dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari pana, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di Ambon, Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, Bang. Jadi banyak ya, tergantung ya, banyak wilayahnya. Sekali. Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan ada dengan cocokan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang
4: Ken enggak? Kalau Bang untuk mirip kayak Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu, sehingga memang kalau ke Melayu bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh, beda jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murah itu, sehingga event-event itu kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada.
1: Siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jogja bagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan, Kak Alisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kak Jojo ini kita tahu, sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih kakak
4: Figel.
6: Siapa tadi? Figel, kak Figel ya.
4: Iya, terima kasih.
6: Kakak orang semua bersaudara ya kak ya.
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget deh semuanya. Semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi. Ini kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas?
4: Nah, iya.
6: Ada tarian seperti tarian Sahureka-reka.
4: Sahureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa kajian apa masih itu dengan tari lenso, mas sering ya tari lenso bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori katriji seperti apa sih?
4: Katriji.
6: Tanggapannya Kakak Feja. Terima kasih banyak Kakak Feja. Tetap semangat. Pokoknya terus berkarya juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Siap, Cegu. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat sore, Borus Yahaan, Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru ya. Dan Kakak Fade, Fagel. Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Iya. Ale rasa, besar rasa, semua rasa eh.
2: Sama-sama rasa.
7: Oke, okay, Kakak Viga, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, okay, Kakak Viga. Untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hella Rotan ya. Hella Rotan ya. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Viga. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Viga, Borusiaan dan Jojo okay. Di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Viga direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang ya tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia untuk mengenal Oboru lebih dalam bahwa Oboru ini prinsipnya kayak ketong boleh kasar, orang Ambon bilang Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Oh, sama okay. dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan memang keras.
4: Keras, tapi kalau
2: sucolo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja yeah. bubure.
4: Gitu.
1: Siap.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras, makannya keras sekali, Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya? Lumer langsung ya kali saya.
4: Iya.
1: Siap. Gitu, kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh? Kak yeah. Figal.
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih, bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku. Gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya? Persaudaraan atau
4: gimana? Iya. Untuk apa tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu. Tapi lebih ke apa namanya sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka itu. Ya?
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotang itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa Hela Rotang ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan di nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya? Sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur ini Hela Rotang ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotang ini proses Hela Rotang ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru.
1: Oh, oke. Okay.
4: Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini. Oh, apalagi okay. masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Nah, karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu Republik Maluku Selatan itu dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama, sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini. Kita,
2: jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Oh, oke. Okay. Gitu. Ya, benar-benar nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya jadi apa namanya untuk daya tarik ya ke sana ya untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya dan juga di kita di Indonesia ya terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh sang pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotangnya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Widih, siap.
4: Di Kota Ambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan helarotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Perkenalkan ke dunia.
1: Siap. Kalisa, ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya. Ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya. Karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, alih rasa, beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat ceritanya dan juga pemaparan di siang hari ini. Yang mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompat, juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya, perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa.
4: Hormat.
1: Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompat. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Perompat Jakarta masih dong ya, di Terrestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRI Net dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus uji coba. Sampai Wayahines, KPD Teknis di Pemko Banjarmasin belum juga menerbitkan surat keputusan atau SK penetapan lokasi yang mana menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan Car Free Day tersebut. Namun demikian, pelaksanaan CFD setiap minggu pagi terus dipenuhi masyarakat. Kawasan tersebut dipadati warga yang memanfaatkan ruang bebas kendaraan gasan berolahraga, bersantai sampai berburu kuliner. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bekjo, mengungkapkan pelaksanaan uji coba selama beberapa pekan terakhir ini berjalan lancar dan hal ini bisa terkendali berkat sinergi antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP. Demikian Habar Pro 4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buan pian semuanya, andang sanak perempat ya. Selamat datang di Ayo Goyang Goyang Yuk. Dan sanak perempat bertemu kembali bersama dengan Ulun Kian yang hadir untuk menemani sore hari buan pian semuanya dalam program Ayo Goyang tentunya. Tanpa berlama-lama, tanpa basa-basi, dan sanaknya langsung to the point aja. Bila buan pian semuanya hendak request lagu dangdut favoritnya, silahkan dan sanak perempat untuk request di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp dulu, lo sebutkan nomornya di 0895 3405 0939, atau bisa melalui line telepon reguler perempat Banjarmasin di 0511 3252 602. Kita angkat dulu telepon reguler yang sudah berdering dari tadi ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang goyang yuk. Ini dengan abang siapa?
1: Lukman.
0: Abang Lukman, apa kabarnya Bian Bang Lukman?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Ya. Sorangan aja kah?
1: Sorangan aja lagi, ayangnya lagi.
0: Haur pulang. Waduh, ayang. ayang wayah ini haur tarus lah Bang lah.
1: Sibuk tarus beliau tak.
0: Silakan Bang Lukman, hendak lagu apa
1: lagunya,
0: Bian?
1: Ah, itu aja, Yatim Piatu.
0: Yatim Piatu, dari siapa itu?
1: Roma.
0: Roma Irama. Silakan ya. Salamnya gesan siapa
1: salamnya,
0: Bang?
1: Salamnya buat Abang Wandi,
0: buatnya
1: Yani Alma, buat Herman juga, buat Mama Madan,
0: okay.
1: Ya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang buat yang tersayang dan sehat selalu aja.
0: Amin ya robbal alamin, pian juga sehat-sehat. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Lukman tadi yang sudah bergabung ya. Lanjut kita, ini ada mama favorit juga masuk di WhatsAppnya perempat Banjarmasin. Nah, halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam. Aduh. Goyangnya Pak.
0: Ulun mendengar suara pian ini dasar bujur nang kaya mendengar tahfiz Quran pian bekol-kolah. Mama Alpi, apa kabarnya Mama Alpi?
2: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Baik sehat walafiat Mama Alpi lah.
2: Iya.
0: Masih berjualan nih?
2: Masih dong.
0: Masih dong, han beda pian bila nang ini tuh mama betokoan, bila nang seikungnya mama masak. Tukang bungkus, amun nang ini tukang mangsul. Mama Alpi silakan, anak lagu apa pian, Ma?
2: LP Sukaisih,
0: judulnya
2: apa tuh ya?
0: Ah, aduh, kan ingat judulnya, nama penyanyinya tahu. Nah, kayak apa ini? Apa judulnya, Ma? Oh, pilihannya kah? Nah, kan ingat judul, lalu minta tak pilihan aja lagi. Pilihannya malah ini ada Muara Hati, Terlanjur Basah, Haredang, Memori Daun Pisang, Masih Adakah Cinta, Manot, Neman, Terbuai Asmara, Haruskah Berakhir, Purnama, Sigar.
2: Terlanjur basah.
0: Hai, kemana terlanjur basah? Tepaluh ya lo, Mak.
2: Tercabur.
0: Sila, kamu tercabur jer, Pian. Ini Pian yang menunjul jadi orang tercabur tuh. Salamnya dulu, Mak. Silakan, gesan siapa?
2: Lukman tadi lah.
0: Bang Lukman. Oke, siap.
2: Kian, doanya terbaik selalu Kian.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih Kian.
0: Amin, sama-sama Mama Alpi. Sehat selalu Mama Alpi lah.
2: Amin.
0: Ya, semoga lekas naik haji.
2: Amin.
0: Oke, masalah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya ampun, ayo Mama Alpi ini ada-ada aja. Pian, ulun mendoakan pian naik haji. Pian hari ini gak ingat mendoakan ulun naik haji. Nah, kayak apa itu kisahnya? Ah, hai. Hai jadah, mudahan ulun jual akas naik haji. Han, mendoakan diri seorang timbul. Oke, satu telepon lagi kita angkat ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
3: Sore Bang.
0: Sore, Nggi, apa kabarnya Pian?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Dengan abang siapa dan di mana ini?
3: Ujan.
0: Bang Ojan di Martapura.
3: Iya.
0: Martapura pasti lagi panas banar hari ini, Bang lah.
3: Iya, same mawon podo ae.
0: Oh, same mawon podo ae. Apa iki wong Jawa? Martapura Jawa iki. Silakan request lagu apa, Bang?
3: Layar Kertas.
0: Layar Kertas. Silakan untuk salamnya buat siapa?
3: Adalah dulu.
0: Layar Kertas ada dong. Masa kededak?
3: layar kertas sih terbakar ya kalau.
0: Mun layar kertas sih tenggelam pang sebujurnya. Hancur. Silahkan.
3: Buat Mama Alpi tadi nah. Buat Mama Madan, buat Herman,
0: gih.
3: Buat Yani. Buat penyiar Pro 4 juga nah.
0: Gih.
3: Si Helda, Mbak Rinda kan tadi itu
0: siaran. Mbak Rinda yang siaran tadi sebelum ulun, bujur.
3: Yeah. Helda kalau pagi tadi.
0: Oh, yang tadi pagi anu Awan. Oh, Helda awan, malam.
3: Ya. Bang Awan ya, Mbak.
0: Iya. Yeah.
3: Buat Anissa juga nah. Mm-hmm. Apanya?
0: Buat Anissa juga ada lagi?
3: Kalau mendengari.
0: Pasti mendengar ya Anissa tuh.
3: Ya dah buat semuanya jikin lah.
0: Oke, siap.
3: Buat Pian.
0: Gih.
3: Thank you. Assalamualaikum.
0: thank you. Orang yang bujur, thank you so much. Thank you. Thank you-nya bertumpuk. Oke, lanjut satu telepon lagi kita angkat dari Bang Wandi ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Bang Wandi. Ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Bang Wandi, apa kabarnya Pian?
4: Alhamdulillah kabarnya baik-baik.
0: Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Di Kurau Jo baik-baik aja Bang lah cuacanya lah.
4: Cuacanya ya lumayan tuh hujan ya.
0: Oh tadi ada hujan.
4: Ada hujan.
0: Oh alhamdulillah kada panas-panas banar. Silakan salam lagi. Lagunya dulu anak lagu apa Pian?
4: Keranjang sudah.
0: Terlanjur sudah. Halo? Terlanjur sudah kah? Terlanjur basah kah?
4: Terlanjur basah.
0: Ada terlanjur basah ada? Samakan aja kah? Itu lagu requestannya. Nuh tadi Mama Alpi samakan aja lah. Nah, yam. Tutut, jar. Oke, Bang Wandi ini karena jaringan Pian ya, kayaknya lagi ada masalah jadi terputus teleponnya. Tapi yang jelas terlanjur basah tadi requestannya Abah lagi, Bang Wandi gitu ya. Baik, Dangsana Pro 4, jangan kemana-mana, kita sudah terima beberapa requestan tadi ya. Jadi tetap bersama dengan Ulun hanya di Ayo Goyang. Ulun akan mengudara sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah tentunya di Ayo Goyang. Goyang yuk, langsung aja kita beralih ke lagu berikutnya. Ini requestan dari Abah Lukman ya, spesial. Tentunya ulun putarakan dan selamat mendengarkan untuk para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan Pian berada.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Masih dengan Ulun Kian dan Sana Perempat seluruhnya dimanapun bebuhan pian berada tentunya ya. Dan Sana silakan kembali bergabung melalui line telepon yang tentunya Ulun sediakan untuk buan pian semunyaan untuk request lagu dangdut favoritnya ya. Silakan request di dua line telepon kita, yang pertama ada di WhatsApp Perempat Banjarmasin di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252-602 ya. Langsung aja nih kita angkat telepon dari line telepon regulernya Perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Goyang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini dengan abang siapa?
1: Abang Ali.
0: Bang Ali ini di Alu-Alu ya?
1: Iya, di Alu-Alu.
0: Waduh, apa kabarnya bang di Alu-Alu bang? Pasang kah banyunya bang? Atau panas kah?
1: Di Alu-Alu anu jana pasang banyunya nah panas.
0: Waduh, justru pasang di sana lah bang lah. Oke, lagunya mau lagu apa nih bang?
1: Lagunya apa itu?
0: Pilihannya ada Haredang, Muara Hati, Memori Daun Pisang, Masih Adakah Cita, Manot, Nemen, Terboy Asmara, Haruskah Berakhir, Purnama, Sigar.
1: Kupu-kupu anu adalah?
0: Apa tuh?
1: Aku bagai kupu-kupu kawakah?
0: Aku bagai kupu-kupu?
1: Iya.
0: Boleh, lu cari akan lagunya lah bang
1: ya.
0: Lah.
1: Iya, Megizet.
0: Siap, oh Megizet, siap. Yeah. Salamnya kesan siapa bang?
1: Salamnya beratan aja.
0: Oke, terima kasih Bang Ali, sehat-sehat selalu di Alu-Alu ya bang.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Bang Ali yang bergabung melalui line telepon regulernya Perempat Banjarmasin ya. Berikutnya kita akan sambungkan kembali dari WhatsApp-nya Perempat Banjarmasin, ada Bang Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang Bang Herman.
2: Salam goyang yuk.
0: Goyang yuk, Umar lawas karena mendengar suara Bang Herman nah.
2: buah kelapa, buah kedundung.
0: No, itu pang sudah. Itu anu mantranya, mantra Bang Herman bila masuk pasti buah.
2: Itu mantranya itu anu pembukaan juga.
0: Pembukaannya. Ada Bang Herman, anak lagu apa pian sore hari ini?
2: Apa pilihannya Kian?
0: Pilihannya ada Haredang, Muara Hati, Memori Daun Pisang, Masih Adakah Cinta, Manot, Nemen, Terboy Asmara, Haruskah Berakhir, Purnama, Sigar.
2: Yang Purnama tuh Kian.
0: Purnama, oke siap kita akan putarkan. Salamnya dulu bang, gasan siapa aja?
2: Karena tadi Abang Ali tadi ya lo.
0: Ada Bang Ali, Nggi.
2: Ya, kasih lo ya lo.
0: Amin.
2: Mama di Kurau juga.
0: Yap.
2: Awan siapa? Mama Madan, Mama Alpi ya lo.
0: Mama Madan, Mama Alpi, Nggi.
2: Iya, wan ada mama di pelihara di mama siapa atau mama Dipa atau Dipa?
0: Wah, lawas kada mendengar Sidin dulu nih.
2: Kacang mas Sidin juga perempat jendang
0: dek. Iyalah. Asap pinang ada mendengar Sidin bang nah bila ulun yang siaran.
2: Mama ya sama mama Dipa sangat biasanya.
0: Inggi.
2: Anu siapa mau dinkan ya lo kayane ya lo.
0: Ah.
2: Wan si siapa yang dia lebih utuh Mbak Yane ya lo. Sebertanya salamnya kiane nah.
0: Oh Inggi siap. Ada lagi bang salamnya.
2: Sampai aja dan nolokian ya.
0: Oke siap. Terima kasih Bang Herman lah.
2: Iya berlan dulu. Pindah harinya pindah mendung aja baru nah.
0: Iya am sama nah. Di Banjarmasin mulai mendung juga nih.
2: Ini baru mah hujan lagi ya.
0: Iya am. Semoga hujan lah bang lah. Supaya kada gersang harinya nah.
2: Iya biar dingin ya lo.
0: Bujur banar. Oke terima kasih Bang Herman.
2: Itu sama-sama mas dulu. Kian berelaan.
0: Berelaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya kita coba angkat telepon dari line telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Yo.
0: Goyang yo dengan siapa di mana ini?
3: Yani, I love you.
0: Yani.
3: Ya.
0: Yani, apa kabarnya pian?
3: Kabarnya baik aja nah.
0: Alhamdulillah. Nanti apa di I love you ini panas kah atau mendung kah?
3: Mendung.
0: Oh, mendung lah harinya lah. Sama berarti seberatan gini. Mudahan lah kasih hujan aja sekira kada gersang nah. Gi salamnya silakan. Salamnya lagunya dulu. Salamnya apa? Salamnya salam jar pulang heh lagunya toh. Ya ampun, nai. Halo.
3: Lagunya apa, Kak?
0: Lagunya Kak, pilihan lagunya ini ada Haredang, Muara Hati, Memori Daun Pisang, Masih Adakah Cinta?
3: Memori Daun Pisang nih arah nang hujan nih.
0: Memori daun pisang aja nah hari anak hujan lah.
3: Oke. Okay. Salamnya buat Barataan nih Amah ndak nyambung.
0: Halo Amah.
3: Salam olahraga.
0: Aduh salam olahraga ajar lalu hendak nang olahraga aja ulun nih.
3: Pegawai melamar arikan lo kau guring aku mah ibol aja. Itu Boy Asmaran apa England menang idolaku.
0: England menang. Oh, idola pian England ya.
3: Idola aku dari tadi cuma kada kan yang mirip mirip Michael Owen kesukaannya kira kira anunya kira posternya.
0: Ya sih.
3: Aku wanna Boy Asmara lagi bahagia nah.
0: Iya, bujur ada Terboy Asmara.
3: Untungnya kira aku nonton pulang tadi tuh Portugal menang loh.
0: Enggi.
3: Ganteng banget ya Cristiano Ronaldo tuh mirip.
0: Oh.
3: Mirip anak si anak tuh anak dulu dong.
0: Aduh. Kesukaan anu lah.
3: Kembali keren abis ya soalnya buat temen ngajengin orang banyak mendengar suara aku jelas. Di sini yang terbaik.
0: Amin.
3: Buat itu yang sebutinnya jeng lah.
0: Enggi.
3: Tidak ada kerelaan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Yani semuanya. Baiklah Dang Sana Perempat, kita akan langsung bergabung atau mendengarkan kembali lagu-lagu dangdut yang sudah Lun siapkan untuk Buan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dengar berempat seluruhnya dimanapun bebuan pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat asar sudah tiba dang sana berempat ya. Jadi untuk para pendengar berempat dimanapun bebuan pian berada, ulun ucapkan selamat menjalankan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Prabu Pan, suara budaya Banjar.

0: Kabar Prompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya workshop dan pameran seni rupa bertajuk Merajut Asa Harmoni Warna di Kampung Buku Sultan Adam Banjarmasin pada Jumat hari ini, 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusma Kazairin, yang mana hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin. Dan dalam sambutan beliau, Rusma ini mengapresiasi seluruh panitia, seniman, komunitas kreatif, dan berbagai pihak yang sudah menyuksesakan penyelenggaraan workshop dan pameran seni rupa tersebut. Menurut Sidin, dukungan program Dana Indonesia tahun 2026 dari Kementerian Kebudayaan Republik

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Halo semua para pendengar berempat, dimanapun Bebuan Pian berada, kembali lagi bersama dengan Ulun Kian tentunya. Dan ini menyapa yang ada di TikTok ya, ada Mama Madan ya, ada Ramli Jua dan Sana Perempat ya. Halo Mama Madan, halo juga Ramli, nangke apa kabar Bebuan Pian hari ini? Dan seperti biasanya silakan langsung dihubungi ya, line telepon kita karena kita masih buka line telepon, buka requestan sampai jam 5 sore nanti. Langsung aja kita beralih, kalau tadi Ulun mulai dari line telepon reguler Tarus, nah kita mulai dari WhatsApp Rompat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang Abah Kalbi.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Abah Kalbi nang kayak apa kabarnya Pian?
1: Sehat aja nah, Abah Kalbi ya.
0: Alhamdulillah.
1: Mendung harinya di sini.
0: Oh mendung harinya di sana lah. Sama nah di sini mendung juga, cuman pinanya mendung di sini lain mendung anak hujan bang nih, mendung wara nih. Silakan Abah Kalbi. Inggi, silakan anak lagu apa Pian?
1: Ada lah pilihannya.
0: Ada dong pilihannya, Ulun bacakan dulu lah. Pilihannya ada Sigar, Mendua, Alay, Bukan Orang Kaya, Checklist 1, Hitam Bukan Putih, Semesta Merestu, Bete, Ngalah, Cintaku Istimewa.
1: Cintaku Istimewa aja.
0: Cintaku Istimewa. Oke siap. Salamnya dulu kesan siapa tuh Abah Kalbi?
1: Salamnya sama Anissa penyiar kawan situ Juwena.
0: Inggi.
1: Bang Awad dan Bunda. Apalagi Hilda. Hah? Irman Juwena.
0: Inggi.
1: Mama Madan.
0: Mama Madan Inggi.
1: Yani juga Ama.
0: Yani Ama. Upin Ipin tuh.
1: Bang Wandi Juwena.
0: Inggi.
1: Bang Roy juga nah.
0: Bang Roy.
1: Seperti sana juga nah, selalu pernah ngerada di perampat sebelumnya di berada.
0: Oke deh siap, terima kasih. Inggi, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita angkat line telepon regulernya perampat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Inggi, dengan abang siap, dengan siapa ini?
2: Jangan Arbay.
0: Arbain, ini Arbain pinanya anu kah? Live juga kah? Ada di TikTok live jangan menonton juga kah?
2: Anu di kampung radionya menyambut.
0: Inggi, silakan Arbain. Apa kabarnya Pian, baik aja kah?
2: Alhamdulillah baik aja nah.
0: Alhamdulillah. Silakan anak lagu apa Arbain?
2: Lagu BT kah tadi ada dengar?
0: Ada BT.
2: Nah, request lagu BT aja gitu.
0: Oke, siap. Salam ya kesan siapa silakan?
2: Salamnya buat Abah Kalbi tadi lah Muhammadan.
0: Inggi.
2: Buat Bang Herman Banjarbaru.
0: Bang Herman Banjarbaru.
2: Buat Ersa. Buat Beratan aja Gin.
0: Oke deh siap.
2: Buat Beratan aja.
0: Ye,
2: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali untuk Arbain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke mama favorit, mama tukang bungkus ya, yang ada di WhatsApp-nya Perompat Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, Mama Madan, apa kabarnya Pian?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Hanyar bangun guring nih pinanya.
3: Sehat.
0: Hanyar bangun guring kah atau hanyar membungkus makanan kah ini?
3: Hanyar bangun guring jam 3:30 tadi bangun.
0: Ken, hafal kalau Ulun sudah. Pokoknya bila segmen 1 kedada Mama Madan hinip suaranya. Nah, tapi hanyar bejingkrak di segmen kedua. Nah, hafal. Aduh, Mar, ini apa aja kegiatan tadi, Ma? Bemasak kah?
3: Bemasak subuh tadi sudah tuntung alhamdulillah pesanan orang.
0: Banyak tuh malah pesanan malah pinanya dari subuh, Pang.
3: Alhamdulillah. Dari subuh tadi ya kalau
0: alhamdulillah ada, banyak rezeki itu ya kalau banyak jam, nang ketujuh lawan ulekan dan goyangan tangan Mama Madan, Pang.
3: Ini bisa ketagihan Pian.
0: Nah, ketagihan Han. Makanannya aja mulah ketagihan nang kayak papiannya.
3: Ya.
0: Mama Madan silakan anak lagu apa Pian, Ma?
3: PT sudah yang tingkrak-tingkraknya.
0: Alay-alay ya, ada nih anak bilang, layangan ada
3: alay,
0: nih.
3: Alay-alay itu biasa anak layangan loh.
0: Iya.
3: Di pantai kita pas saya hari Minggu anak pantai.
0: No, lalu ay Mama Madan situ bebukahan lomba lari mah di pantai.
3: Lomba lari.
0: Arau, Mama lomba lari tak jarungkup kena bahaya. Lomba lari, biar lomba lari cocok loh nanu Mama Alpi.
3: Ih, bujur li, lomba lari. Pas 17-an kena kian lah.
0: Mah, hai gair ulun terjerungkup berdua nah. Oke, salamnya mah gasan siapa, Mak?
3: Salam-salamnya ada Pak Ramli tadilah.
0: Ada Pak Ramli, bujur.
3: siapa tadi ano Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi masuk juga.
3: Tadi siapa tadi ano?
0: Anu kah? Arbain.
3: Arbain, ah. Mama Arbi. Abah Tiara tuh monitor ajanya tuh munya kadang kawa micik teh. Telepon ke mana kian aja. Biasanya anu apa ada terjungkir-jungkir tuh Bang biasanya yang menelpon nih banyak menelpon juga ya kalau
0: asli kena nang kayak amah pian terjungkir balik haur gugur.
3: Amah juga. Aduh. Hakim Lukman.
0: Nggih.
3: Sabarataan Mbak Yanti, siapa lagi yang anu tuh lah yang di
0: siapa lagi? Nah. Banyak lah pokoknya lama lah.
3: Perataan di gena ii banyak aja yang monitor ya kalau yang di TikTok, bujur. Yang di grup juga ya kalau sehat-sehat kita sabaratan apalagi kasan kian ya kalau.
0: Inggi amin.
3: Kasan kian nih.
0: Apa tuh mah?
3: Dilajui kian nai.
0: Aduh dilajui mah. Kasih
3: suruh bu. Nyaman pemasakan kita pulang.
0: Nah pokoknya bila ulun kena sudah ternaik ke pelaminan imbahnya pemasakan tupang kita.
3: Nah bujur benar.
0: Itu yang dihadangi ya kan mah.
3: Amin ya kalau kita tuh kumpul-kumpul pulangnya kalau
0: doakan lah malah.
3: Amin doa yang terbaik kesenjangan
0: amin, sehat
3: kita sabar hataan. Dibungkus lagunya assalamualaikum makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Madan sudah bergabung dan juga mengirimkan doa-doa yang baik tentunya ya. Lanjut kita angkat lagi telepon berikutnya nih dang sanak perempat ya dari line telepon reguler perempat Banjarmasin. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
4: Goyang yuk. Waalaikumsalam.
0: Halo, dengan ibu siapa ini?
4: Orang jauh.
0: Pun?
4: Orang jauh.
0: Orang jauh. Ibu Farida ya? Halo? Yah, terputus teleponnya. Ulun kada ingat nah tadi itu bujur kah Ibu Farida atau lain kala dang sanak perempat ya. Oke, karena tadi teleponnya juga terputus, kita coba sapa-sapa dulu kawanan yang ada di TikTok ya. Ramli alhamdulillah baik kabarnya kian. Alhamdulillah ada listrik. Assalamualaikum. Salam kenal dari Pak Wiwit Pasru Jambe. Pasru Jambe itu apa tuh? Gelaran pian kah atau nama daerah pian kah? Arbain, tampan benar ih penyiar kita nih. Amin, pian juga tampan, jauh lebih tampan. Oke deh, satu telepon lagi boleh kali ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
5: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan Abang Hadi, betul?
5: Betul.
0: Ah, suara Bang Hadi ini nang kayak suara proklamasi, pian.
5: Iyalah, ganal baju nah.
0: Ganal baju, jar. Nang kayak apa kabarnya, pian?
5: Alhamdulillah, sehat nah, atan makan kayaknya nah.
0: Oh, lagi makan kan nih?
5: Alhamdulillah kamu masuk ya kalau.
0: Alhamdulillah sambil makan sambil bedangdut tuh. Jangan ya, jangan sampai itu pian ya, tangan menyuap ke muntung burit begeol-geol kena.
5: Pian.
0: Oi.
5: Lagunya di luar anu jelas.
0: Boleh silakan anak lagu apa pian?
5: Berkali-kali aja kena. Nah.
0: Berkali-kali boleh.
5: Ya salamnya lah buat Bang Mihat nah.
0: Inggi. Ya.
5: Bang Wandi juga. Mm-mm. Bang Hakim. Bang Herman. Amah jabatan aja kena ya kalau.
0: Oke. Okay.
5: Terima kasih atas waktunya Gianena.
0: Nggih, sama-sama.
5: Assalamualaikum, lanjutkan makan Gianena.
0: Oke, siap selamat makan untuk Bang Hadi ya yang ada di alu-aluh nih mungkin salah Bang Hadi ya. Oke, untuk yang ada di TikTok juga silakan dang sana perempat ya kalau mau request lagunya boleh dang sana perempat tinggal tulis saja di kolom komentar ya. Nah, karena kau masuk aku Kian. Nah, kenapa jadi karena kau masuk nih? Teleponnya kegangguan pulang. Mau nih teleponnya nih, pian coba aja lagi Bang Ramli teleponnya siapa tahu mau ya. Di WhatsApp juga boleh. Boleh nih ya, sekali lagi mungkin bisa ulun sebutkan nomornya untuk buan pian semuanya yang belum kebagian jatah ngobrolnya lawan ulun melalui TikTok, bukan TikTok, WhatsApp sama ini ya, perempat Banjarmasin regulernya. Silakan hubungi di WhatsApp kita 0895-3405-09539 atau bisa di 0511-3252602. Raminah yang ada di TikTok nah ada 9 orang menonton nih. Puas bila masuk kaum nyinggul-nyinggul Ki masih on air jar. Ini masih on air tapi kita ke lagu dulu ya. Sabar terlebih dahulu. Jangan kemana-mana nang menelpon karena teleponi pulang pasti akan ulun angkat. Kita beralih ke lagu berikutnya. Ini lagunya requestan dari Amah nih. Mungkin kada diputarkan karena ulun dimamainya. Amah ini kesan pian terbuai asmara.

0: Anda sering sakit punggung, bahkan bentuk punggung Anda tidak normal, itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya. Lagu Bete dari Manis Manja Group lagi mengudara untuk Buan Pian Semunyaan. Silakan Dang Sana Perempat yang masih hendak bergabung di line telepon kita. Kita masih punya beberapa requestan tentunya ya, yang kita akan putarkan. Ini habis ini ada lagu requestan yang Mama Madan nih, yang mengajak kita Semunyaan untuk bergoyang dangdut. Yang ada mah, ayo goyang, goyang yuk. Ini masih rame yang ada di TikTok tentunya ya. Masih ada Mama Madan, BT goyang semua. Ada Erma59, joget Kian, joget. Ada Kalista, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi Blitar, halo Mas Rudi, apa kabarnya? Salam ya untuk Blitar. Semoga Buan Pian atau kalian semuanya sekeluarga baik-baik aja di sana. Baik, Dang Sana Perempat, kembali Ulun ingatkan lagi ya, untuk yang mau request silahkan, kita masih buka dua line telepon. Yang pertama line WhatsApp-nya dulu di 0895 3405 09539, kemudian di line telepon reguler di 0511 3252 602 ya. Ini udah mulai sepi nih Dang Sana Perempat, padahal tadi masih lumayan banyak ya yang bergabung ya. Silakan yang mungkin tadi teleponnya sempat gugur karena kita masih bisa request lagu ya, masih punya slot. Jadi kalau mau request lagu langsung aja di telepon Ulunnya, karena belum ada yang masuk lagi nih. Telepon masuk. Nah, hanya Ram Ulun menyambat, panjang umur sudah ada yang menelpon. Kita angkat dong. Nah, salah picik nih Ulun pinanya nih. Aduh, salah picik Ulun. Nah, ini dia. Halo, Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abang siapa di mana?
1: Oh, abang tak tuh.
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Masa kada ingat ngawan suaranya.
0: Oh, ini bang, aduh, abang siapa ya? Kada ingat Ulun abang Rian gak? Iyalah.
1: Lain.
0: Abang siapa lah inilah? Nang ada di Palangka tuh pian iyalah.
1: Ih.
0: Ya lo.
1: Ih.
0: Nah, tapi kada ingat namanya Ulun nah.
1: Ngarannya tuh singkat banget ya, Neng.
0: Apa tuh ngarannya?
1: Edo.
0: Ah iya Bang Edo, Bang Rian jar. Bang Edo, mah lawasnya kada mendengar suara pian Bang Edo. Apa kabarnya pian?
1: Alhamdulillah bisa bertemu lawan Bang Dian. Bang Dian anu sekarang yang ngelawat kada masuk tuh. Kadang-kadang paketannya kada ketemu kan.
0: Oh, apa yang kada ketemu paketan?
1: Paketannya kan ada yang murah. Buat ini paketnya ada yang penuhi jam nih.
0: Oh alah, iya. Jadi anulah paketannya tuh rancak hilang lah, lalu kada masuk pian.
1: Anu kada masuk di targetnya tuh, harganya yang larang ada ay, tapi kan cari yang murah.
0: Iya bujur, mun yang larang pian, aduh, rasa sakit juga mengeluarkan duit. Bah, iya memikirkan. Silakan Bang Edo, mau lagu apa?
1: Apa nih Bang?
0: Mau lagu apa Bang Edo?
1: Bang yang rami apa Bang?
0: Ini kalau yang rami sih menurut Ulun ya, ada Checklist 1, ada Mendua juga nih, ada Sigar lagunya Denny Caknan juga. Lumayan rame itu. Kalau misalkan pian anak request sorangan juga boleh. Anak lagu apa pian?
1: Oh, apa itu kan?
0: Tinggi. Lagu Bahari aja lah. Lagu Bahari, apa tuh judulnya tuh?
1: RT5 RW3.
0: RT5 RW3. Boleh, rame tuh.
1: Memang itu jangan ramenya.
0: Oke, siap.
1: Mana Yan lawat kada hadir kemarin tuh ya, awak meriang-meriang sedikit pun jadi kita.
0: Oh. Awak meriang lalu lah. Mengikut HP pun ya, rasanya ya. Awam juga, Pang.
1: Bepander lawan Dano dan Sana Perian nih, jago ngalih banget kan, dikiranya apa ya,
0: bujur, tenaga kita tuh rasa hilang, rasa kayak dikira orang karena kita nang bete.
1: Iya, makanya itu. Kadang masuk, bukan ngalih-ngalih, lawan sama laporan tadi, Pang, paketannya. Ada paketan yang sebulan tuh larang, kalau masuk, aku juga nih ngalih, ada.
0: Bujur, Alhamdulillah dapat sudah paketannya lah.
1: Ini paketan ini nang murah Bang, yang sebulan berapa ya? 15.000 atau 10.000
0: tuh nah. Oh, murah. Bujur ya.
1: Cari-cari di anu tuh ada berarti ini sebulan sih. Kenapa awannya masuk mukanya kok masuk ke sini?
0: Oke, salam-salamnya dulu Bang Edo buat siapa?
1: Salamnya buat penggemar kita di kampung aja ya kada.
0: Inggi.
1: Semuanya.
0: Amin.
1: Amin. Sayang siapa ya?
0: disayang calonnya Akai.
1: ada calonnya sudah.
0: Ada alhamdulillah bang. Ada sudah calonnya.
1: Kenapa?
0: Ubah habar ulun, pokoknya ulun informasi akan seradio nih.
1: Banyak yang datang.
0: Banyak tuh pang yang datang. Ayo goyangnya live kita langsung di tempat.
1: Iyalah.
0: Nggih, ada lagi salamnya bang?
1: Ah itu aja pengenalan Bang Gian, sehat selalu lah.
0: Amin.
1: Bah,
0: amin
1: ya Rabbal Alamin. Berbahagia dah.
0: Nggih.
1: Dah itu aja Bang Gian, kena kapan-kapan masuk lagi nah, mudah-mudahan aku sehat-sehat saja ya Bang ya.
0: Bujur, moga sehat-sehat dan semoga paketnya ada tarus ya Bang ya.
1: Iya tuh menyadarkan kawan, pandai.
0: Bujur.
1: Mengkita paket tuh ya nih, anu kayak apa lah dia ya kata dia ngalih ya.
0: Iya, bujur.
1: Bah ya dah.
0: Baik berabah aja sudahan, mahadangi lagu-lagu nang rami. Oke, Inggi terima kasih kembali Bang Edo.
1: Ya makasih banyak pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo, lawas sekarang mendengar suara Sidin ulun. Oke, dan sana perempat kita beralih ke lagu berikutnya sebelum ulun akan pamit ya. Ini untuk spot lagu udah pas nih. Jadi jangan kemana-mana, dan sana perempat tetap bersama dengan Kian dan juga yang ada di TikTok. Jangan keluar dulu ya, karena kita masih bergoyang dangdut ria sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Lagu berikutnya spesial untuk Buan Pian Semunyaan yang mungkin lagi merenung, lagi galau. Jangan merenung dan galau, karena ujar Mama Madan, bawa bejingkrak aja. Alay, anak layangan untuk Buan Pian.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Terima kasih untuk para pendengar Pro4 yang sudah monitor, sudah bergabung, dan sudah turut ikut serta dalam program Ayo Goyang edisi hari ini, tentunya Jumat 3 Juli 2026 ya. Masih di awal bulan, tentunya di pertengahan tahun 2026, Dangsanak Pro4. Dangsanak, terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung dalam program Ayo Goyang, yang sudah telpon, yang juga sudah turut hadir yang ada di TikTok ya. Kita akan kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi berikutnya. Untuk edisi hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu ya. Dan hari ini cukup banyak nih telepon-telepon yang masuk, tentunya mengawani ulun sampai menuju jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Dan di Banjarmasin seperti biasanya menuju weekend, malam hari ini adalah malam Sabtu tentunya ya. Banyak orang yang mungkin sekarang lagi bersiap-siap untuk keluar rumah, berjalanan, hendak mengambili pacarnya, hendak mengambili keluarganya, mungkin dibawa berjalanan di malam Sabtu tentunya ya. Malam Sabtu, malam Minggu punya dua malam weekend, wah itu sempurna Dangsanak ya, bisa begadang jua. Tapi sebenarnya yang mungkin hari ini WFH, dari kemarin tuh sudah bisa begadang ya. Pokoknya selamat menikmati weekend untuk Buan Pian semuanya, dan yang masih kerja juga, yang baru balik kerja, selamat beristirahat dan selamat bertemu dengan yang namanya hari weekend. Kita bertemu kembali Dangsanak Pro4 di Ayo Goyang edisi berikutnya, yang selalu setia menemani dari jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Lagu berikutnya RT5 RW3 yang akan menjadi penutup perjumpaan kita di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Ulun masih akan menemani sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

Distribusi air bersih, Pam Banjarmasin ini mengakui pasokan air kepada pelanggan umpat terganggu karena seluruh proses produksi sampai dengan distribusi ini sangat bergantung pada pasokan listrik. Dan Gasan memastikan layanan tetap berjalan, Pam Banjarmasin terpaksa mengoperasikan mesin genset di sejumlah instalasi pengolahan air. Namun, langkah darurat ini mengolah perusahaan harus menanggung lonjakan biaya operasional akibat konsumsi bahan bakar minyak jenis solar. Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi menyatakan pihak Sidin kada lagi memiliki banyak pilihan selain mengandalkan genset setiap kali terjadi pemadaman listrik. Meskipun genset ini mampu menjaga proses produksi tetap berlangsung, Zulbadi mengakui perpindahan dari listrik utama ke sumber daya cadangan ini kada bisa dilakukan secara instan dan kondisi ini menyebabkan proses pemulihan tekanan air sampai dengan distribusi ke pelanggan itu membutuhkan waktu yang lebih lawas dibandingkan kondisi normal. Selain berdampak terhadap pelayanan, penggunaan genset ini juga secara terus-menerus bisa memicu pembengkakan biaya operasional perusahaan. Pasalnya seluruh mesin cadangan menggunakan BBM solar nang harus disiapkan setiap kali terjadi pemadaman listrik. Demikian Habar Pro 4 pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat sore para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Masih dikawani dengan Nulun Kian tentunya, dan kita sudah beralih ke program berikutnya Dang Sana Prompat ya. Selamat datang dalam Palindangan Banua, di mana Ulun akan memberikan informasi wisata Dang Sana Prompat ya. Dan tentunya ini rekomendasi untuk Buan Pian Semunyaan yang mungkin sekarang lagi memikirkan waktu liburan dan juga waktu cuti yang tepat seperti itu. Nah, untuk Buan Pian semuanya yang ketujuh dengan kota-kota tua yang penuh sejarah Dang Sana Prompat ya, bangunan-bangunan tua pada masa penjajahan Belanda, maka Bebuan Pian sedang mendengarkan program dan frekuensi yang tepat. Kenapa? Karena dalam Palindangan Banua edisi sore hari ini 3 Juli 2026, Ulun akan memberikan informasi, rekomendasi destinasi tua wisata di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana dengan suguhan musik-musik Banjar, tetap bersama dengan Ulun hanya di Palindangan Banua.

0: Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tanggap darurat bencana meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana-prasarana. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat diantaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. RRI Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perempat Suara Budaya Banjar kembali bertemu dengan Ulun Kian tentunya di sore hari ini ya. Banjarmasin, aduh syahdu banget di sore hari ini dan sanak ya. Harinya panas kada, tapi jalanan di luar sana padat. Hati-hati di jalan ya untuk Buan Pian Semunyaan. Wisata kota tua yang ada di Indonesia dan sanak perempat ya. Kenapa? Karena kota tua ya, ini seringkali menjadi jendela waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu dan sanak. Dengan arsitektur klasik, jalan-jalan berbatu dan juga bangunan bersejarah, dan kunjungan ke kota tua ini bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tetapi juga seolah-olah kita tuh melalui perjalanan melintasi zaman, ruang, dan waktu. Kita mulai dari yang pertama dulu dan sanak perempat, yaitu adalah Kota Tua Ampenan ya. Kota tua pertama yang wajib masuk dalam daftar liburan para dang sanak perempat yaitu adalah Kota Tua Ampenan ya, yang berada di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi kawasan ini tuh identik lawan bangunan cagar budaya nang baisi gaya arsitektur Belanda. Nah, dang sanak perempat ini juga bisa mengunjungi beberapa kampung yang ada di daerah sini, yakni Kampung Tionghoa, Kampung Jawa, dan juga Kampung Bugis yang sangat rukun satu sama lain. Yang berikutnya, ini adalah kawasan yang sudah punya nama, sudah terkenal bagi beberapa orang ya, yaitu adalah kawasan Braga dan Asia Afrika. Kawasan masa lampau lain yang wajib menjadi tujuan wisata para wisatawan dari dalam dan luar negeri adalah kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Pada masa zaman dulu, dang sanak ya, daerah ini tuh merupakan tempat pemerintahan dan ekonomi ketika Belanda tuh masih berada di Jawa Barat. Nah, ketika berkunjung ke Braga nih, dang sanak itu akan menemui deretan bangunan yang gayanya tuh klasik dan tentunya cantik berjejer. Sehingga ini menciptakan suasana klasik pada zaman dulu nang romantis di kota yang terkenal dengan nama Paris Panjapa ini. Selain Braga, kawasan lainnya juga adalah kawasan Asia Afrika, di mana di kawasan ini juga Bubuan Pian dang sanak bisa menemui bangunan-bangunan klasik masa lampau yang tentunya masih terjaga. Yang berikutnya, tetangga daripada kota Bandung yaitu kota Jakarta. Di sana tuh ada Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta, belum pernah sekali kesini ya dang sanak perempat, alhamdulillah. Ini adalah tempat masa lampau ya, lainnya yang sampai saat wayah ini itu berdiri dan bisa dinikmati oleh para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Dan di kawasan Kota Tua Jakarta ini terdapat bangunan-bangunan masa lalu yang masih tegak berdiri. Bangunan itu ada Museum Fathahillah, Museum Bank Indonesia, dan ada jembatan Kota Intan. Dan sanak perempat ini bisa menikmati beragam aktivitas yang tentunya bisa menambah pengetahuan dan menyenangkan ketika berada di tempat ini. Tapi yang Ulun yakin 100% adalah ketika Bubuan Pian membawa keluarga ke sini, jangan lupa untuk berfoto-foto ria. Kenapa? Karena bangunan-bangunan dulu yang klasik, kawasan yang bersih, tentunya ini menjadikan sebuah foto nampak lebih estetik kalau berfoto di sana.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo?
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: memory sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

sudah mulai semakin kadap hari di luar sana. Angin juga ini sepoi-sepoi dalam sana perompat ya. Dan tentunya untuk Buan Pian yang berada di luar rumah, hati-hati di jalan. Ini juga angin lumayan kencang dalam sana ya. Sedia aja hujan sebelum hujan dalam sana perompat, karena di luar sana itu lumayan mendung ya. Kita masih dengan pembahasan wisata kota tua yang ada di Indonesia. Tadi ada Kota Tua Ampenan, ada kawasan Braga dan Asia Afrika, dan juga ada Kota Tua Jakarta. Yang berikutnya yaitu adalah letaknya di Semarang. Namanya Kota Lama Semarang. Jadi Kota Lama Semarang ini berada tentunya di Jawa Tengah, yang mana menjadi salah satu dari banyak kawasan masa lalu yang masih ada sampai wayah ini. Kawasan ini dang sanak merupakan kawasan cagar budaya dan banyak menyimpan bangunan peninggalan Hindia Belanda. Dan selain itu, bangunan yang sering menarik para wisatawan ketika mengunjungi Kota Lama Semarang adalah Gereja Belenduk ya. Dan bangunan ini itu disebut sudah ada sejak 250 tahun yang lalu dan dibangun oleh bangsa Portugis pada tahun 1753. Yang berikutnya ada Nagari Pariangan. Dari Jawa Tengah sekarang kita bisa terbang dang sanak perompak. Dari Semarang ya, kita bisa terbang dang sanak perompak tentunya ke wisata berikutnya yang berada di Padang, Sumatera Barat. Nah, di tempat ini Bebuan Pian dang sanak perompak, sekedar informasi nih ya, terdapat kota tua yang kada kalah indah jua nih dengan kawasan masa lampau lainnya di Indonesia. Salah satunya tadi di Kota Lama Semarang ya. Berbeda dengan daerah yang penuh dengan bangunan bergaya arsitektur Belanda, Nagari Pariangan ini adalah kawasan lama yang identik dengan rumah gadang khas Sumatera Barat dengan tentunya pemandangan sawah yang memanjakan mata. Dan di tempat ini tentunya wisatawan dari dalam dan luar negeri itu bisa menjumpai masjid tertua di Padang, yang mana dibangun pada abad ke-19. Masjid apa? Yaitu Masjid Isyah. Dan sanak demikian informasi mengenai rekomendasi wisata kota tua lama yang ada di Indonesia. Tentunya masih bersama dengan Ulun Kian, dan setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Bala Hindang, lagu-lagu Islami yang akan menemani senja hari Buan Pian semuanya. Untuk Buan Pian, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar sampai jam 7 malam nanti.

0: Seperempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Bertepatan dengan hari jadi atau milad Rumah Zakat Kalimantan Selatan Kalsel ke-28 pada tanggal 2 Juli 2026, Rumah Zakat Kalsel ini sukses menyelenggarakan program kitanan massal gasan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang mana bertempat di Aula Gria Pasadena. Kegiatan sosial yang syarat syukur ini terlaksana berkat sinergi dan kolaborasi kedermawanan dari donatur perseorangan serta mitra Rumah Zakat Kalsel. Sebanyak 34 anak mendaftarkan diri dan berhasil dikitan dalam acara ini dan kada hanya mendapatkan fasilitas kitanan gratis. Dalam momentum spesial milad ini, masing-masing peserta juga bulik dengan wajah nang ceria karena mendapatkan bingkisan berupa tas sekolah, alat tulis kantor, serta uang saku gasan mendukung kebutuhan bubuhannya. Dan dalam pelaksanaannya, tim medis Rumah Zakat Kalsel ini menggunakan metode laser atau counter ya. Metode ini dipilih karena proses tindakannya yang relatif cepat, minim pendarahan, serta waktu penyembuhan yang cenderung lebih singkat dibandingkan metode konvensional, sehingga memberikan kenyamanan.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada sembari menunggu azan maghrib berkumandang. Bersama-sama kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan sana berempat di sore hari ini akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi surah Al-Imran ayat 137 sampai dengan ayat 141.

Und der Holland Ming.

7. Quando Juan Lanz Min.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan, kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Dan sono berempat seberatan dimanapun bebuan pian berada, waktu sudah menunjukkan pukul 18.51 ya waktu Indonesia Tengah di kota Banjarmasin. Semoga ya ini kerja mati lampu lagi malam hari ini, tolong. Karena mati lampu di beberapa daerah itu bergantian ya, apalagi di Wadah Ulun. Ada yang matinya 4 jam, ada yang 5 jam, bahkan di Wadah Ulun semalam matinya itu 6 jam lamanya. Dan sana perempat ya, luar biasa lah pokoknya. Semoga malam hari ini kerja mati lampu, kita bisa beristirahat dengan tenang ya. Tidak beristirahat seperti kembali di zaman batu, tanpa pendingin, tanpa handphone, tanpa jaringan. Ya, semoga aja. Dan untuk buan-pian semuaan yang mungkin hendak menikmati malam weekendnya di malam hari ini juga, silahkan dang sana perempat ya. Selamat weekend, selamat beristirahat juga. Gesan yang fokusnya hendak full istirahat lah di hari ini atau di malam hari ini. Setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Helda dang sana perempat yang sudah siap untuk menemani malam hari buan-pian semuaan. Sampai berjumpa kembali, karena Ulun Kian harus izin pamit undur diri. Kembali bertemu di lain waktu dang sana perempat ya. Ulun Kian mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah mendengarkan Ulun siaran dari jam 3 sore tadi sampai dengan sekarang menuju pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita bertemu kembali di lain waktu. Salah kata sekali lagi mohon maaf. Ulun Kian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sawilal Muhtadin.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Masih di dalam pembicaraan kita, yaitu apabila kita masuk ke dalam masjid, maka dahulu wakan faqaddim rijlakal yumna. Apabila engkau itu masuk ke dalam masjid, maka langkah kaki kita masuk itu dahuluakan lawan yang kanan. Waqul, dan ucap olehmu. Jika bahasa Banjarnya, bacaan masuk masjid itu adalah bismillah. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwa barahmatik. Kemudian apabila kita sudah masuk ke dalam majlis atau masuk ke dalam masjid, wala tajlis hatta tusalliya raka'ataini. Janganlah engkau duduk. Masuk ke dalam masjid itu jangan duduk kecuali sampai ikam itu jersidin tusalliya raka'ataini. Sembahyang dua rakaat, baik itu sunat mutlak ataupun sunat rawatib ataupun sembahyang fardu. Jadi apabila masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk at-tahiyah, karena sudah kita bicarakan setengah bulan yang telah lewat, masjid itu ada berisi hak penghormatan, yaitu sembahyang dua rakaat sebelum kita duduk di masjid tadi. Sembahyang apa? Sembahyang mutlakah? Sembahyang rawatibkah? Atau sembahyang fardukah? Yang penting jangan duduk. Mau itu sembahyang sunat wudukah? Mau itu sembahyang apa jurang tungarannya, tahiyatul masjidkah? Atau qabliyahkah? Atau sembahyang fardu, yang mana masuk ke dalam masjid mahadang orang kamat dulu anyar masuk ke masjid, padahal waktu orang adzan tuh sudah di

masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pada aja kau masuk ke masjid sembahyang qabliyah 4 rakaat sawat aja. Cuman kan apa najar alang-alang lagi sebilah rokok lagi ya. Nah, sebilah rokok pulang. Jadi tahiyah fa in lam tatamakkan minas shalah. Apabila masuk ke dalam masjid itu kada mungkin kita atau kada sawat kita sembahyang, faqul arba'a marrat, maka ucaplah olehmu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, baca 4 kali itu hafal aja kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membacaan doa makan hafal aja. Sudah bacaan pengganti daripada sembahyang. Nah, cuman dengarkanlah bacaan ini, jangan sampai dijadikan wiritan. Maksud wiritan itu apabila masuk ke masjid baca 4 kali sembahyang kada lagi, jangan. Jaka bahasa Banjarnya wa illam tatamakkan, artinya sudah tapal lipit jua pang, misalnya tapal lipit bener di ketika hendak masuk, pas masuk masjid kira-kira apabila sembahyang 2 rakaat kada sempat lagi, sudah baca ai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Apabila memungkinkan sembahyang, sembahyanglah dulu 2 rakaat. Intinya ini bebulik ke wadah kita. Kita ni hendak menggawi kah kadakah? Itu je sebenarnya. Apabila kita hendak menggawi, berarti sung-sung masuk masjid. Apabila kita kada hendak menggawi, berarti kita yang melambat-lambatakan. Dan kadang-kadang wahini memilih wadah duduk di masjid tu gin, mencari pina paparak tihang. Satulah masuk ke masjid mencari tihang dulu. Yang kedua, masuk ke masjid munhibak dua tihang, lihati di mana hembusan AC, duduk di situ. Hibak masih git. Kenapa? Di rumah mati lampu. Alhamdulillah, ampe sudah padam bergilir. Ya kalau alhamdulillah, nyala bergilir pulang ya Allah. Bagus juga, ibak masjid wah ini. Kenapa jar? Nah, di rumah panas jar, beka masjid hajar. Nah, sudah bagus saja. Untung masjid raya ba'AC. Alham. Tadi maghrib ya, sot mati di muka ini tadi. Anu terobel biasa aja ya kalau kada apa-apa. Alham. Nah, masa kalah lawan mall kita. Mall jo bagus AC-nya, sentral AC-nya. Nah, masjid alhamdulillah. Jangan kalah masjid. WC mall tuh bagus. Wah, WC masjid harus bagus juga. Kadada sejarahnya di mall tuh mati banyu kadada, mun di masjid ada kadang-kadang bahano. Lain masjid sini, lain sana. Mun di sini aman. Pernah lah mati lampu masjid raya kadada kalau? Nah, kadada alhamdulillah. Untungan benar tuh. Tapi seandainya mati jua lampu di rumah kada apa-apa. Asal hati aja jangan mati, itu aja. Bahi kamu sudah hati ini mati, kayak apa aja nasihat kada masuk lagi. Ayo aja. Mun sudah hati itu mati, siap Jibril menasihati itu ya kada masuk juga. Kan Jibril dah sudah gurunya. Nah, jadi apabila kita hendak dapat pahala tahiyatul masjid, masuk sungsungi masuk ke masjid itu, jangan belambat-lambat, sawat mementol dulu. Mementol dulu. Sekarang kainin apa? Kita ni kan berisi akal seberatan. Maaflah tak kasar-kasar bang sedikit. Nah, kita ni kan berisi akal. Dan almarhum abahulun bari mun kita tu berisi akal, dia akalani ya. Jangan kada dipakai akal tuh. Apa? Oh, ni parak sudah maghrib. Nah, kita ya belarut lagi. Hari Jumat pulang. Tanda masjid raya itu hendak sampai daripada waktu Jumat, simpel benar apa sampainya?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu salabine. Allahu samad. Dan itu tahlil berarti parak sudah zuhur nih berarti. Sasadangnya yang mencucuk pentol tuh nah. Makan durian sasadangnya juga pulang. Anggota angkatan muda nih lah. Jangan menjual aja, julungi bebuhan pengurus-pengurus tuh nah. Aku udah minta, kada aku berduit aja. Alah, jadi paling kada benar kita nih, kita yang maatur. Kitakah yang maatur hidup nih? Atau waktukah yang maatur kita? Sama orang berkuda, baik. Tahu lapian berkuda lah. Kuda itu dua. Kita yang harus maatur kuda, bukan kuda yang maatur kita. Kadang-kadang kita beisi perasaan ulun, kadang-kadang payah mencambuk kuda tuh kada purun ulun bahadu. Tapi jar pelatih ulun, tapi dasar itu gurai tabiat kuda nih, kadang-kadang ada yang paham diketek dulu langsung pahaminya. Tapi mun pembelajaran paling kada tok cambuk dulu. Kita yang harus mengatur kuda, bukan kita yang diatur kuda. Kita handak ke kanan inya ke kiri. Kita kadang-kadang kada pemurun menarik behemot tuh kada pemurunan, tapi untuk pembelajaran kita harus seperti itu. Nah kita ini kan masih dalam keadaan belajar lagi, sampai ke mati belajar kita nih pak. Artinya apa? Kadang-kadang tabilok ke kiri, kadang-kadang tabilok ke kanan. Handak ke pengajian terus, lantang handak ke pengajian, lantang handak ke sekumpul malam sanayan, sekalinya tabilok ke pantai kasuari misalnya nih. Lantang pokok sekumpul tuh malam sanayan, sekalinya tabilok ke situ, nah kada kawa. Ini kadang-kadang kita nih bisa agoyah juga Mbah Hano. Nah jadi semalam dipadahakan, ujar Imam Nawawi dipadahakan, sidnuala yushtaratu ayyan wiyya birraq'ataini, tidak disyaratakan, kada harus apabila masuk ke dalam masjid ayyan wiyya birraq'ataini at-tahiyyata, kada. Kalau ham harus disyaratakan apabila pang masuk ke masjid, wajib tahiyatul masjid, sunat tahiyatul masjid. Jadi sini harus dipahami dulu tahiyatul masjid itu apa gerang. Bal idza shalla raka'ataini biniyatis salati mutlaqan aw nafilatan, ya kah? Jadi sidin kada disyaratakan orang yang masuk ke dalam masjid itu harus sembahyang tahiyatul masjid dua rakaat. Maksudnya kada berniat semata-mata tahiyatul masjid, kada. Tapi jadi sidin ikam masuk ke dalam masjid itu biniyatis salati mutlakan, boleh aja sembahyang sunat mutlak aja. Imbah baudu misalnya masuk ke masjid, sahajaku sembahyang sunat wudhu karena Allah Ta'ala, selesai sudah, berarti tamasuk tahiyatul masjid. Auna filatan ratibatan, atau sembahyang rawatib, masuk ke dalam masjid orang sudah adan, berarti gawe qabliyah dulu, qabliyah juhur gawe dulu. Mun sampat aku jar tahiyatul masjid dua rakaat, sampat kada dulu. Mun kada sampat berarti langsung gawe aja qabliyah zuhur dua rakaat. Kada harus sembahyang tahiyatul masjid, kada. Jadi sidin kam handak sembahyang mutlak kah? Silakan. Atau sembahyang rawatib? Silakan. Kemudian pulang, atau jadi sidin juga pulang, aw ghairu ratibatin, atau selain daripada rawatib. Kan jadi tasarah aja, pokoknya sembahyang dua rakaat. Masuk ke masjid sembahyang apakah? Tahiyatul masjid namanya. Sip guru eh. Allahu Akbar. Bayang apa ya kawan? Barang-barang aja jarak. Ada mau pang barang aja. Ada niat. Ngarannya qasad ta'arud ta'yinnya tuh ada. Au salatan faridatan, atau jersidin juga sembahyang sunat wudu kada sampat, qabliyah kada sampat, bahayang hajat kada sampat, pokoknya sembahyang mutlak kada sampat, rawatib kada sampat. Kemudian au salatan fariyadatan, atau inya masuk ke dalam masjid yang mana inya itu sudah kamat sudah orang, mau itu subuh kah, johor, asar, maghrib, isya, apabila inya masuk ke masjid kamat, kada usah mahayal sembahyang qabliyah lagi, langsung umpat takbiratul ihramnya imam tadi. Kenapa? Ajza'ahu dalik,
pahalanya itu sama sudah inya menggawi tahiyatal masjid. Paham sudah seberataan lah. Nah artinya masuk ke masjid, mau itu sembah yang mutlakkah, mau sembah yang rawatibkah, atau kada sempat juga misalnya langsung sembah yang fardu. Nah intinya sudah paham, tinggal kita aja lagi menggawi yang mana. Nah, mudahan tegawi seberataan itu aja. Pak Bu, tempuluh hidup, tempuluh sehat. Pak, berapa banyak orang yang di rumah sakit behiri Pak Ilawan kita duduk seperti ini. Berapa banyak orang di luar sana yang inya itu sibuk berusaha mencariakan nafkah bininya yang halal, inya hiri lawan kita duduk seperti ini. Aku genjernya, jakanya aku ni duit banyak, aku handak kayak duduk di masjid tu juga. Kita kada boleh menyambati orang. Sebenarnya jawabannya apa? Ya Allah, ya Rabb, mudahan diberikan ulun taufik hidayah oleh Allah dan diberi rasa oleh Allah, rasa kecukupan, rasa cukup. Berapa banyak Pak Ai orang sugih yang melimpah hartanya tapi inya kada merasa cukup. Kada merasa cukup, bukti inya kada merasa cukup, inya handak tarus mencari. Kada cukup, padahal jaka kita lihatlah, jaka kita lihat secara zahir ni nah, masya Allah, mobil beisi kayak orang jua, rumah kayak orang jua, tabungan kita tahu lebih daripada kita, usaha banyak benar, iya kah? Tapi inya kada merasa cukup. Nah kita jangan menyambati orang. Kenapa? Kalau ditimpa oleh Allah sepertinya kita merasa kada cukup banget Pak kita. Kita melihat kawan yang kada kawa hadir ke majelis ta'lim. Kita melihat kawan kada kawa hadir maulid. Kita melihat kawan yang kada hadir sembahyang berjamaah atau beramal ibadah lawan Allah. Kita terus mendoakan lawaninya. Allahumma gfir, Allahumma arham, Tuhan sayangi akan ninya. Siapa tuh? Bukan siapa-siapa Tuhan. Sidin tuh na umat Nabi Muhammad juga. Kita membawai inya, kita ke pengajian yuk. Bah, jadi Pak Alimnya ikam tuh. Beranai kita sudah. Kita mendoakan karena doa bidhahril ghaib, doa yang inya kada tahu, kita mendoakan inya tu cepat sampainya, cepat dikabulkan Tuhannya. Cuman jangan merasa sombong. Imbah kawan tu wah ini ke pengajian. Aja kawan ke pengajian wah inilah. Alhamdulillah jar. Ya. Anu asa cukup Jepang sudah. Kamu tahulah ke pengajian tu. Nah. Barakat doa soreng bari soreng. Kada sorang kada soreng. Han. Merasa beisi kelebihan camuh pulang manusia. Kita melihat orang yang istiqamah dengan sebuah amal kebaikan, kita berdoa terus, mudahan seorang sampai ke mati. Itu aja. Nah jadi niat kita itu kita kah yang mengatur waktu atau waktu kah yang mengatur kita? Mun kita yang mengatur waktu, mun disasampatakan sempat aja. Jujur kah? Mun disasampatakan sempat aja. Pian tahu kada bahasa ulun nih, mun disasampatakan sempat aja. Bahasa yang paling nyaman orang yang sudah luar biasa lawan rokok itu. Ini 3 menit lagi Pak imsak. Sambil menyuap nasi sambil berokok. Wah, lalu kenapa? Kan apabila imbah makan berokok kada kawa. Lah itu nah. Ngopi langsung wah, 3 3 in 1. Mengopi, merokok, makan, sampat lah. Nah jabini tauling nah. Nah jabini bagus saja pang, mun disasampatakan sampat aja. Imbah imsak, tuntung imsak, bebaju-baju, bayang Allah tulah kalanggar, tulah kamasigit bulan puasa. Alhamdulillah. Han. Bah tuntung
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minkum. Menyebala masuk ke rumahnya, rumah para pelanggar, napa? Masuk. Eh, pian datang di mana, yang? Eh, kamu kada melihat kau tadi aku bah makan yang pina baca cepat-cepat makan tadi nah. Aku ke masjid langsung. Etikap di masjid dulu aku. Bah yang subuh berjamaah. Cari yang bini handang dulu, pian mandilah tadi. Buat apa mandi? Eh, maka kita main malam tadi. Main bereme gak, main dom gak barangai. Ucari yang laki, ikam yang kada ingat. Kita main malam semalam. Iilah kada ingat ya binian. Bini yang kada ingat juga. Saking kalawasan kada main tuh rupanya kalau. YouTube-nya.

0: Nah jadi kada disyaratakan. Jadi barang aja pokoknya apabila masuk ke masjid sembahyang, intinya at-tahiyah itu adalah penghormatan karena masjid berisi hak. Sudahlah sambungannya. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlaka al-yusra wa qul ma taqaddam waj'al badla abwaab rahmatik abwaab fadlik wa zid a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa junudihi. Wa idza kharajta, nah sudah kita duduk di masjid, i'tikaf di masjid, beramal ibadah, kemudian kita ada masa keluar. Kada belawasan di masjid, mau bantal kada. Hidup nyaman benar bayar listrik kada. Bayar PDAM kada. Aroba kamar di masjid sekalinya kada. Ini kita ni ada masa keluar sama juga pada kakanan di pesantren. Kakanakan di pesantren tu nah, jakanya kawa jangan melanggar. Kenapa gerang? Sembahyang berjamaah selama 7 tahun aja. Berarti kula imba ampi-ampi kada. Proses kita belajar tu nah, menempa Pak Bu, kita hendak lading yang baik, lading yang landap, lading yang mengkilap itu ditempa luar biasa. Nah, teng, teng, teng. Hanyar mengkilap. Bandap lah, belum lagi. Pak, pak, diasah pulang. Kayak itu kakanakan di pesantren itu. Kenapa? Dipaksa sembahyang berjamaah. Dipaksa belajar. Dipaksa mengamalkan. Padahal di Masjid Ar-Raudah malam Selasa sudah kayak bebuhan pianin ini Pak menuntut kada kawa ma'amalakan situ sa ini ku kurang lebih Pak eh. Karena sibuk pikiran ini terbagi-bagi sudah ya kah, kadang-kadang mendengar pengajian kada tapi serius juga kenapa nah bini mau ya capati beli kilang mati lampu yang ngai takutan ulun sabar jadang laki ulun mendengar pengajian dulu diwi abinija lalu kada salah pendengaran tulak ke warung nukar baterai pangjar merek apa jar ipar nabi jar kurang everyday hanya camu sudah utak nih bingung yang tukang tukang jualan nih asa kada pernah mendengar baterai ipar nabi jar mung everyday ada ya itulah ya kurang lebih jar punya bapak keluarga juga kalau jar kada mau pang bapak keluarga nah jadi kena ada masa keluar Pak kita ni nah kada belawasan bang di sini ada keluar kena masuk sebelah kanan ingat ini kan masih fasal kita supaya belawas beiktikaf di masjid apa gerang tujuannya beramal ibadat kayak bebuhan pian yang ada basic kesibukan belum tentu hari ini menuntut kawa ma'amalakan tapi yang ngaran di pesantren Pak kayak pian kadang-kadang berjualan hendak meninggalkan jualan rahatan rami orang betutukar han Allah mencoba Pak eh. Allahu Akbar Allahu Akbar duhur ini bukan hari Jumat lah duhur hendak meninggalkan tiarami orang betutukar selama seminggu tadi nah ya Allah banyak kayak orang lewat banyak kayak orang betakun betakun wara menukar kada nina imba itu arami rahatan johor tuh anu jadi jar yang bini yang pian kada sembahyang kama sigit kah johor nih kasian pian yang ngai pian kawalahan banyak orang betutukar lagi oh nggih kena kawa aja kita sembahyang berjamaah yang di tokola berdua nggih han itu untungnya orang berbini ada sebagai bini yang jadi makmum tapi guru aja takana bini men kayak apa apakah perlu menambah bini guru jar kada jawabannya datang ke masjid datang ke langgar bukan solusi kawin tuh jangan yang ngaran handak kawin tuh banyak alasan apa-apa kah buar badan lakian banu padahal bini lun men guru aja kada kawa aja paksa sembahyang berjamaah lawan bebinian yang lainnya bini bertambah guru aja kada bungulai tulak ke langgar tulak ke masjid itu solusinya war aku melihat sudah berdusta aja gawian kena ya berdusta gawian pian tuh guru ajar meremehakan sunnah Nabi Muhammad nggih Bujur pian juga ulang. Turuti jak handak pian seperti apa. Sudah ya, ada apa-apa. Cuman kita ya memikirkan lagi. Kadang-kadang lalaki ini melihat kekurangan bini aja. Ada pernah melihat kelebihan bini. Apa kekurangan bini? Satu kekurangan bini, tapi kada pernah melihat kebaikan bini. Tu anak kayak apa, tu rumah kayak apa, tu keluarga kayak apa. Maulah kada bini yang matur. Satu kekurangan bini, handak langsung menyakiti hati bini. Nah kemudian, jadi kita apabila mudahan kita beisi anak duriat soleh-solehah. Supaya menyambung barang Pak, menyambung kita yang kada tapi kawa lagi kena ke pengajian, kena ada anak yang membawa kita. Kita meninggal kena anak yang mengirimi hadiah lawan kita. Nah kayak itu aja sudah. Jadi munapoh ini apabila berpikir kita, apabila bina kadada dilihat anak cucu, bina kadada lihat yang menghadiahi lawan kita, kita ai berpikir lagi. Kita yang berpikir, ya julun harusnya, kita sebagai orang yang beriman, kita orang yang cinta lawan akhirat, celengan lalu tuh pai himong sebenarnya kita. Ada wadah, sagan kita beramal jariah. Ada wadah. Ini kadok, lalu pulang, ceringan, umurnya melihat, maghrib sekali, isya sekali. Maghrib sekali kalau pindah kada ingat. Isya sekali pulang bejel. Ini sekali ke dua kali ke jalan nih. Oh sekali aja lah. Oh, Masya Allah. Untung benarnya ada Pak masjid dua kali. Isya bejalan pulang. Oh kalau menyambat masjidnya. Isya bejalan pulang masjidnya. Tapi salah lah. Kada salah juga. Kenapa kada salah juga? Karena mungkin maghrib kada sampat. Isya yang sampat. Kan kayak itu juga. Bagus saja. Kada. Pokoknya bagus sebenarnya. Orang yang datang kada-kada. Bagus saja. Kita Pak Iwah ini melihat, maaflah, anak cucu kita hendak menyambungkan amal-amal ibadah kita ini, nah maka dipadahkan sudah arbaun min sa'adatil mar'i, empat ciri orang bahagia di antara empat adalah antakuna auladuhu abraran. Kita beisi anak ini nah bakti lawan kita, kita beisi anak soleh dan solehah. Mana kita beisi anak soleh-solehah wah ini. Mata kita melihat saat ini menyakiti hati kita, tapi kada apa-apa, kita kada putus asa, angkat tangan lawan Tuhan. Tuhan, satu mat pian merubahkan anak ulun muninya bakti-bakti lawan ulun. Sebenarnya Pak, kenapa anak kada bakti lawan kita? Kenapa anak wani lawan kita? Menjawabi lawan kita? Bukan siapa-siapa. Kita yang kada beres lawan mama abah kita. Kita yang kada beres. Mun hidup mama abah, datang kawada mama abah. Minta ampun lawan mama abah, cium dahi sidin, cium batis sidin. Ulun minta maaf bae, ulun minta maaf mahai. Di ketika itu juga Allah kuasa merubah anak kita yang durhaka menjadi bakti lawan kita. Kita pernah menjawabi mama abah bahari. Kita pernah menyakiti hati mama abah bahari. Antar ke pesantren 2 hari pindah pulang ke lain pulang. Antar masuk sana setengah tahun ampih pulang. Pindah pulang, kem tahu kada? Kakan-kakan pesantren julung pada kanda. Ikam handak ampih sekolah di pesantren tu nah belum ampih, handak ampih aja bepada mama abah. Nah, sakit hati dah. Gelisah kuitan kaya mana ku kaya apa anakku kaya apa? Bus, sedih bener apa ge ampih sawat. Jar abahku mampu jua mangkosina kaya tapi nya kada mahu kada hakun. Pindah pulang ke sana. Datang pulang ke wadah gurunya teret setengah tahun ampih pulang. Gelisah pulang kuitan. Wah ini anak wani lawan kita. Jangan salahkan anak kita, salahkan diri kita. Bahari menjawabi lawan mama wani. Wah ini anak kita menjawabi lawan kita. Mun mama abah masih hidup, datangi abah minta ampun, minta maaf ulun bahai. Habisakan ulun bahai, ulun minta maaf lawan pian. Seandainya meninggal dunia juga sudah, kita datang ke kubur sidin. Minta maaf lawan sidin, mengirimi hadiah lawan sidin, jalan bakti lawan mama abah tu masih kawa lagi tampul kita hidup. Allah, ayo ja, jamin ja, Allah akan merubah anak kita bakti lawan kita seberatan. Itu aja, tinggal kita aja lagi. Pak, abah mama kada meninggali warisan lawan kita, tapi kita saat ini adalah warisan mama abah kita. yang mana mama abah dalam kubur maharapakan kiriman-kiriman hadiah, kita mengirimi hadiah setiap habis pengajian. Kita kada tahu Pak, abah mama dalam kubur disiksa kah? Dapat rahmat kah? Dapat nyaman kah? Dapat siksa kah? Pak, di kubur mama abah saat ini dua. Kubur mama abah tuh ada kalanya raudhah min riyadil jannah, ada kalanya kebun surga. Satu kali dua kuburan abah bisa menjadi kebun surga. Sidin kan saat beramal ibadat, kita jadi warisan mama abah saat ini. Mama abah kada meninggali warisan macam-macam, kita yang jadi warisan mama abah saat ini. Yang kedua, kubur mama abah ada kalanya hufrah min hufarin nar, atau hufratun min hufarin niran, satu lembah daripada lembah neraka. Kita sebagai anak yang berilmu agama, angkat adabnya Allah, ganti dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Kada perlu, yang penting hadirnya kayak pengajian ini, bertahlilan, berdoa, sampai pahalanya. Alham, yang menjadi sebuah pertanyaan, setelah kita meninggal dunia, siapa yang menyambung gawian kita seperti ini? Maaf, gurunya insya Allah kada kekurangan guru. Ulun meninggal misalnya kena, pasti ada mengganti akan di sini. Pilihan panitia, guru siapa, guru siapa, wallahu alam. Tapi mun yang kita kada tahu nih, kita meninggal dunia, siapa yang mengganti akan kita duduk di sini? Ya kah? Kita kada tahu lagi. Yang menggantiakan amal terus mengalir peradaan. Nah, gitu aja. Matinya julun kita terima kasih sebenarnya. Orang yang datang ke toko pian, ya kah? Minta sumbangan, itu bersyukur kita sebenarnya. Kita kada baistilah tuh. Kayak celengan nih nah, buat 5.000. Kada sanggup duit pacah jar aku. Duit ganal. Ini pacah kada ada. Aku kada ada sanggup duit cash jar. Kiuris ada. Kiuris ada, tang picik. Masuk akan 50.000 tapi cik no 6 buting nolnya. 50.000 tuh berapa? 4 leh, 4. 4 nah tapi cik. Kalau sahabat tapi cik 5 aja. 500.000 datang lawan panitia. Panitia masjid jar apa? Ulun ni tadi basadakah di masjid. Alhamdulillah. Cuman panitia aja ulun nina. Tapi cik 500.000 jadi panitia. Salaman lo kita. Makasih. Makasih. Makasih. Kada kayak itu pak mas ulun nih. Ulun ni hendak mengambil. Ulun tuh niat 50.000 aja. Oh, kada apa-apa jadi panitia. Nah, panitianya bagus juga. Nyangan duit orang. Kada kawa. Enggak, siap-siap kena belikakan. No minggu kaina lah belikakan jar. Kawala mi anu ulah dengan stomat jar. Ulun nak bayar di sekolah anak. Anu ulun talangiakan gin dulu. Nah, talangiakan dulu. Kan tapi niat ada barang dulu. Ya Allah, ni parai lalu misalnya. Alhamdulillah. Jadi mudahan amal jariah kita tuh kayak ke masjid, ke pesantren, ke madrasah macam-macam. Kan aku suai sekali kiris sini. Pas nonton Barito Putra semalam maghrib di sini aku. Ku coba kirisnya. Mau sumbang ae. Jangan mencoba wara tuh ya Allah, orang mencoba wara. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mudahan kita sehat sabarataannya. Nina yang mengganti kita ni kada baik. Maaf yang tuha-tuha lah. Pian di tuha. Nah, antarakan pang abah ke masjid raya. Koler bahaya. Cok, antarakan pang kai ke pengajian. Koler jernya. Ayo. Sampai ke mana kita? Kada tahu. Wallahu a'lam. Nah, jadi tinggal kita. Kita sebagai anak yang berbakti menjadi amal jariah lawan kuitan-kuitan kita. Atam pulu ingat kami lagi bangun asrama di Bati-Bati, siapa yang hendak umpat, belum kada minta lah, siapa yang hendak umpat menukarakan besi sebijinya 100.000, kami perlu 1.500. Seminggu aja lu minta. Siapa yang hendak umpat, ulun sudah menyiapkan besinya. Siapa yang hendak umpat menukarakan 100.000 sebuting minggu kaina di muka tuh ada yang menjaga seminggu aja. Tampulu ada. mun handak umpat mun kada kada papa eh kena kada bawaan pangguru tu jar anda kayak umpat ulun jar kada kawa 100 ribu 50 ribu kada kawa 50 ribu 5 ribu bangsul sa 4 ribu 500 matus rupiah aja. Nah, jadi mun handak umpat tu menukarakan besi sagan asrama di bati-bati karena tahun ni kada kawa banyak di sana karena sudah full asramanya. Jadi tahun ini setahun insyaallah maulah asrama. Cor lantai 1 sudah selesai, jadi insyaallah hendak mencor lantai 2. Jadi menukar besinya kurang lebih 100 ribu sebiji yang diperlukan 1.500. Kada banyak. 1.500 kada banyak. Ya kah? 1.500 jar seikung, ulun 100 kudu wajar. Nah, selesai 10 ikung ja tanai. Ay, ulun guring berdoa kaitu semudahan ada yang kaitu ulun kada pang jarang. Nak masuk surga bigairi hisap, ya Allah matur. Nah, jadi siapa yang handak, ulun kada minta, kada siapa yang handak. Mun masjid raya tiap minggu sudah pian julungi. Ya Allah, nah. Mun handak ke pesantren ulun ayo ha, pulang kada apa-apa bagi gantian ai masjid raya ai pulang. Itu bahiri juga masjid raya bilang, aku mendoakan sudah ya Allah. Nah, jadi kita nih mudah-mudahan beisi amal jariah. Barakat kita maulah pendidikan umat Nabi Muhammad. Ya kah beisi ilmu agama insyaallah. Insyaallah. Ulun yakin aja, Pang. Ulun yakin aja. Doakan mudah lancar seberataan. Di Sungai Andai ini insyaallah kurang lebih 2 minggu telah lewat sudah tim Kamenak Kementerian Agama sudah memverifikasi. Karena kami hendak maulah Madrasah Ibtidaiyah plus MI plus Al-Mursyidul Amin yang berada di Sungai Andai insyaallah. Jadi ulun berpikir saat ini kayak pacarannya anak-anak kita yang lulus SD anak-anak kita yang lulus TK nina sekolahnya kemana? Insyaallah ulun ulahkan madrasah. Supaya apa? Supaya kehendak ulun itu kelas 3-4 madrasah tahsin Al-Qur'an itu sudah mulai. Kelas 5 sudah masuk pelajaran tahdiri kayaknya. Kelas 6 sudah dimasuki pelajaran tajhiziyah kayaknya. Lulus madrasah langsung kelas 1 sanawiyah. Itu rencana ulun insyaallah. Lebih hakun bahawat pae mantar. Bejauh sedikit kada apa-apa asal anak kita beisi ilmu agama. Ulun tuh handak bener mah haya-haya tuh yang kakanakan yang lulus TK kelas 1 SD sebelum masuk ke sekolahan baris dulunya abdau bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal kakanakan tuh capatnya hafal hari-harinya baca. Seandainya mati ke dalam kubur paham sudah mengerti sifat 20 tuh wujud kidam fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Insyaallah seperti itu. Doakan aja mudah lancar seberataan. Ulun berniat kena mun sudah ulun izinnya keluar hanyar ulun membuka pendaftarannya kena. Dan ulun nyatakan satu kelas pertama 25 orang ulun gratisakan pemasukannya. Ulun berniat dari awal sudah karena ada orang menyumbang sebuah kelas. Alhamdulillah, jadi ulun yakin aja. Ulun handak anak-anak kita yang lulus TK ke mananya? Ke madrasah sekolah. Karena sebelum Johor bersembahyang berjamaah lawan kakak-kakaknya dulu di pesantren dulu supaya mengerti oh kaini pang pondok lah, oh kaini pang pesantren lah. Paham akhirnya apa? Kelas 5 ulun mondok je bahaya sudah jinya. Itu kehendak ulun tuh. Mudah-mudahan dikabulkan Tuhan nih kehendak yang baik nih ya Allah. Nah, nahnu bitafkir wallah bitakdir. Nah, jadi alhamdulillah terima kasih lawan bebuhan pian. Jadi mun handak umpat reja mun kada ya kada papa jua. Ulun bepintaan kada. Mun handak silakan mun kada papa. Kada banyak ha itu saapa ada 1.500 itu. Ulun guru nak mengontrol pesantrennya, kontrol ha. Menyumbang 5.000 mengontrol kabati-bati sangat. Tak larang ongkos gojeknya lho ha. Nah, kemudian jarsidin wa idza kharajta minhu faqaddim rijlaka al-yusra wa qul ma taqaddam. Jarsidin wa idza kharajta apabila engkau keluar daripada masjid tadi faqaddim rijlaka al-yusra. Tabalik lawan sebelah kanan. Apabila masuk sebelah kanan, apabila keluar sebelah kiri. Langkah kita nina sebelah kiri. muntah keluar sebelah kanan pang, masuk dulu, masuk bahasa pulang, masuk, nah batis kiri masuk kiri, bulik pulang sebelah kanan pulang, 3 jam kayak itu aja masuk keluar masuk keluar masuk keluar. Ada bintar juga ngarannya, pokoknya apa beta keluar batis kiri kebulik bahasa masuk dulu ke kanan hanya keluar kiri pulang itu dah. Wah itu apa rahasianya guru, kita kada perlu betakun rahasia, mun Nabi Muhammad tu menggawi, mun para ulama tu menggawi, pasti ada hikmatnya yang kita jahil kada tahu nina beranai, kaina Allah akan memberi hikmat yang kita kada tahu. Wa idza kharajta minhu faqaddim rijlakal yusra, apabila kamu keluar daripadanya faqaddim, maka dahuluakanlah batis sebelah kiri, wa qul ma taqaddam, dan ucap apa seperti yang telah lewat, seperti yang telah lewat sama dengan Allahumma aftah li abwaba rahmatik, itu diganti waj'al badla abwaba rahmatik abwaba fadlik. Jadi yang Allahumma aftah li abwaba rahmatik itu diganti Allahumma aftah li abwaba fadlik, itu diganti wazid, dan tambahi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa junudih, dan tambahi hujungnya abwaba fadlik, tambahi a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa junudihi. Kenapa gerang? Kita minta pelihara akan lawan Allah sewaktu kami keluar dari masjid ini daripada godaan-godaan syaitan yang mana membawai kami untuk lupa lawan Tuhan, yang mana syaitan-syaitan dan tentara-tentaranya membawai kami kepada kemaksiatan. Lindungi akan kami dan bari'i kami karunianya. Ini apa? Fadlik ini kan karunia. Apa gerang karunianya? Supaya hati ini selalu tak ikat lawan masjid. Pina kada lawas, handak ka masjid pulang. Nah itu kehendak kita karunia Allah Ta'ala tadi. Wa idza sami'tal mu'adzina faqul mithla ma yaqul illa fil hal 'alataini wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini, dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah la ilaha.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Kabar promot bersama Ulun Helda, pemadaman listrik bergilir oleh PLN Kota di Kota Banjarmasin. Wah, ini berdampak langsung terhadap distribusi banyu berasih. PAM Banjarmasin mengakui pasokan banyu pada pelanggan umpat terganggu jual lantaran seluruh proses produksi hingga distribusi sangat bergantung pada pasokan listrik. Gasan memastikan layanan tetap berjalan, PAM Banjarmasin terpaksa mengoperasikan mesin genset di sejumlah instalasi pengolahan banyu. Namun langkah darurat yang ini mengulah perusahaan harus menanggung lonjakan biaya operasional akibat konsumsi bahan bakar minyak jenis solar. Direktur Utama PAM Banjarmasin Julbadi memadakan pihaknya kada memiliki banyak pilihan selain mengandalkan genset setiap kali terjadi pemadaman listrik. Kita semua bergantung pada listrik, gasan mengatasinya. Bebuan sini memiliki genset, apabila listrik mati langsung menyala. Meski genset mampu menjaga proses produksi tetap berlangsung, Julbadi mengakui perpindahan dari listrik utama ke sumber daya cadangan kada bisa dilakukan secara instan. Kondisi yang ini menyebabkan proses pemulihan tekanan air hingga distribusi ke pelanggan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan kondisi normal. Selain berdampak terhadap pelayanan, penggunaan genset secara terus-menerus juga memicu pembengkakan biaya operasional perusahaan. Pasalnya, seluruh

0: jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Drama Radio, persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak tiga teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. Tiga mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, kada usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat. Sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya, Ran. Enak kali naik kelotok gini, bah. Anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya, San. Bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar. Ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tembu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak, park sini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Kak.

Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu.

0: yang aneh. Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
1: Boleh, tanya aja.
0: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
2: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
3: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
0: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
2: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
1: Nah, kalau di sini, orang jarang klakson kalau kada perlu.
3: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
0: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
1: Iyalah, santai aja di sini, kada usah buru-buru.
3: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
2: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: Terima kasih ya, Mas.
1: Iya, sama-sama.
0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah, obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
2: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya hayam masak habang seberataan.
3: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
4: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
5: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
3: Widih, ini lauknya merah semua ya.
2: Itu ayam masak habang.
4: Habang? Itu artinya apa?
2: Habang itu merah.
4: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
6: Cilida.
7: Uy.
6: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
7: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
5: Aku juga dengar tadi, mau nuker gitu ya?
0: Iya.
4: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
4: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
5: Hah? Barter?
4: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
2: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
2: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
5: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
2: Bukan.
4: Astaga.
3: Kenapa, Rik?
4: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
2: Pah.
4: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
3: Kagok kenapa, Rik?
4: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
5: Berarti itu emang logatmu, Rik?
4: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menyadari sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain, Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria, sampai jumpa.
8: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Jumat, tepatnya di 3 Juni 2026. Menemani pil seberatan dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik dan informasi-informasi menarik di malam hari ini hingga pukul 21 nanti. Dan pastinya masih bersama Helda yang masih setia menemani pian sabarataan di mana aja berada. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanak Prompet. Ya, dan Sanak Prompet, minuman berbahan gula aren ini semakin digemari masyarakat karena dianggap lebih alami dibandingkan pemanis biasa nih. Banyak produk minuman kekinian ini kini menggunakan gula aren sebagai daya tarik utama bagi konsumen yang ingin menerapkan gaya hidup lebih sehat. Gula aren ini berasal dari nira pohon aren yang diolah melalui proses sederhana. Meski mengandung sejumlah mineral, kandungan tersebut tidak cukup signifikan nih ternyata untuk menjadikannya sumber nutrisi utama bagi tubuh kita. Pada dasarnya nih dan sana, gula aren tetap termasuk jenis gula yang dapat meningkatkan asupan kalori harian nih. Konsumsi berlebihan terhadap ini tetap berpotensi mempengaruhi kadar gula darah, terutama bagi individu dengan gangguan metabolisme atau diabetes nih. Perbedaan antara gula aren dan gula putih ini memang ada, namun tidak terlalu signifikan terhadap dampak kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar tentunya. Oleh karena itu nih, pengaturan jumlah konsumsi harian lebih penting dibandingkan hanya memilih jenis pemanis. Di mana dilansir dari Kementerian Kesehatan, masyarakat juga tentunya perlu nih memperhatikan komposisi minuman yang dikonsumsi. Banyak minuman berlabel gula aren yang ternyata ini ditambahkan sirup, primer, atau susu tinggi lemak sehingga meningkatkan total kalorinya nih. Kebiasaan mengkonsumsi minuman manis secara rutin tentunya dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Resiko ini muncul ketika asupan gula dan kalori ini terus memenuhi kebutuhan tubuh dalam jangka panjang. Meski demikian, nih, sana minuman berbahan gula aren tetap dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup seimbang. Kuncinya tentunya ini adalah membatasi porsi, mengurangi kadar gula, serta membaca informasi nilai gizi pada kemasan sebelum mengkonsumsi.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih menemani seberatan di Tembang Borneo malam hari ini tentunya hingga pukul 21 nanti nih dan Sanang Perompat dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik dan info-info menarik tentunya di malam hari ini yang kami infokan ke Sanubuan Pian Seberataan. Ya, sana kurangnya asupan cairan dalam tubuh ini dapat menyebabkan dehidrasi yang berpotensi mengganggu kesehatan. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk, sehingga fungsi organ tidak dapat bekerja secara optimal tentunya. Dehidrasi dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Gejala yang muncul pun bervariasi nih, tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialami seseorang. Karena gejalanya ini sering dianggap sepele, banyak orang tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang mengalami dehidrasi. Padahal kondisi ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan jika tidak segera ditangani nih. Dimana dilansir dari kemenkes.go.id, dehidrasi yang berlangsung dalam waktu lama ini dapat berdampak pada fungsi ginjal, meningkatkan resiko batu ginjal hingga menyebabkan gangguan pada otot. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda dehidrasi ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa gejala umum dehidrasi yang perlu diwaspadai antara lain yaitu rasa pusing yang muncul tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini biasanya ini terjadi karena tubuh kekurangan cairan yang dibutuhkan untuk menjaga sirkulasi darah tetap normal. Gejala lainnya nih yang sana yaitu tubuh mudah lelah dan terasa kurang bertenaga saat beraktivitas. Selain itu, frekuensi buang air kecil yang lebih jarang dari biasanya juga dapat menjadi tanda tubuh mengalami kekurangan cairan. Bubuan pian seberataan juga perlu memperhatikan kondisi mulut, bibir, dan mata yang terasa kering. Tanda-tanda tersebut ini sering muncul nih ketika kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi dengan baik pastinya. Untuk mencegah dehidrasi, orang dewasa ini dianjurkan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap harinya. Selain dari minuman, kebutuhan cairan juga dapat diperoleh dari buah dan sayuran yang memiliki kandungan air tinggi seperti semangka dan bayam nih. Bubuan pian seberatan juga diimbau nih tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mencukupi kebutuhan cairan harian. Apabila mengalami keluhan kesehatan akibat dehidrasi, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan penanganan yang tepat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Promot bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan seni dan budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya workshop dan pameran seni rupa bertajuk Merajut Asa Harmoni Warna di Kampung Buku Sultan Adam Banjarmasin. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan bidang ekonomi dan pembangunan Rusma Hajairin, nang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Dalam sambutannya, Rusma mengapresiasi seluruh panitia seniman, komunitas kreatif, dan berbagai pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan workshop dan pameran seni rupa. Menurutnya, dukungan program Dana Indonesia tahun 2026 dari Kementerian Kebudayaan RI menjadi bukti nyata perhatian pemerintah terhadap penguatan ekosistem seni dan budaya di daerah. Kehidupan yang penuh dinamika menumbuhkan ruang-ruang kreativitas agar masyarakat tetap optimis, saling menghargai, lalu juga mampu melihat keberagaman sebagai kekuatan. Sidin menilai tema tersebut sangat relevan dengan kondisi wayah ini. Melalui karya seni, masyarakat dibawahi memperkuat persaudaraan, menumbuhkan optimisme, serta menjadikan keberagaman sebagai energi positif gasan membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju. Rusma juga berharap workshop yang ini kada hanya menjadi wadah berbagi keterampilan, tetapi mampu melahirkan kolaborasi lintas generasi yang memperkuat generasi pelaku seni di Banua. Dari forum nang kaya ini akan lahir seniman-seniman nang hanyar, lawan juga kreatif, inovatif nang mampu mengangkat identitas budaya Banua ke tingkat nasional bahkan internasional. Demikian Habar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar dan sanak perompet. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Bacangkur edisi malam hari ini, hari Jumat, tepatnya di 3 Juli 2026. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih dan sanak perompet, yaitu kita akan membahas topik yaitu Babuang Hintalus Habiji. Dan pastinya malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kita. Kita ditemani dengan Bapak Nuralis Majid dan juga Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan kayak apa nih kabar Bubuhan Rian malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat sabarataan. Mudah-mudahan yang sanak perompet yang mendengarkan kita juga malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan baik juga sabarataan. Topik kita malam hari ini yaitu Babuang Hintalus Habiji. Nah kayak apa nih maksudnya Babuang Hintalus Habiji ini?
2: Jadi kalau ada sebiji hintalu dalam satu keranjang, ada yang tambuh, nah maka agar supaya orang kada mengeneralisasi keseluruhan keranjang itu isinya hintalu tambuh, maka yang tambuh tadi itu harus dibuang.
0: Harus dibuang lah.
2: Kada boleh digabung. Padahal kada tercemar toh. Kecuali hintalu yang tambuh tadi itulah pecah, lalu kemudian pecahannya atau kena hintalu yang lain, besar kemungkinan bakterinya masuk.
0: Bisa masuk.
2: Nah, tapi ya, kalau sejauh kada pecah sebenarnya kada menjangkit.
0: Aman-aman
2: nah, cuman
0: aja.
2: Cuman agar orang kada menjeneralisasi, kada oh ini talu tambuk beratan sekeranjangan jar. Maka yang tambuk tadi itu disisihakan. Dibuang. Nah, itu. Nah, itu tamsil sebenarnya gasan kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya dalam satu tim misalnya, ada yang kada baik, daripada setiman sekelompokan itu dinilai kada baik, yang kada baik tadi itu nah dibuang, nah berbuang gitu lah, dieliminir lah salah satunya, sehingga orang kada memukul rata secara keseluruhan. Nah itu babuang Hintalus Habiji itu. Nah cuman kenapa jadi babuang? Kenapa kada membuang?
0: Apa bedanya tuh? Nah, membuang lawan babuang.
2: Kalau membuang itu direncanakan. Kalau babuang itu kada direncanakan. Jadi inya disisihkan. Disisihkan dari kumpulan besarnya. Kalau membuang itu sudah direncanakan, ada skenario sudah.
0: Karena terjelajahnya sudah tuh.
2: Nah itu dalam kehidupan sehari-hari rancak kita menemui itu agar supaya yang satu ini kada mencemari yang lain, yang satu ini lalu kemudian dipisahkan. Dari yang lain. Nah
0: dari yang lain.
2: Dan Babuang Hintalus Habiji ini menggambarkan bahwa orang Banjar itu akrab bener lah dengan kehidupan hintalu segala macam ini. Kada tahu lah ini apakah bubuhan ala bio apa segala macam, kada tahu juga kita anunya nih asal muasalnya
0: lah
2: peribahasa ini. Cuman ini salah satu peribahasa yang cukup populer lah bagi orang Banjar, karena dalam kehidupan sehari-hari real nyata rancak digunakan gitu lah. Untuk mengambil sikap pada situasi tertentu tadi tuh. Kayak apa menurut Arif?
1: Ya ini kan apa bujur jambang wajah tadi lo, daripada buruk sakarataan
2: sakataraan
1: lebih baik kita membuang sebiji, karena karena memang rejin tuh kalau entah orang begaduhan itik lah, begaduhan ayam lah. Nah itu misalkan sudah bila ada sebiji aja hintalu rusak, itu bisa, memang bisa akan menjalar ke yang lain. Nah itu, nah tapi menarik di sini itu ungkapan ini kan menggambarkan sebenarnya orang Banjar itu perhitungan juga tentang hal yang lain yang perlu diselamatkan tuh, nah ya kan, daripada tadi aja Bang Ojit, daripada mencemari yang lain, lebih baik kita membuang sebiji aja.
2: Nah, maka riplah di dalam kehidupan sehari-hari itulah ada orang yang membawa pengaruh buruk tuh nah.
0: Mm-mm.
2: Ya kan? Di dalam satu tim misalnya tim olahraga semua disiplin misalnya. Ada nang mengoler. Nah, daripada nang mengoler apa segala macam ini memberi pengaruh kepada yang lain, baik yang satu orang ini yang disingkirkan gitu, mm-mm, supayanya kadang memberi pengaruh kepada yang lain. Nah di kelas kayak itu juga, di sekolahan tuh, bahari kan ada nang kada naik kalau, wah ini kada ada lagi mang kada naik lah, jar naik berataan ini, itu satu problem juga pang lah, mm-mm, ketika naik berataan tuh ada yang maunya belajar naik juga berataan jar, ya kan? Nah ketika di dalam satu kelas tuh ada yang wangal benar misalnya, mm-mm, memberi pengaruh, nah biasanya itu ketika kada kawa lagi diselesaikan, inya dipisahkan, mm-hmm, dengan yang lain agar supaya yang lain itu kada tumpat. Nah, itu.
1: Berarti
2: buang hentol sebiji.
1: Berarti Bang Majid lah konteks dari ungkapan ini lebih ke tim berarti lah.
2: Ya, tim.
1: Tim berarti.
2: Tim karena hendak menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Jadi mengorbankan satu bagian kecil, mm-hmm, untuk menyelamatkan sesuatu yang besar. Di kampung, di kantor, di satu tim kerja, nah, biasanya ungkapan ini terpakai. Di kampung misalnya ada orang pokoknya inya aja semua soal inya aja penyebabnya misalnya. Iya kan? Nah, maka ungkapan ini berlaku. Baik kita berbuang hentol sebiji aja. Nah, jadi orang ini dirundingkan segala macam. Lalu kemudian dikio polisi tangkapkan tunanya. Pindainya aja terus nang mola soalnya. Padahal orang kampung sebenarnya hendak mengakomodir inya, lah menyadarkan, menasihati, mengawani, misalnya. Tapi ketika itu kada kawa lagi diselesaikan, nah orang kampung akan baik bebuang hentol sebiji aja. Benar, bebuang hentol sebiji untuk menyelamatkan anak-anak lainnya. Kalau anak-anak lainnya terpengaruh inya lah dalam pergaulan sehari-hari, nah ya juga minuman dibawa inya, misalnya berjudi dibawa inya, misalnya ya kalau mencuntan dibawa inya, laberem kekanakan-kekanakan yang sebenarnya apa no, dilajari tuan guru, dilajari orang-orang tuha untuk berbuat baik lah gara-gara ada seorang nang mecal menarik
0: nah, mahaur juga nih,
2: yang kita sebut yang apa ngaranna pada perempuan anu tuh ya sebelumnya tuh ada tingkat nakal yang level 4. Ya, tingkat nakal level 4 itu kada belampu. Nah, kalau ada orang yang kada belampu, kada belampu tuh artinya menerabas seluruh aturan.
0: Ranjah tarus.
2: Ranjah tarus.
1: Bahkan nah, itu bintangnya Bang Majid.
2: Maka itu yang harus disingkirkan, dieliminir gitu nah. Nah, kada mendiskriminasi sebenarnya karena ada sesuatu yang lebih besar yang diselamatkan. Itu maksud peribahasa ini.
0: Iya, untuk menyelamatkan hal lain yang lebih besar lagi. Jadi kita buang nang sebuting nang ini ya kalau daripada ibarat nang sebuting nang ini mencemari gesanang lain, kita rugi sabarataan.
2: Rugi sabarataan.
0: Jangan sampai nang kayak itu. Iya baik jua lamun kawa kita membuangi amun misalkan nih ngarang kawa membuangi ngalih membuanginya nang kayak apa anang itu.
2: Problemnya kalau nang sekong ini dilindungi orang misalnya.
0: Itu.
2: Backingnya kuat misalnya.
0: Nah, ngalih banar nah, tuh kita.
2: Harus dipikirkan wujur-wujur strateginya tuh kayak apa ya. Karena babuang hintalus biji ini artinya ada orang yang punya otoritas kewenangan yang kawa melakukannya. Ya kan? Tapi kalau misalnya yang punya otoritas membackingi yang intalo tambuknya tadi itu
0: kayak apa tuh?
2: Itu problem.
0: Problemnya
2: problem
0: tuh.
2: Itu.
1: Makang itu yang paling ngalih lah.
2: Ngalih bener itu.
0: Ngalih bener tuh.
2: Iya kan?
0: Kasian lawan kita nang merasakan dampaknya. Nah, itu.
2: Habis krisis berataan gitu.
0: Pengalih bener nang kayak itu.
1: Tapi Bang Majid, babuang hintalo sabigi ini kawalah dimasukkan dalam konteks misalkan keluarga. Karena keluarga besar lah.
2: Ya, ya banyak diantara 11 beding sanak misalnya.
0: Ada gitu sih, ada satu macam.
2: Kalau misalnya satu aja misalnya ya tanggung seorang ya sudah kan. Kuitannya apa dak? Kayak apapun kondisi anak misalnya lah, harus diterima oleh kuitan. Tapi kalau anaknya 11, ya kalau biasanya yang 11 ini akan dititipkan kemanakah? Nah, bahar itu ada yang nah itu kesalahan Jopang dululah masuk pesantren, jadi masuk ke pesantren jadi yang nakal dimasukkan ke pesantren itu salah Bang sebenarnya lah persepsi itu, tapi dulu memang ada juga yang kayak itu kan.
0: Kebanyakan nah, kayak itu.
2: Tapi kadang-kadang disuruh madam bejo gini kan pada rumah aja. Waalaikum bertarung di sana kalau kem dasar harat gitu nah. Wah, ini kan ada nang pindah model pewangalnya tuh nah, pewangalnya. Nah, itu biasanya di dalam satu keluarga sering kem aja diam di mana kayak kam.
1: Nah, asal kada jepan di keluarga ya lah.
2: Dan ini akan tertantang tuh. Karena ada soal inya, ada soal sedikit inya, misalnya. Inya
0: atau mulah, iya.
2: Motong idabulnya tuh nah inya.
0: Inya aja nah, tuh orangnya.
2: Biasanya daripada kan mengganggu dengan sanak lainnya, nah maka yang satu orang nih bisa dititipkan kepada keluarga lainnya, keluarga jauh, misalnya tolong pang nikam, pinakan, misalnya, atau dikirim ke mana lah, yang kawa untuk mendadarinya tuh, melatihnya segala macam, itu.
0: Ya.
2: Di dalam satu keluarga dalam satu biasanya keluarga. Kayak itu.
1: Berarti di istilahnya dijauhkan pada keluarga yang lain.
2: Mau dijauhkan tuh kasar bener bang lah.
0: Kasar bener sih. Kalau nang kayak itu misalkan berdampak ada sih untuk dirinya seorang di masa yang akan datang nih. Kalau misalkan orang tuanya tetap sama nih ya, kalau ini menjauhkan untuk kebaikannya seorang, mungkin supaya kada berulah lagi atau bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, itu kada apa-apa lah, tapi kalau misalkan nya nih sunya sudah sadar kan lo berbalik lagi ke keluarga, tapi nengarnya tanggapan keluarganya nih mungkin mendiskriminasi inya tetap, nah itu kayak apa tuh, kan kasihan jual orangnya tuh
2: kadang-kadang kan si yang bersangkutan itu pada sewaktu-waktu muncul kesadaran ya kan, misalnya lah inya dimasukkan ke pesantren lah, ya, sebagai tempat pendadarannya,
0: pendadarannya tadi.
2: Nah, setelah itu inya menjadi orang yang alim, misalnya tinggi ilmunya segala macam, buliknya akan berubah. Tapi itu kan akan menjadi refleksi inya. Kalau ada orang nakal, ikam-ikam ada seberapa lagi aku dulu nakal berikam jadinya ya kalau lah
0: itu. Iya itu.
2: Atau misalnya lah, inya ada yang memilih dengan tingkat kenakalan seperti aku nih, lebih baik aku masuk ke tentara. Ada banyak kalau dulu orang kalau model melarikan itu kepada sesuatu yang positif.
0: Positif, baiklah.
2: Positif. Setelah masuk tentara inya hanya lalu kemudiannya kawa membaca bertahan membaca yang nakal-nakal tuh ikam enggak tahu aku di nakal udah berhari jerja ya kan.
0: Jadi harus sudah nih.
2: Jadi polisi. Kawanya membaca sudah fenomena-fenomena dan segala macam kelakuan-kelakuan tuh karena menjalani. Nah, jadi kada mesti juga orang yang wangal benar, orang mecal benar itu lah. Seumur hidupnya menjadi mecal wangal kada juga. Ada pada satu titik tertentu di mana inya akan menyudahinya. Baik karena yang ujar Arif tadi itu dikucilkan atau dieliminir oleh keluarga dan lalu kemudian menyadarkan inya maupun karena kesadaran inya seorang. Seringkali seperti
1: preman pensiun juga itu.
2: Preman pensiun.
0: Tapi itu prosesnya pastilah. Dan kira setumat tuh.
2: Kalau orang bahari kan disekolahkan, disekolahkan ke tempat jauh, kalaupun ke pesantren juga misalnya ada sekedar pesantren yang parak-parak sini kirim ke Jawa, kirim ke Timur Tengah, kemana segala macam.
0: Ibaratnya ngalihnya bulik gitu nah.
2: Situ, biar ini di situ aja. Nah jadi ya kayak orang dalam tanda petik lah kayak model dibuang kayaknya kan, tapi bersamaan itunya ditempa, nah, pada tempat itu.
0: Ditempa untuk jadi lebih baik lagi ya, kalau alhamdulillah tuh bisa sadar. Amun orang-orang kayak itu tuh rajin sadar ya, jerpian tadi tuh kalau sudah bisa pengalamannya.
1: Tapi jujur Bang Majid tadi tuh yang mun orang tuh nah bahari nakal lah, habis itu nyama hilang pada kampung. Nah itu bilanya sudah sadar itu bila bapulik orang Banjar tuh menerima aja Bang Majid, terbuka orang Banjar terbuka lah.
2: Iya kalau ini anu Bang lah ada semacam kesadaran yang bisa disepakati bisa kada lah. Kalau laki-laki itu yang dilihat orang masa depannya. Kalau yang bibinian dilihat orang masa lalunya.
1: Ya.
2: Jadi kalonya bibinian nakal masa lalunya, biar baik sekarang nih. Orang akan melihat masa lalunya terus. Ikam tahu lah gitu aja tuh germo aja tuh.
0: Nah, itu.
2: Iya kalau maka masa depannya ini menjadi kada berarti. Nah itu kada adilnya tuh, kada cara pandang adilnya. Orang lah, cara pandang orang. Tapi kalau laki-laki lah, biar masa lalunya ini begundal, hibak tato seawakan nakal mana preman pasar segala macam. Tapi wah ini sukses, sugih misalnya. Ya kalau dihormati orang lah, masa lalunya tuh dilupakan orang.
0: Tertutupi ya?
2: Bukan hanya tertutupi. Makalah tija nakal ya nyebari aja, wah ini sukses banget nyajar. Nah ya kan, kesuksesan masa depan nah, itu yang dilihat orang. Nah, kalau bebinin sebaliknya,
0: masa lalu masa yang adil sebenarnya kayak itulah.
2: Tapi cara pandang manusia tuh kayak itu. Nah, kalau bebinian biar wah ininya alim mana nih. Entah lo aja tuh hibak tato seawakan jar. Iyalah kalau lelakian biar hibak tato seawakan ya, kalau David Beckham tuh deh hibak tato seawakan gak ada masalah karena masa depannya itu cerah benar. Di situ anunya ya ini ngaran kehidupan sosial ya, kadang-kadang kada adil ya. Kan
0: nah,
2: ya kehidupan realitanya sudah
0: Bujur
2: larif kayak itu.
0: Kita juga anak boy dan anak seberataan nih, kalau ada yang bergabung ya, kalau ada anak betakun mungkin ada empat berkisah juga nih mengenai bebuang hintalu sabiji.
2: Kalau ada di keluarga atau ada nang
0: ada kisahnya juga kalau pengalaman
2: atau menjadi korban tereliminir juga karena dianggap
0: atau korbannya dianggap, juga nih ya, dahulu kan pengalamannya kayak hintalu
2: tambuk toh ya kalau
0: bisa juga ya kan bergabung dengan kita di sini malam hari ini di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0953 9. Sambil menunggu pian seberat enak bergabung, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok Bu Luang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja toh.

0: bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

0: Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat masih di ragam budaya bersama Bacangkur malam hari ini dengan topik kita yaitu bebuang hintalu sabiji. Nah, tentunya membuang nang sabiji ini, Gason, menyelamatkan nang lain.
1: Kalau yang kacau tuh Heldai.
0: Kacau pun.
1: Yang kacau tuh Musia, hintalu yang tampuk lebih banyak pada nang baik.
0: Sekalinya tabuang nang baik, atasi senang tampuk.
1: Iya, kalau
0: nah, sebaliknya
1: membuangnya bisa ya kan. Ini kan misalnya lah, ini umum kita lah, umum hendak membersihi misalnya yang korup, ya kalau agar supaya yang lain kada tumpat korup. Pas korup salaman.
0: Nah, labar rambutnya
1: itu. Ya, ya. Nah, kayak apa tuh?
0: Nah, kayak apa tuh? Ada sisa lagi ya, loh.
1: Jadi kalau peribahasa ini kan menggambarkan bahwa hanya satu aja yang bermasalah, yang lain kada bermasalah. Kawa yang satu itu dieliminir untuk agar supaya yang lain itu kada tertular. Tapi kalau situasinya banyak banar, Bang. Ada satu aja misalnya, lebih dari separoh contohnya, lebih dari separoh. Wih, ini cuci gudang kan. Iya kan? Nah, memang ada banyak negara yang melakukan itulah. Meksiko dulu ketika ingin hendak membersihi negaranya, diampihi itu hampir lebih dari 80%.
0: Wow, banyak loh.
1: Aparat penegak hukum terutama, karena itu yang menjadi ya, pungkalannya tah. Sehingga negaranya itu terpuruk sedemikian rupa, 80% diampihinya. Nah, kalau kita coba untuk melihat-lihat keadaan kita pangkai itu juga kah misalnya, ya kan? Kalau dalam skop makronya tuh. Nah, kalau dalam skop mikronya ya orang bisa aja dalam satu kantor misalnya. Kalau pimpinan hendak kinerja dari kantor itu lebih meningkat dari sebelumnya, ini akan melihat itu siapa-siapa yang kawa inya pakai untuk menunjang tujuannya tadi itu. Kalau hanya 1-2 orang bermasalah, 1-2 orang bisa dipindahkan. Nah, ini bermasalah karena kalau tercapai kena visi kita disingkirkannya.
2: Tapi kaya apa tadi Bang Majid Mun akan dibuang nih yang baik tadi itu nah. Bahkan wah ini kan banyak benar kayak gitu.
1: Nah, di situ problemnya yang kayak nong model orang kena panau juga. Ya kalau putih baratan sekalinya ada hirang sedikit misalnya. Ya kan? Hirang tuh justru noda. Padahal hirang tuh nang asli.
0: Hirang asli putih kada nang anunya ibaratnya penyakitnya.
1: Putih itu nang panaunya tadi itu.
0: Nah, itu sebaliknya kayak apa tuh?
1: Di situ apa ngarenda problem kita tadi itu
2: ya kayak palimnya aja.
1: Kayak palimnya. Ah, jadi ketika yang tambuknya lebih banyak pada nang baiknya ya kalau sudah ya dah.
0: itu bisa sebaliknya tuh nang bujur-bujur baik nang kada tampuk tadi
1: buang seketaraan ya gitu. Iya yang kayak Meksiko tadi tuh kan 80% kan. langsung dibuang lawan ketaraannya.
0: Tapi nang ujar pian 80% dibuang seberatan tuh itu nang kawa membuangnya tuh nang harat bener.
1: Oh iya presiden. Presidennya hendak dasar bujur-bujur ya membuangnya itulah bisa diampihinya, bisa dipensiunkannya. Ya kalau pensiun lalu rekrut yang baru misalnya. Nah, lalu kemudian yang baru ini kada tercemar sama sekali. Ya, kan banyak orang memandangkan kalau Indonesia ini hendak baik harus kita pangkas 2 generasi jar. Ya kalau banyak orang memandangkan kayak itu. Tapi untuk memangkas 2 generasi itu siapa yang kawa? Nah, kecuali itu. Kita punya pemimpin yang dasar bujur-bujur kuat lah. Tapi kalau masih berkelindan dengan banyak aktor juga kada kawa.
0: Kada kawa, sulit ya. Sulit kayaknya untuk udah kita lah.
1: Sulit, kada punya keberanian kalau lah masih itu tuh.
0: Untuk dipikirkannya pun itu sangat-sangat sulit, Pak.
1: Ini kan kita kan menemui macam-macam kalau terutama kasus MBG misalnya. Ini betangkapan banyak benar nih. Ya kalau betangkapan banyak benar. Nah, untuk menggambarkan bahwa tujuannya bagus, implementasinya kada bagus. Tujuannya kan bagus tuh hendak memberi makan rakyat tuh. Kalau menghapus stunting, tapi dalam prakteknya ternyata kada bagus. Ada banyak yang mengkorupsi, ada banyak yang menyimpang makan dan segala macam. Nah, tapi kalau banyak banner tuh kayak mana membersihinya?
0: Nah ya, itu misalnya memang banyak marah kalau kita membersihinya.
2: Apalagi yang pimpinan di atasnya tukang membersih itu bagian dari.
1: Nah, itu artinya kan sapunya rigat. Ya, ya kalau membersih kamar tuh sapunya dulu bersihi. Hanya kawa, kalau sapunya rigat ya karena kawa.
0: Amun ini dalam kalau kita ibaratkan sang keranjang hintalo ini tak balik nih. Mungkin bisa putih aja nang bujur-bujur kada tambok nang lainnya tambok ya kan adalah.
1: Tapi kan ini peribahasa Banjar ini kan berarti optimis.
0: Iya.
1: Ya kan optimis bahwa yang kada baik tuh sebenarnya sedikit. Yang baik tuh masih banyak. Ya kan. Kada tahu pang lagi lah orang Banjar Bahar itu bahwa setelahnya, setelah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, banyak nangkar baik yang benar-benar ya apa memutikinya ya kalau tapi ini refleksi bahwa orang Banjar dulu ternyata ya kalau ada yang kada baik paling sebiji ya kan maka yang aja. Sebiji itu pun ya babuang itu sebiji itu babuang tuh artinya inya dengan rasa berat tuh
0: melakukannya
1: kalau sudah kita harus berkorban lah.
0: Terpaksa benar sudah
1: harus berbuang hentol sebiji padahal nih jakanya kau dibaiki
0: dah ini rupanya nang sambok sawat nah, berbuang karena kau lagi.
1: Kenapa ilustrasinya jadi hintalo? Karena hintalo tambuk ini karena kau dibaiki lagi.
2: Iya
1: kan? Kalau sudah tambuk kayak sudah karena kau api nama dia di apa?
0: Biar dipoles di, atau apa? Tambuknya ya kalau
1: dijarangkah di apakah karena kau lagi sini telur tambuk telur tambuk
2: buang kok kada mau dibuang.
1: Nah, untuk menggambarkan bahwa sebenarnya kan manusia kan sekada baiknya pasti akan baik juga kena ya kalau mungkin ada titik sadarnya tuh, ada titik sadarnya. Tapi kenapa ilustrasinya pada hintalu artinya menurut penilaian saat itu orang ini karena kau lagi udah dipadahi tetap mencal juga ya yang level 4 tadi itu nakal-nakalannya kena belampu.
2: Bisa juga Bang Wayu tewehin ini nih apa ungkapan ini dipakai bubuhan yang tambuk tadi melihat yang baik daripada yang baik itu mengganggu kita baik kita dibuang aja biar biar kita belajar berarti kan tentang perspektif orang aja kan menggunakan ini kena dalam hal apabila walaupun misalkan dalam berbuat kejahatan misalkan ketika ada orang lain dianggap baik itu mengganggu saya jadi bukan buang aja yang terlalu sebiki misalnya kayak gitu kan
0: itu ya, sebaliknya di dunia yang berbeda itulah
1: iya artinya itu kan ya ada politik seperti itu ya kan ungkapan ini kada seperti itulah ini pure artinya pimpinannya bagus otoritasnya bagus misalnya sehingga inya objektif dalam melihat sesuatu gitu nah bukan dalam rangka karena kada sepisi lawannya singkirkan misalnya bukan dalam rangka itu ungkapan ini ya karena ini bujur-bujur dalam rangka hendak melihat satu kebaikan nah, kalau itu tuh kan suka kada suka itu kalau yang kalaunya like and dislike kan gitu kalaunya inya kada suka baik ke orang tuh bisa disingkirkannya ya kan atau kalau inya suka biar orang tuh kada baik tetap dikawaninya kan inya suka misalnya tetap diterimanya tetap menjadi bagian darinya bukan dalam rangka itu anunya ungkapan ini
0: berarti ungkapan ini penilainya seobjektif mungkin ibaratnya lah ya lah
1: iya bahkan kalau perlu dirundingkan
0: dulu
1: misalnya di tingkat keluarga misalnya ya tadi itu 11 anak misalnya ada satu yang menjadi masalah keluarga kada kawa lagi kah mengatasi ini ya kan ketika keluarga kada kawa mengatasi ini maka dirundingkan nih kayak apa nih sudah bebuang hintalu sebiji nah bebuang hintalu sebiji itu dengan cara-cara tertentu atau di satu kampung nah, bisa juga seperti itu ada satu orang tadi yang mucil misalnya semua soal di kampung itu disebabkan karena inya misalnya nah itu bisa warga kampung bisa berunding kau kada dinasehati ketika kada kau dinasehati macam-macam segala macam maka bebuang itu sebiji kawa diterapkan di kantor kayak itu juga di kantor pimpinan hendak punya visi misi segala macam lah dengan tujuannya tapi ada satu orang yang mahaur terus misalnya menghambat tujuan dan segala macamnya ya yang satu orang tuh bisa dipindahkan bahwa yang satu orang nih beralasan unda nih anu kritis bang ya jadi lu disingkirakan aja itu soal lain lah
0: soal lain
1: tapi ada ada visi tertentu yang kalau ada orang ini kada tercapai visinya. Nah, maka lalu kemudian bebuang yang terlalu sembigi ini berlaku.
0: Jadi orang Banjar ini mulah ibaratnya peribahasannya kan bebuang hintalu sabiji itu kan sembarangan lagi. Hintalu sabiji itu ibaratnya tambuk lanjut yang itu kalau sudah kada baik banar tuh. Ibaratnya dari orang kita nih sudah mengupayakan sebisa mungkin ini kawakah kada lagi dibaiki. Amun sawat dibuang tuh berarti sudah fatal banar ya kada sih. Sudah kada kawa lagi dibaiki, kada kawa diapa-apai lagi, makanya sampai bebuang tadi tuh. Amun kan masih setidaknya tuh masih ada harapan lah ibaratnya. Kawa nih dibaiki lagi, kawa dipolis di apa ya kalau ibaratnya dibaiki lah sikapnya nang kayak apa kita membaikinya. Amun sudah bebuang ini kan sudah fatal banget, kerok dia apa lagi, makanya sampai dibuang tadi.
2: Tapi menarik adalah yang Pak Majid tadi itu yang misalkan bilainya tuh kritis tuh lain termasuk ungkapan ini, karena berarti ungkapan atau peribahasa bahasa Banjar itu ujung-ujung nasihat. Untuk nasihat untuk kehidupan kita lebih baik, berarti nilai-nilainya positif. Walaupun tadi disingkirkan, tapi kalau misalkan inya tuh lain bagian dari yang mengganggu tim, mengganggu visi, mengganggu misi, berarti itu bukan bagian dari membuang yang terlalu sebiji, maksudnya lah. Kalau orang kritis
1: ya tadi itu kenapa inya menggunakan kata babuang bukan membuang. Lah kalau babuang itu kalau dalam konteks manusia lah jangan-jangan melibatkan inya juga. Jadi kam maulah ke bejauh nah gasan ini nah kemaslahatan barataan. Nah, ikam keluar dulu pada sini agar supaya ini kada terganggu soal soalnya pengaruh ikam ini nah kuat benar. Itu kan. Nah, dengan pembicaraan seperti itu bisa jadi yang orang dimaksud tadi itulah dengan kesadarannya ini berjauh aja. Mungkin ini gara-gara aku lah, daripada mengganggu yang lain, aku berjauh gini lah pada sini. No, itu bisa jadi seperti itu tuh. Jadi karena membuang orang ini kadang kayak membuang kucing. Iya kan? Inya bisa bebulik, bisa sadar, bisa berontak, bisa melawan. Nah, bebuang itu artinya kan bisa dengan cara melibatkan yang bersangkutan. Di dalam satu keluarga misalnya ada anak, ikam nak lah aja ini kayak ini anak kondisinya segala macam tak dibicarakan. Ikam diam udah paman aja lah. Nah, gani paman baik-baik, ikam diam di sana bawa ano pintar-pintar membawa diri. Nah, itu bebuang terus biji juga tuh agar supaya menyelamatkan dengsanak-dengsanak yang lainnya. Nah, itu dengan melibatkan inya, setelah inya sadar, oh ulun kah penyebabnya ya, ulun sadar. Bujur-bujur berjauh inya. Atau lah inya walaupun mungkin lah kada melalui inya, tapi yang lain terlibat. Kita masukkan pesantren aja nah. Kita didik inya di sana bujur-bujur, serahkan kepada ahlinya untuk mendidik. Sangat mungkin juga itu. Nah, jadi kada mesti bahwa bebuang hintalu sebiji itu kada melibatkan yang bersangkutan. Bisa jadi melibatkan yang bersangkutan.
2: Berarti membuangnya dengan sadar.
1: Bukan membuang lah, bebuang lah. Karena kalau membuang itu dengan apa itu perencanaan.
0: Gesan kemaslahatan bersama juga. Jadi kan
1: bebuang ini dengan keterpaksaan.
0: Keterpaksaan.
1: Kalau membuang itu kada. Ada dengan keterpaksaan, ada itu dengan perencanaan.
0: mungkin dikasih kesepakatan si orang ini sendiri kan tadi jepian kan dipandirkan dulu ibaratnya
1: jadi.
0: Ini supaya ibaratnya nang sanak nang lain kada tak umpet-umpet juga nang kayak ini nang kayak pacarannya ikam berjauh dulu satu mat ibaratnya sampai sadar gitu nah.
1: Di kantor gitu juga. Di kantor itu dibicarakan oleh pimpinan, dibicarakan kepada yang bersangkutan. Ikam kaulah ano kayak apa kalau ikam pindah ke sini? Mungkin di tempat ini karir ikam bisa lebih berkembang. Nah, ya kan? Nah, diberikan motivasi apa segala macam. Padahal sebenarnya menyingkirkan juga. Cuman kan
0: agar
1: supaya kada dendam apa segala macam kan. Musya kena yang disingkirkan ini tiba-tiba jadi kepala daerah labar rame menyingkirkan ini ya kan. Bisa dibalasnya. Nah, jadi bisa dengan cara melibatkannya. Mungkin ikam kalau pindah ke kantor ini, karir ikam akan berkembang, kesempatan ikam akan lebih luas misalnya. Oh, ini melihat masa depan yang lebih bagus. Asal ikam lah perbaiki ini, perbaiki ini, perbaiki ini. Nah, misalnya. Nah, itu bisa jadinya dengan penuh kesadaran menuruti rencana itu.
0: Iya. Kalau misalkan ingin dipindah ke suatu tempat nih, ibaratnya bebuang setelah dibuang ke sini, tapi ternyata
1: pasti di sana dibuang orang pulang.
0: Ini mulai soal pulang di sana.
1: Nah, itu berarti ada belajar dari apa kesalahan inya, ya kan? Nah, sebenarnya kan sama seperti ke pesantren tentu misalnya lah, si anak itu bisa berpikir, kenapalah aku seorang dimasukkan ke pesantren sementara di sana aku kada, misalnya kalau berpikir, bisa aku ini nakal bener lah, atonya ketemu dengan kawan-kawan di pesantren, kenapa jadi masuk ke sini? Aku nakal bener, jadi dimasukkan ke sini, jangan mungkin ini akan bercermin juga, jangan-jangan aku nakal. Tapi sekarang pesantren kada mau lagi menerima anak nakal karena ada tesnya. Ada tesnya. Bila kada lulus tesnya kada diterima orang di pesantren, karena pesantren kada mau juga menjadi limpahan orang-orang nakal.
0: Ya kan? Orang jadi tempat buangan jar.
2: Lalu hintalu sebigil.
1: Lalu kada hanya hintalu. Nah, di pesantren kayak itu juga ketika misalnya ini baik bertahan ada kanak-kanak nakal satu bisa di DO orang ngamene. Ya, ya kan kampus kan ada mengenal DO kalau kan itu bebuang hintalu sebiji juga tuh daripada yang satu ini apa menjadi masalah disingkirkan orang di pesantren juga sekarang kayak itu karena yang masuk ini adalah anak-anak yang bujur-bujur hendak menuntut ilmu ya kan. Nah tiba-tiba ada yang anak nakal yang disingkirkan dari kurugannya di anak di pesantren dan kada tobat-tobat setelah masuk pesantren misalnya justru mencari pengikut. Iya kan bisa disingkirkan juga oleh pesantren paling-paling sesemester orang kau bertahan setelah itu disingkirkan orang
0: bebuang pulang
1: bebuang ya, bebuang kira-kira seluruh guru kada tahan lagi mendidik disingkirkan orang juga. Ya itu pasti orang akan mengambil pelajaran lah dari apa yang inya alami.
0: Harus mengambil pelajaran dari itu semua kalau sadar. Kalau kada sadar kan sudah beberapa kali bebuang nih di sini, dibuang ke sini.
2: Dibuang orang
0: ke sana, bebuang pulang orang ke sana, bebuang pulang orang ke sana. Nah itu sulit tuh lah untuk orang-orang yang alih sadarnya tuh.
1: Kalau ungkapan ini Rip, padanannya dengan ungkapan-ungkapan lain di suku-suku lain adalah apakah ini khas Banjar, khas Melayu, atau ada di suku-suku lain juga menurut Rip?
2: Seolah mon di suku lain belum tetap mungkin ada Bang Majid lah karena kan tadi kan ini kan kayak fenomena yang umum. Nah tapi ungkapannya yang mirip kayak gini ini belum tetap
1: ilustrasinya
2: orang. Ilustrasinya
1: lah.
2: Tapi kalau misalkan yang orang Banjar itu memang khas yang tadi hintalu sebiji harus disingkirkan tuh kan daripadanya hintalu jadi hintalu sambung kan dasar umum dan apa umum dasar umum melacak di kita dengar juga kalau di lain apalah. Kayaknya pengukainlah kita.
1: Tapi menarik lah orang Banjar menemukan ungkapan ini.
2: Seorang alabiu tadi Bang Ujud.
1: Iya.
0: Bisa ini.
1: Iya, bisa jadi alabiu lah. Tapi bahwa kemudian orang Banjar itu punya visi yang bagus tentang kehidupan. Jadinya kada mau terhambat oleh sesuatu yang mengganggu inya mencapai visinya tadi tuh. Kalau ada yang menghambat, kalau ada yang menghaur-haur, mengganggu lah gitu tuh, itu lebih baik dieliminirnya satu orang gitu. Nah, jadi memang dalam berbagai hal, apakah ungkapan ini masih relevan sampai sekarang? Masih relevan dalam berbagai kehidupan, masih sangat relevan. Karena bisa terjadi di keluarga, bisa terjadi di circle kekawanan.
0: Itu bisa tuh.
1: Iya kan? Misalnya lah ada satu kawan orang bergantian ini mentraktir nih ya kalau bergantian ninya nak minta traktir misalnya itu bisa dipikirkan tuh
0: dipikirkan
1: kekawanan di grup inya di grup WA nah sekarang nah bebuang hintalu sebiji bisa jadi juga di grup WA bini inya terus nemenyoal orang misalnya ya kan bisa di-delete orang tuh di grup tuh, admin mainkan ya, admin bisa mendelete yang bersangkutan, dikeluarkannya pada grup, iya kan, karena ini menjadi soal. Nah itu circle-circle kekinian lah, circle-circle kekinian di media sosial segala macam itu, karena ada grup di media sosial kan, banyak banget orang tuh yang keluarkannya, keluarkannya,
0: ya kan? Atau ini kita buulah grup seorang aja dari
1: karena inya, rencak tuh ya kalau daripada inya tersinggung, sekong-sekong keluaran, sekong-sekong keluarannya kalau sekarang orang mau le grup anjar.
0: Nang ada yang membawa inya ajar.
1: Inya kan di bawah. Nah itu
2: kekinian tuh. Pulang lah.
0: Nah, iya benar.
1: Kesan menggosip inya, inya aja dipenderkan seharian. Menggibah. Menggibah di media sosial. Jadi realisasinya sekarang inilah sudah bergeser, bisa jadi ke circle, bisa jadi ke grup WA, ya kan, bisa jadi ke ya sampai ke kelompok arisan, kelompok hobi. Kalau ada orang yang pina menyenyalah, melalain, dan lalu kemudian tindak lanjutnya tuh dianggap mengganggu, dieliminir orang.
0: Iya, dieliminir orang, pikirkan orang tuh.
1: Nah, kadang mesti ada yang punya otoritas lah, bisa jadi konsensus berataan di luar daripada yang bersangkutan lah. Ikam merasa terganggu lah, iya aku merasa terganggu. Ikam mang tersinggung lah aja yang ini contoh. Aku merasa tersinggung. 5-6 orang merasa tersinggung dan ini admin pulang berataan.
0: Tersingkir itu, membuang tuh.
1: Ya, bisa disingkirkan orang. Nah, yang bersangkutan mungkin akan merefleksi diri juga, kenapa di beberapa grup akunnya dikeluarkan, ya kan? Apa ya kalau asal ada yang memandangkan ikam sembarangan berpender, ikam asal sambat orang misalnya, nah itu asalnya kada mengencang aja, oh kodoh aku ini, nah itu kan aku dibaiki yang sudah tuh.
0: Itu pujuran dibuang pujuran tuh.
1: Oh iya kak, banyak orang tersinggung, wah kalau gitu aku minta maaf, nah misalnya. Nah, awalnya lagi aku dimasukkan, aku tobat. Bisa jadi itu.
0: Bisa
1: jadi ada komitmen.
0: Ada komitmennya
1: komitmen lagi. Baru kan, nah, lalu orang menerima. Ya kan orang maksudnya, nah kenapa itu masuk pulang dah? Ada nyampe sudah aja ini tobat.
0: Masih ada harapan lah.
1: Atau misalnya di satu circle misalnya tukang hutang orangnya.
0: Nah, itu
1: kan hutang harus bayaran, hutang harus bayaran, hutang harus bayaran. Itu disingkir orang tuh dari circle itu. Ikam mang dihutanginnya juga aja. Ikam dihutanginnya. Iya. Sekalinya hutang beratan se-circle dan kadang-kadang bebayarnya misalnya.
0: Itu pasti dah tuh situasi bebuang tuh. Iya.
1: Bisa disingkirkan orang dalam satu circle itu.
0: Nah, iya.
1: Jadi fenomenanya banyak lah.
0: Banyak fenomenanya tentunya. Dan kada berasa di 56 menit dari pukul 21 di penghujung perjumpaan kita di Bacang Kurang malam hari ini. Mungkin nih pesan-pesannya atau kesimpulannya nih dari
1: topik kita
0: hari ini.
1: Iya,
0: silakan Arif.
2: Nah ini kan ungkapan Banjar. Ungkapan Banjar ini selalu memberikan nilai baik lah untuk kita semuaan. Dan hari ini kita membahas tentang babuang yang terlalu sabigi. Nah ulun menekankan nih katanya pakai ba lah, jangan mambuang insiden. Kena di insiden mambuang tuh kena beda lawan babuang. Nah, harus diingat ba lawan mak. Karena beda. Ini sama-sama kata kerja loh, sama-sama kata kerja tapi maknanya disini tadi lain. Dan yang paling menarik babuang hintalu sebigi ini menggambarkan bagaimana setiap kita sebagai kelompok manusia, kan manusia itu kan hidupnya sebagai makhluk sosial itu kadang mungkin hidup sarunganan. Nah untuk mencapai kebersamaan visi, kebersamaan misi untuk kehidupan mereka yang lebih baik itu apabila ada yang mengganggu, nah itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda dan itu harus disingkirkan supaya kehidupan buahnya itu kan sebagai makhluk sosial yang baik itu tetap terjalin apa terjaga lah. Nah ini sama kayak misalkan masyarakat tradisional Bahari loh, sebagai di kelompok masyarakat itu juga sama, misalkan ada yang aneh-aneh menyeleneh itu kan selalu kemudian dikucilkan, diasingkan, dikurung, di apa itu untuk bagian dari untuk apa ya, menghilangkan entar nanti dianggap membawa penyakit, membawa wabah dan lain-lain. Karena ini memang babuang membuang karena dia babuang terus sebegini memang sudah ada di masyarakat kita sudah lama dan dimanapun, terususnya orang Banjar.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk Bapak Nuralis Majid, Bapak Arif Jua, terima kasih di Bacang Kurah malam hari ini. Tentunya sangat bermanfaat guys. Kita sebarataan nih dong Sanang Perompat. Dan Ulun Helda berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri, terima kasih sebarataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara edisi malam hari ini, hari Jumat di 3 Juli 2026. Masih bersama Helda, tentunya masih menemani pihak seberatan hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini untuk Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu keroncong yang menarik dan info-info menarik. Untuk info-info menariknya tentunya nih hingga pukul 23 nih nang Sanak Prompat. Untuk lagu keroncongnya nih akan kami dengarkan di ruang dengar Bubuan Pian Seberatan hingga pukul 24 nanti. Pastinya tetap semangat gasan Bubuan Pian Seberatan, mungkin yang masih sibuk dengan semua aktivitasnya hingga malam hari ini, tetap semangat. Atau Bubuan Pian Seberatan nih yang sedang menikmati malam hari ini setelah beraktivitas seharian, tentunya selamat menikmati malam hari ini ditemani dengan lagu-lagu keroncong yang menarik hingga pukul 24 nanti. Tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.
1: Dari tempat yang begitu adem semilir, saya Budi Doremi
2: dan let's jam with James. Enjoy.
1: Yo.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih menemani pian sebarataan dengan sajian lagu-lagu keroncong yang menarik malam hari ini di Ragam Irama Nusantara hingga pukul 24 nanti. Eros Anak Perompat, tentunya nih Indonesia nih dikenal sebagai negeri seribu budaya. Dari tentunya ada tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia yang mendunia tentunya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat ratusan tradisi dan kearifan lokal yang tidak hanya dijaga turun-temurun, tetapi juga telah menarik perhatian dunia nih. Tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai luhur masyarakat Indonesia, mulai dari gotong royong, toleransi, hingga spiritual. Tentunya nih Dang Sanak, ada beberapa tradisi yang unik nih mungkin, di antara banyaknya tradisi-tradisi yang kita punya nih. Yang pertama nih Dang Sanak, ini sudah tidak asing lagi nih, ada tari saman nih. Tari serempak ini, nah ini terkenal gerakannya yang cepat dan harmonis dan telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda tentunya. Selain itu juga karapan sapi nih, Dang Sanak, inilah lomba balap sapi yang penuh semangat dan menjadi daya tarik wisata budaya. Selain itu ada juga lagi nih beberapa tradisi budaya yang sangat-sangat unik dan tentunya juga mendunia nih Dang Sanak Perompat, yang membuat kita juga dikenal di mancanegara tentunya, karena Indonesia juga memiliki berbagai tradisi dan budaya yang sangat unik dan banyak di setiap daerahnya tentunya nih. Kita memiliki tradisi dan budaya masing-masing yang berbeda-beda nih. Walaupun berbeda tapi tetap satu jua nih Dang Sanak. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat masih diragam irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu keroncong yang menarik. Era Sanak, Indonesia memiliki tradisi unik dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerahnya memiliki tradisi-tradisi unik. Apalagi ada tradisi-tradisi yang mendunia tentunya. Tadi ada Tari Saman dari Aceh, Karapan Sapi dari Madura, kemudian dari Bali nih. Dari Bali ada Ngaben nih, upacara pembakaran jenazah sebagai bentuk pelepasan roh. Yang syarat makna spiritual tentunya khas dari Bali ini. Setelah dari Bali dan Sanak Prompat, kita menuju ke Sulawesi Selatan di Toraja. Ada yang namanya Manene. Tradisi mengganti pakaian leluhur dan membersihkan jenazah secara berkala nih. Setelah itu ada juga yang unik di Sumatera Barat, di Pariaman nih. Ada tradisi Tabuik nih. Tradisi ini itu tradisi memperingati Asyura yang penuh iringan musik dan simbolis keagamaan tentunya. Setelah itu ada juga di Sumba, NTT dengan tradisinya Pasola nih Nang Sanak. Yaitu pertarungan tradisi berkuda dengan tombak kayu dalam rangka upacara adat. Tentunya masih banyak lagi nih tradisi-tradisi keunik dan yang mendunia tentunya yang ada di Indonesia nih Dang Sanak Prompat. Ada juga nih tradisi kasada nih, upacara kasada yang dilakukan setiap tahunnya, juga termasuk contoh kebudayaan Indonesia yang selalu dilestarikan. Upacara yang dilakukan setiap tanggal 14 kasada kalender tradisional Hindu Tengger nih adalah janji suku Tengger kepada Bromo. Ya guys, sampai jumpa, tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Marihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Lestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perompat TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di malam hari ini menemani pian seberataan dengan sajian musik-musik keroncong nih hingga pukul 24 nanti ini dan Sanak Perompat. Tentunya tadi sudah mengikuti atau kita sudah menginfokan berbagai macam tradisi budaya yang unik tentunya ada di Nusantara nih dan Sanak Perompat. Dan pastinya tradisi-tradisi ini menunjukkan betapa uniknya Indonesia di mata dunia. Namun pelestarian tradisi ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau seniman, tetapi perlu dukungan masyarakat luas nih. Seperti peran pendidikan dan sosial dalam pelestarian budaya. Pelestarian tradisi ini bukan hanya soal seremonial, tetapi soal pendidikan karakter dan nilai lokal. Ketika anak-anak dikenalkan pada budaya sejak dini, tentunya mereka akan tumbuh dengan rasa bangga dan tanggung jawab terhadap warisan bangsanya. Ya, Rosanak Perompat, tentunya kita masih semangat juga nih untuk menemani pian seberataan di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu musik keroncong hingga pukul 24 nanti. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.
1: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung. Padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
2: Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara yang baik dan tidak menyalahi adat atau nilai agama. Orang Banjar sendiri biasa mengenal tradisi ngalap berkah ini dengan sebutan Maambil Berkat. Di antaranya, Maambil berakat orang soleh atau tuan guru seperti anak santri kepada kiainya. Maambil berkat dengan ziarah kubur, Maambil berkat dengan sisa makanan atau minuman orang soleh,

atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin bawa-bawa.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari Kilistara, mungkin perwakilan ada yang ingin dipaparkan dan disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah.

Dan Sanang Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai dan Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Prompat FM Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senak prompat, kembali berjumpa kita melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Di pagi hari ini bersama Anissa, dari saat ini hingga kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kita siapkan. Gasan bebuhan pian seberataan. Ulun informasikan bahwa di pagi hari ini azan subuh tiba pada pukul 5 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan pengajian Al-Quran ya di subuh hari ini, untuk edisi surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang dibacakan oleh Ahmad Bayhaqi. Kemudian nanti akan disajikan juga mutiara hadis dan lagu-lagu islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita hadirkan sajian lagu-lagu Banjar sebelum nantinya kita menyelenggarakan hikmah subuh di edisi hari ini ya. Kita langsung saja hadirkan pengajian Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11 oleh Ahmad Bayhaqi. Tetap di Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون

0: dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Pertama, menjawab salam. Kedua, menjenguk yang sakit. Ketiga, mengantar jenazah. Keempat, memenuhi undangan. Kelima, mendoakan orang yang bersin. Muttakaf alaih.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, juz 1, halaman 348.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: ada ujian lagi di kampus, malah pusing.
1: Bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada ya. Selamat di akhir pekan ya, kita sudah memasuki weekend di hari Sabtu ini tanggal 4 Juli 2026 ya. Terima kasih juga masih bersama dengan Perempat RRI Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz ya. Selamat datang di program Hikmah Subuh RRI Perempat Banjarmasin. Seperti biasa pada setiap hari jam 6 sampai jam 7 besokan waktu Indonesia Tengah. Dan untuk edisi hari ini bersama Anissa sebagai host yang akan memandu hingga kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan kita seperti biasa sudah menghadirkan Ustadz. Untuk edisi hari ini kita hadirkan Ustadz Muhammad Najmuel Mutakin SOSI. Kita sapa dulu Sidin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat baik.
1: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dan senang perempat juga sama sehatnya seperti kita. Ini temanya yang lagi marak sekarang nih Ustadz ya.
2: Iya,
1: Piala Dunia. Piala Dunia Kehidupan, Strategi Hijrah dari Gelapnya Maksiat Menuju Terang Benderang. Nah, nanti seperti apa? Sebelum itu kita ajak dan senang perempat juga untuk bergabung. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan seputar topik kita di hari ini. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler kita di 0511-325-2602. Dan juga bisa langsung memberikan komentar ya di live chat YouTube kita di RRI Pro 4 Banjarmasin karena kita sudah mulai live streaming ya untuk hari ini ya. Baik Ustadz, ini silakan dibuka terlebih dahulu. Baik. Kemudian disampaikan kenapa nih mengambil tema ini. Silakan Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin al 'azizil 'alim adada kulli harfin wa kutiba yuktabu wa dahra dahidin wa abdal abidin qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi syaikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa wal ifadata wal istifadata 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dala ila al khair ibtigha wajhihi wa maradatihi wa qurbihi wa thawbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga di subuh hari ini, di detik hari ini, di tanggal

0: Mirsa RRI Pro 4 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah subuh ini dalam pengantarnya adalah menguatkan hati, menenangkan iman. Ya Allah, ini temanya sangat relevan nih, bukan hanya tema yang saya santurkan ke Pro 4, tapi juga adalah salah satu usaha Pro 4 RRI untuk menguatkan iman, menguatkan hati kita semua. Qawiyul qalbi, kuatnya hati seseorang itu adalah melihat bahwa dalam kehidupannya dia tidak gamang, tidak pernah ikut arus apapun, tidak pernah terkontaminasi apapun, berdiri dengan sendirinya dengan keyakinan dan keilmuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang bisa membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk bersama Tuhanku dalam ketaatan kepadamu. Masya Allah, ini luar biasa. Dan menenangkan iman. Tatma'innatul iman. Ketenangan iman ini adalah salah satu bentuk seorang muslim sejati yang tidak gresak-gresok, kada ringan tangan. Jadi ringan tangan ini sekarang bukan hanya kita mencatok orang lah kadalah, tapi yeah, bagaimana kita mengekspresikan kehidupan kita semua ini dengan mudahnya menilai seseorang. Nah, ini dia. Kita ini saatnya adalah berkompetisi dan pada akhirnya adalah mendapatkan mahkota kehidupan, piala yang akan kita dapatkan nanti. Di akhirat nanti. Jadi dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala itu ada memberikan gambaran bahwa kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadi kita semua seharusnya berada dalam tracking. Strateginya itu adalah dalam formasi yang jelas. Pada saat kita ingin berkehidupan dengan baik, untuk mendapatkan sesuatu, masuk dulu dalam gelanggang pertarungan. Tapi pertarungan kehidupan ini tidak menjadi kita kalah dan menang. Tapi ngeri lagi, bila menang masuk surga, bila kalah, nah itu ya dah, neraka itu bahaya.
1: Jangan sampai kalah ya Ustadz ya.
0: Tapi kalau khairat kan, artinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kebaikan apa saja yang kita kumpulkan dalam kehidupan ini, akhirnya pada pertimbangannya menggugah nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita semua mendapatkan tempat yang terbaik dalam kehidupan kita sesuai dengan amal baik kita di muka bumi ini. Nah, ini dia jadi percontohan kita semua. Karena hidup ini dari napas kita dilahirkan sampai nyawa diambil. Dan kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada nang kurang banding itu.
1: Iya.
0: Ada nang anum bedahulu nang tuha bedudi, ada lagi nang banyak kena. Nang tuha bedahulu, nang anum bedudi.
1: Iya.
0: Jadi kompetisi kehidupan ini adalah bagaimana kita semua fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan apa saja yang kita bisa rencanakan. Jadi kerencanakan, kebaikan itu bisa direncanakan, tidak ada datang dengan sendirinya. Kadang-kadang orang yang jahat tempur berniat sekarang. Sedangkan yang baik diniatkan, belum digawi, diniat aja dapat pahala. Apalagi kita semua bisa mewujudkan apa yang kita rencanakan dengan niat-niat kebaikan. Bagaimana Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah itu diniatkan dengan kebaikan, agar agama ini, agar umat ini dapat melakukan keberlanjutan dalam keberagamaannya. Tetapi di tengahnya ada gonjang ganjing, ada dinamika yang harus kita lewati bersama. Strategi apa yang kita pasang? Nah, ini dia. Strategi dalam kehidupan ini perlu kita meletakkan batu pertamanya adalah keilmuan, orangnya mengerti. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmih, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmih, wa man arada huma fa'alaihi bi'ilmih. Hendak dunia dengan ilmu, hendak akhirat dengan ilmu, hendak ke dunia dan akhirat dua-duanya dengan ilmu tahu. Sembahyang tahu, bermuamalat kita dalam berdagang, berkehidupan, hablum minallah dan Allah sudah tahu ilmunya, hablum minannas sesama manusia juga tahu ilmunya kadang

0: tapi menyembati orang.
1: Iya.
0: Mengurusi orang. Sesuai dengan tema kita adalah menguatkan hati, itu adalah salah satunya tidak terlalu menggubris kehidupan orang, berkaca terhadap kehidupan kita sendiri.
1: Mm-mm.
0: Karena kalau kita fokus ke orang lain, kapan kita melihat permainan kita?
1: Oh, iya, takutnya kita terlalu fokus sama
0: sama yang ada di drama-drama kehidupan yang tertontonkan di media sosial kita, di pandangan kita, hingga kita lupa ngaca gitu loh.
1: Iya, itu penting banget ngaca itu ya.
0: Jadi strategi awalnya adalah bagaimana kita semua meletakkan kehidupan kita berlandaskan keilmuan. Kadang nggak, karena kalau tersalah yang disalahkan nasibnya, salah padahal kita harus menyalahkan kita sendiri, introspeksi diri kita dan bermuhasabah diri kita. Apalagi kita berada di Muharram. Muharram adalah awal tahun, berarti kita harus meletakkan yang namanya strategi dan juga niat-niat yang baik. Dua hal yang itu dalam manajerial sudah dijelaskan. Kalau di akhir tahun kita menutup biasanya dengan mengevaluasi, dengan muhasabah, dan juga menghitung-hitung kesalahan-kesalahan kita. Nah, di awal tahun kita bagaimana merencanakan kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan. Nah, ini dia. Bagaimana kebaikan yang akan kita lakukan? Ya jelas kita bisa waiting list kajurang ini. Informasi apa yang harus kita letakkan dalam kehidupan ini. Jadi karena kawa, ini misalkan bulan Muharram seperti ini, Safar seperti apa, Rabiul Awal, Rabiul Akhir seperti apa, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan pulang kembali kan. Setelah Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti di dalam 12 bulan kita sekarang adalah orang yang berpacu dengan waktu.
1: Iya.
0: Waktu sangat cepat, wal 'asr. Innal insana fi khusr. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu setiap Jumat yang dilakukan, diucapkan oleh para khatib, mengingat betapa pentingnya masa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan waktu itu dengan ayat Al-Qur'an. Berarti sesuatu yang terbaik di dalam ayat Al-Qur'an itulah yang akan menjadi kehidupan kita semua. Temanya ini panjang padahal. Dan ini adalah salah satu kehidupan bahwa kita semua dituntut untuk apalah dalam stabilitas keimanan kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar daripada pemikiran-pemikiran itu.
1: Tapi baik, seringkali kan untuk kita menstabilkan iman ya Ustadz, ya, itu banyak banget kerikilnya gitu ya.
0: Betul.
1: Batu kecil, batu besar itu ada. Itu gimana kita supaya bisa menghadapi itu?
0: Jadi keluar dari persoalan, setiap kehidupan pasti ada solusinya, kecuali mati. Nah itu maut tuh kan ada obatnya.
1: Iya.
0: Jadi setiap apapun itu pasti ada solusinya, itu perlu yang ditanggapi. Yang kedua adalah bahwa setiap persoalan kehidupan itu pasti akan selalu datang selama kita hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu menguji, selalu memberikan musibah kepada orang-orang yang dicintainya. Allah yarham Guru Judi itu selalu menyampaikan bahwa hamba yang dicintai itu adalah hamba yang selalu diuji. Idza Abdullah, apabila dicintai satu hamba ibtalah, maka dia diberikan ujian dan balanya. Dan kebanyakan al-bala muwakkal bil mantik. Kebanyakan bala itu diucapkan, diwakilkan dengan ucapan. Sekarang sudah banyak sekali orang yang menyebabkan bala itu dengan mulutnya. Mulutnya berbentuk apa? Mulutnya berbentuk statement, tulisan tangan, story, dan flexing dan sebagainya. Itu adalah salah satu kehidupan yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Membandingkan kita dengan kehidupan orang itu jadi masalah. Jadi kita harus fokus diri sendiri. Yang kedua adalah di dalam surah Al-Insyirah, fa idza faraqta fansub wa ila rabbika farsub. Jadi di dalam ayat itu menjelaskan bahwa musibah itu akan selalu silih berganti. Jadi tidak akan pernah selesai, apalagi kita memiliki mimpi-mimpi yang akan kita lakukan. Kerikil-kerikil yang disebutkan tadi adalah bagaimana Tuhan melihat usaha kita, keseriusan kita semua. Contoh subuh dingin, apalagi lah mengantuk, nggak ada terbiasa bola jam 3 jam 2
1: jam 3 jam 2
0: karena spiritnya dia dapat maka dia akan terlewati hal
1: hajar itu. Aja terus gitu ya,
0: itu dia. Iya. Di dalam mahkota seseorang yang bisa didapatkan, yang jelas-jelas disebutkan dalam hadis itu adalah orang yang memiliki anak yang hafal Quran, dan pada akhirnya orang tuanya diberikan mahkota piala yang terbaik orang tua kepada anak, anak kepada orang tuanya adalah dia memiliki hafalan, si anaknya alim, maka yang beruntung adalah yang Tuhannya. Masuk juga adalah bagaimana kita semua mewujudkan amal soleh yang diinvestasikan oleh orang tua kita apabila orang tua kita sudah wafat. 3 hal yang bisa namanya memberikan pahala jariah yang kembali kepada orang tuanya. Yang pertama adalah dia menjadi anak yang soleh.
1: Iya.
0: Kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, birrul walidain, maka menyebabkan amal yang kita kerjakan juga mengalir kepada orang tua. Pada ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya kembali orang yang memiliki ilmu. Yang terakhir adalah sedekah jariah, orang yang memiliki harta, harta yang saat sekarang ini disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya. Dan kebutuhan yang paling luar biasa adalah orang-orang yang membutuhkan itu banyak sekali. Wa'at'imut ta'am, paling kecil seperti itu adalah mengasih makan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan makanan dan kehidupannya. Dan salah satu daripada wadulumati ilan nur, daripada sisi tematik kita tentang dari kegelapan menuju terang benderang.
1: Nah, akhir-akhir ini gelap ini, ya Ustaz ya.
0: Ini gelap lampunya, tapi jangan lupa kita juga memiliki misi lah.
1: Iya.
0: Bahwa kita tuh jangan hanya memiliki lentera hidup ini yang gelap hati kita. Wah, hati tadi lah. Makanya dapat banget nih.
1: Iya.
0: Sesuai dengan
1: iya. Jangan sampai hati kita ikutan mati lampu ya Ustaz ya.
0: Iya. Itu lagu seperti mati lampu ya.
1: Iya, lagunya King Nasar itu.
0: Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 257 itu menyebutkan Allahu walilladzina amanu yukhrijukum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kefakiran kepada cahaya iman. Jadi seseorang akan dinilai keluar dari kegelapan adalah mendapatkan cahaya keimanan adalah orang-orang yang beriman. Islam kan orangnya orang yang bersyahadat nih.
1: Iya.
0: Beriman berarti orangnya beriman kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Kasarnya banyak kayak orang bersyahadat Islam KTP, sembah yang subuh kada, iman nonton bola. Nah,
1: padahal bayar bola
0: bayar zakat hartanya banyak aja.
1: Iya.
0: Hendak tolak haji duitnya mampu aja bisi rumah 4 biji. Nah, tolak haji kada. Nah, padahal sebiji rumah 200 juta. Nah, kadalah kayak itu. Nah, ini dia. Apalagi nah jadi persoalan ini adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Kita masuk di dalam orang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Kita menjadi orang yang beriman dan Allah akan menjadi pelindung kita bila mana kita semua tidak lagi menjadi orang gelap dalam kefakiran, dalam kepakiran, kekafiran maksudnya.
1: Iya.
0: Menjadi orang yang memiliki cahaya keiman.
1: Tentunya Ustadz nih untuk bisa keluar dari mungkin keadaan mati lampu hati tadi ya Ustadz ya. Itu kan juga dipengaruhi dengan lingkungan ya.
0: Betul.
1: Lingkungan kerja.
0: Sedikit banyak itu ada interaksi kita dengan lingkungan, betul.
1: Kalau misalnya seseorang itu sudah berada di lingkungan kerja yang mungkin bisa dibilang kurang baik ya Ustadz ya, seperti
0: tidak sehat lagi.
1: Tidak sehat, terus juga mungkin untuk bisa beribadah itu waktunya susah gitu ya. Terus ataupun terjebak dalam riba, itu seperti apa supaya kita bisa keluar dari situ?
0: Nah, kalau persoalan riba mungkin kita akan jauh berdiskusi yang di lain waktu. Okay. Tapi pada saat di lingkungan yang toksik sekarang
1: Itu. Toksik ini banyak halnya ya Ustaz.
0: Iya. Jadi pada kategori besarnya adalah universal ya, globalnya adalah toksik. Jadi bila mana lingkungan itu toksik tapi sudah pada perihal keagamaan, dia yang terlibat pada persoalan kita hedonisme keluar dalam kehidupan kita gara-gara lingkungan kerja kita menyebabkan kita bisa buka aurat, satu. Mm-mm. Yang kedua menyebabkan mulut kita tidak bertata lagi, timbul menyambati uang misalnya. Mm-mm. Yang ketiga pada persoalan keagamaan, mengkorupsi waktu, korupsi banyak hal. Mm-mm. Mengutil, nah, mengutil duit-duit yang tidak jelas, menjadikan kita subhat. Maka sedikit banyak kita selamatkan diri kita sendiri dulu.
1: Oke.
0: Karena tempat bekerja nih ngalih, ini mencari.
1: Nggih, bujur Ustaz. Nah,
0: kita keluar mungkin kita apa namanya keluar dari resign itu bukan menjadi solusi. Sekali lagi bukan menjadi solusi. Bagi orang yang menyatakan bahwa solusi kehidupannya untuk menjadi baik ada resign, pikirkanlah. Karena kita bersyukur dengan pekerjaan yang ada, tapi dengan melewati gelombang kerikil tadi, maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita memberikan cahaya kepada orang lain yang di tengah kegelapan hati. Ini akan terjadi bagi kita. Jadi kita menjadi contoh kepada orang lain bahwa kita bisa keluar di saat situasi yang toksik. Banyak sekali contohnya.
1: Iya.
0: Ulama-ulama yang dulu bertempat tinggal di tempat yang disebut yang tidak baik, penyamun di lingkungan yang tidak baik, tapi dengan hadirnya ulama kampung itu berubah. Contohnya banyak, tidak sedikit. Berarti kita juga diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu dulu, uangnya tahu gitu nah.
1: Iya.
0: Bisa memadai uang, tapi orang tidak merasa digurui. Dan pada akhirnya kita selamat dan orang lain selamat. Itu lebih baik daripada kita resign. Berarti kita menyelamatkan diri, kabur dari masalah. Jadi apalah, semacam jalani aja dulu kayak itu nah.
1: Oke.
0: Bagaimana Rasulullah SAW juga dalam hijrahnya adalah orang yang menyelamatkan agama, bukan dirinya. Dirinya dia tidak perlu, tapi bagaimana agama ini berkelanjutan dengan baik. Dan pada akhirnya dia bisa menyelamatkan keluarga, tapi bukan keluarga, tapi bagaimana agama ini yang diisi oleh para keluarga yang merupakan estafet terpenting dalam kehidupan, dan pada akhirnya dia bisa menyelamatkan kehidupan ini. Di dalam ayat lain juga bahwa wallazi yusalli alaikum wa malaikatahu liyukhrijukum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini surah Al-Ahzab ayat 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikat memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bahwasanya peran malaikat pun juga memberikan, memintakan ampun kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berharap tidak hanya kita terjebak di dalam kegelapan kehidupan kita semua, tapi kita bisa keluar dari gelapnya hal-hal tersebut. Banyaklah orang yang dalam keadaan, biasanya tuh di YouTube tuh menceritakan dirinya bahwa dia dalam keadaan bla bla bla kan, dalam keadaan tidak baik dan kegelapan yang bujur-bujur gelap, yang tuh teranjah aja lagi agama nih. Nah, hal-hal yang diharamkan tuh tegawinya beratan gitu nah. Tapi kita berharap, makanya guru Allah yarham guru Bakhit itu menyampaikan bahwa doa kita terbaik adalah kepada orang lain, Allah maghfir lahu. Di dalam setiap pandangan kita kepada orang yang tidak mampu, baik yang di jalan hidup apalagi yang mati, doa itu yang terbaik. Kita memintakan ampun kepada orang lain, apalagi di saat orang dalam keadaan gelap. Tahu ya lo gelap nih, macam-macam mainan tegawinya kayak itu nah. Jadi kita melihat kawan nang pina waluh misalnya, ini waluh paham aja tuh pinter ya Allah. Bagaimana kita semua menghadirkan bahwa dengan hadirnya kita memberikan cahaya terbaik. Kita nih tarang nih nah. Sinyal kita nih baterainya lagi baik kita nah, kawannya lagi lobet kita nah. Bagaimana kita bisa mentransfer cahaya keimanan kita terhadap orang lain? Makanya para ulama tuh seperti itu. Saya lupa letaknya di kitab apa gitu nah. Bahwasanya ada 4 hal yang menyebabkan wajah kita nih bercahaya. Salah satunya adalah kita memandang ulama, melihat mushaf Al-Qur'an Al-Karim di antaranya. Jadi kita makanya kita ketujuh melihat ulama itu adalah salah satu cara strategi kita di awal tahun ini untuk mendapatkan cahaya keimanan yang mungkin akan menjadi bias kepada kita, dan akhirnya orang lain menyambat nyaman, mohonnya udah kayak orang alim lah. Tapi jangan kulitnya lah, maksudku
1: yeah.
0: yang bujur-bujur kayak itu nah. Jadi ini adalah salah satu cara kita semua melihat mushaf Quran, memandang kepada kedua orang tua. Kalau tidak salah itu ada 4 hal, saya lupa dalam kitab apa, saya ada baca dalam beberapa waktu ini. Ini adalah salah satu trik kita, usaha kita untuk keluar daripada kegelapan menuju terang benderang.
1: Iya, nah ini ada yang bergabung ya bersama kita Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Abah Sofyan ya?
2: Iya.
1: Iya, apa kabar Pian?
2: Kabar baik, Anissa.
1: Alhamdulillah, silakan Abah Sofyan.
2: Gini Ustaz, kita kan dalam hidup kita dapat cobaan. Kalau lawan Tuhan, Allah alam tahu, jadi tanpa baik. Kemana ngalirnya itu? Kita bersangka baik dengan sesama makhluk, sama manusia. Ngalibannya oleh saya pribadi itu nggak sesuai ngalibannya bersangka baik.
1: Bersangka baik ke siapa tadi, Abah Sofyan?
2: Selalu bersangka baik kepada Allah kan mudah.
1: Oke.
2: Okay. Nah, bagi ulun mudah kan. Tapi kalau sesama makhluk, terutama sesama manusia, umum bagi ulun tuh susah banget tuh nah.
1: Nggih.
2: Kayak apa supaya selalu bersangka baik sesama manusia? Banyak terimati
1: itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofyan. Ya, ajar Sidin tadi pertanyaannya tuh, Sidin tuh merasa bersangka baik kepada Allah itu mudah Ustadz, tapi yeah. kalau bersangka baik kepada manusia ngalih pang. Tapi ini mungkin juga dirasakan bagi banyak orang juga ya Ustadz. Betul. Ya. Jadi seperti apa nih Ustadz nih?
0: Baik, terima kasih ya Abah Sofyan dari Plehari telah memberikan pertanyaan terbaik di pagi hari ini. Jadi memang betul, kalau kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuh diberikan ujian, cobaan dan sebagainya, kita akan mungkin bisa meminta ampun kepada Allah, beristighfar untuk meminta pengampunan keluar dari hal tersebut. Akan tetapi pada kehidupan kita bersama dengan manusia, maka kita akan begitu sangat beratnya untuk menghadapi persoalan itu.
1: Iya.
0: Pian ini bertakon pada pintangan dunia tasawuf mengenai. Kita mencontohlah Bapak Sofyan lah. Jadi kita mencontoh terhadap ulama yang mungkin sudah lulus terhadap persoalan ini, terhadap manusia. Apalagi kita melihat kalau memandang manusia jahat kepada kita, kita ini pasti melawan. Itu basyariah kita. Tapi padahal kita disuruhkan oleh agama untuk meninggalkan perdebatan. Itu dia.
1: Okay.
0: Yang kedua, kita memang perih untuk mengalah. Ada bola atau ada danang mengalah tuh pasti menang.
1: Iya. Yeah.
0: Karena memang hierarki dalam kehidupan kita adalah berusaha untuk menang gitu nah. Jadi dalam kehidupan kita, saya mungkin mengambil daripada kitab Bahjatul Marif, kebetulan membawa Adabul Mu'asyarah, adab bergaul. Jadi di dalam situ kita bisa mengambil sedikit keilmuan bahwa disebutkan tiap-tiap manusia itu tidak dapat berlepas dan berjauh diri daripada masyarakat, itu pasti dah. Masyarakat itu adalah mungkin dalam tatanannya dia menjadi seorang mengambil keputusan menjadi pejabat ataupun masyarakat biasa yang menjadi interaksi kita dalam keseharian, dan pada akhirnya kita semua untuk bisa membatasi diri.
1: Oke.
0: Betul. Jadi saya menilai bahwa kecenderungan kita saat sekarang ini adalah menilai pemerintah. Oh,
1: iya.
0: Tidak mau kita sebutkan itu. Jadi pada persoalan itu manusia bisa salah. Manusia bisa salah menurut kacamata kita. Tapi barangkali siapa tahu bahwa yang terjadi sesaat ini, saat ini, ini adalah memang garisan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu harus naikkan tingkat level penilaian kita bukan ke manusianya, tapi kepada Sang Pencipta manusianya.
1: Oke.
0: Dia mungkin berusaha untuk tidak menyebabkan keadaan semeraut ini di negara ini. Tapi bagaimanapun tanpa daya dan upaya dia untuk berusaha lepas daripada keadaan ini akan selalu berkaitan dengan hal-hal yang lain. Maka karena oleh sebab itu kita sebagai seorang muslim sejati, kita untuk bisa mengalah bukan untuk menang. Jadi kita ini mencari kemenangan dalam kehidupan kita, berstatement dalam mengucapkan, menjustifikasi, assessment dalam nilai lainnya, bahwa orang lain itu bisa melakukan kesalahan, padahal kita sendiri pun, saya ulun bisa salah di jabatan yang dimiliki. Terpoin saja. Tapi kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun introspeksi juga bahwa dia berusaha untuk mengedepankan melayani masyarakat, dan juga kita juga menghindari perdebatan yang luar biasa. Kita cari solusinya bersama-sama. Bagaimana pada pola pemerintahan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu dalam suka dan duka. Sukanya adalah bagaimana Fathul Mekah, kemenangan Mekah. Tapi bagaimana pada saat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan di embarko di salah satu lembah dalam keadaan sakit, mau tidak mau pemimpin bersama dengan rakyatnya juga merasakan kepedihan dalam kehidupan. Maka oleh sebab itu kita berhadap dari ayat-ayat Quran yang baca tadi, kita keluar daripada kegelapan kita, no? Daripada kegelapan yang pada saat ini meliputi hati kita, dalam keadaan duniawi kita, ke dalam akhirat kita, bahwa ini tidak akan mengganggu stabilitas keimanan kita. Kadang-kadang persoalan ini mengganggu stabilitas keimanan kita. Menyembati orang hati keras. Nah, padahal tema di TPRI, di RRI ini menguatkan hati.
1: Iya.
0: Dan menenangkan iman. Jadi bagaimana implementasi dalam kehidupan kita semua, kita bisa keluar dari para persoalan itu.
1: Oke, jadi apa mungkin ini ya Ustadz ya, kita mengingat kembali bahwa itu semua Allah yang memberi gitu ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Allah yang sudah menggariskan. Betul. Gitu ya Ustadz ya.
0: Dan pada polanya, kalau dalam ayat Al-Quran tawakhulikul insana dha'ifa, bahwa manusia, setiap insan diciptakan itu adalah lemah. Lemah kita beritahu. Ayat Quran itu. Tapi dalam setiap yang lemah itu, ajar Allah ya Rahman Ghuruzudi selalu menyampaikan kulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu memiliki kelebihan. Jadi dalam di balik titik kelemahan kita seorang hamba, kita juga memiliki kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak memiliki anugerah. Misi kemuliaan kita sendiri. Maka karena oleh sebab itu kita tidak mudah untuk menuduh orang lain. Dan membalikkan fakta, kadang-kadang itu hanya pada bab idea kita, pikiran kita, tetapi kita semua bisa memberikan paparan terbaik. Kalau itu memang bentuk protes kita, silakan, tapi dalam tatanan kebaikan itu.
1: Oke.
0: Saja.
1: Oke, baik Ustadz ya. Kemudian ini kita ke YouTube ya, ada yang bertanya nih melalui YouTube, ada dari Anita Ayumi 12. Bagaimana Ustadz caranya bersyukur walaupun ketika kita sedang kena musibah atau ada masalah besar? Tapi sebelum dijawab Ustadz, kita tampung terlebih dahulu ya, untuk kita jeda sejenak dan senang perempat ya, jadi jangan kemana-mana. Untuk yang mau bertanya silakan setelah jeda berikut ini di dua nomor telepon kita, di WhatsApp dan juga di telepon reguler, kemudian di live chat itu perempat RRI Banjarmasin. Tetap bersama kami akan kembali di Hikmah Subuh RRI perempat Banjarmasin.

Haul merupakan salah satu tradisi yang melekat bagi kehidupan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Tradisi itu syarat makna. Haul bukan sekedar peringatan saja, tetapi adalah ruang untuk hati mengenang, mendoakan, dan juga meneladani. Haul adalah saat kita mengenang para ulama dan orang-orang soleh yang telah mendahului kita, mengenang perjuangan mereka dalam menuntut ilmu, berdakwah, dan membimbing umat dengan kesabaran dan rasa ikhlas. Haul juga menjadi waktu untuk mendoakan. Doa yang disampaikan bersama zikir dan solawat yang dilantunkan, sekaligus menjadi bentuk cinta kita terhadap mereka yang jasanya tidak pernah putus mengalir dalam kehidupan kita hari ini. Haul mengajak kita untuk meneladani. Meneladani akhlak mereka yang sederhana, ibadah yang terjaga, serta hidup yang penuh manfaat bagi sesama. Karena sejatinya, teladan itulah warisan paling berharga. Haul juga mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita ada, tetapi seberapa besar kebaikan yang kita tinggalkan. Maka, tradisi haul juga sebagai penguat iman, pelurus niat, dan pengingat untuk terus berjalan di dalam kebaikan.

0: Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap dihadapkan pada peristiwa yang melukai perasaan. Ucapan yang tak terjaga, sikap yang mengecewakan, atau perlakuan yang tidak adil seringkali meninggalkan luka di hati. Pada saat itulah, memaafkan menjadi ujian bagi keimanan dan kedewasaan diri. Memaafkan bukan perkara mudah. Namun perlu kita pahami, memaafkan bukan berarti menghapus ingatan, apalagi membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak terus-menerus menyimpan amarah dan dendam yang justru memberatkan jiwa. Dalam ajaran Islam, memaafkan memiliki kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Sikap pemaaf adalah cerminan hati yang lapang dan iman yang kuat. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ia hanya membuat hati gelisah dan pikiran kehilangan ketenangan. Sebaliknya, ketika kita memaafkan dengan ikhlas, kita sedang membuka pintu kedamaian dalam diri dan memperbaiki hubungan sesama. Mari kita belajar memaafkan, dimulai dari niat yang tulus dan doa kepada Allah agar hati kita dilembutkan. Karena boleh jadi, dengan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan melapangkan jalan hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua dianugerahi hati yang tenang, lapang, dan penuh kasih sayang.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Terima kasih masih bersama Perompat Banjarmasin di program Hikmah Subuh edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026 ya. Yang mana topik pembahasan kita masih melanjutkan yang tadi, Piala Dunia Kehidupan Strategi Hijrah dari Gelapnya Maksiat Menuju Terang Benderang. Masih bersama Anissa dan juga Ustadz Najmuel ya. Tadi kita ada pertanyaan dari YouTube ya Ustadz ya, silakan ditanggapi nih mengenai bagaimana Ustadz caranya bersyukur walaupun ketika kita sedang kena musibah atau ada masalah besar. Silakan Ustadz.
3: Baik, terima kasih pertanyaannya dari Anita Ayumi. Bersyukur di saat kita tertimpa musibah itu perkara yang sulit loh.
2: Iya.
3: Tidak semua orang menerima. Tidak semua orang menerima terhadap apa yang terjadi. Musibah itu kita satu bahagia dalam kehidupan, dan bersyukur adalah satu bahagia dalam kehidupan kita. Musibah itu siapa saja bisa menimpa. Dan tidak ada jadwalnya dan tidak ada kabarnya.
2: Iya, betul.
3: Terkecuali mereka memberikan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu informasi yang lebih terdahulu. Tapi pada intinya, pada perkara ini adalah kita memang bersyukur apa yang sisa dari musibah itu yang masih kita ada.
2: Oke.
3: Kadang-kadang yang hilang itu adalah mungkin 20%, 10% dalam kehidupan kita. Yang tertinggal itu 80%. Jadi jangan sampai kita bersedih dari yang hilang dari diri kita, dan suatu saat akan kembali. Suatu saat akan kembali lagi kepada kita yang lebih besar daripada yang kehilangan dari musibah itu kan. Kadang-kadang musibah itu kan diambil dari yang miliknya Allah, rezeki dari miliknya Allah kembali kepada Allah, dan suatu saat Allah akan mengembalikan dalam bentuk yang lain.
2: Termasuk kehilangan seseorang.
3: Wah, itu dia berat itu, dasar betul. Dia tidak terbaik terhadap dirimu.
2: Maksudnya ini bukan konteks percintaan orang aja tua, ya, Ustaz, ya. Ya, banyak.
3: Betul. Misalnya kan orang yang kita cintai, orang yang selama ini bersama kita, dia kehilangan meninggalkan kita selama-lamanya.
2: Iya.
3: Dan dia mewarnai kehidupan kita, itu paling penting juga. Dalam kehilangan itu banyak konteksnya kan. Ada harta, ada orang yang dicintai, ada pasangan. Tapi yang ingin saya letakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ibaratnya memberikan 100% dalam kebahagiaan kita. Ternyata Allah mengambil kembali, makanya mengambil kembali bukan hilang. Sekali lagi mengambil kembali. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. beliau sendiri yang mengambilnya terhadap nasib kita sendiri sekarang 10-20%. Makanya kita masih bisa bersyukur dengan 80% yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun juga kehilangannya kurang lebih 50% daripada kebahagiaan kita, berarti kita masih bisa separuh dalam kebahagiaan kita meletakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang urusan syukur nih selalu di ayatnya dibaca oleh para imam, apalagi qalilan matasykurun, sedikit sekali orang-orang yang bersyukur gitu. Nah, dan para ulama juga berdoa mohon menjadi orang yang sedikit. Maksudnya banyak orang yang bersyukur itu adalah bagian kecil dari kehidupan kita. Maka istiqomahkan dalam kehidupan kita, kita bersyukur apa yang kita miliki, apa yang ada dalam kehidupan kita semua. Karena barangkali kita tidak bisa meletakkan full dalam bersyukur itu. Kadang-kadang kita masih memintanya banyak, dapatnya sedikit, dan pada akhirnya kita merasa ini adalah sesuatu yang tidak baik terhadap kita. Di dalam tema kita juga bahwasanya mahkota dan kehidupan kita adalah kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan terhadap kita adalah walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah kepunyaan Allah dan Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memiliki kemuliaan, orang yang memiliki hasil di dunia ini. Karena yang menilai kita beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menjaga pada kriteria bahwa kita menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan juga berusaha istiqomah dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita semua, dan menjaga hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategorisasi beriman adalah meletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya dengan Allah. Makanya mukmin mu'taqid, nah pulang bertambah. Setelah istilah muslim, mukmin pulang. Bukan mukmin stand up lah, lain lah itu. Mukmin mu'taqid, orang yang beriman, yang beriktikad gitu. Jadi tadi telah disebutkan bahwasanya semua makhluk itu hina dan rendah. Jadi kita semua adalah hina dan rendah. Dijelaskan ayat Quran wa khuliqal insana dha'ifa, kita adalah ciptaan Allah yang dalam keadaan dha'if lemah. Melainkan orang yang dimuliakan Tuhan dan diangkat derajatnya, maka kita selaku orang yang beriman hendaklah mengetahui ukuran. Ya, jadi kita bagaimana bisa masuk dalam ilmu mengkategorisasikan, menilai diri sendiri dan menilai kehidupan kita, bahwa ukuran kita sudah masuk lumayan baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita kan di Muharram.
2: Iya.
3: 1448 Hijriah ini mudah-mudahan lebih baik daripada tahun tadi. Kehilangan yang dianggap kita menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita agak begitu galau, menyebabkan kita menjadi macam-macam ya. Inflasi duit kita mungkin agak kehilangan bagi yang memiliki harta banyak.
2: Iya.
3: Tapi ukurannya ini adalah salah satu yang harus kita miliki. Ilmu juga nih, pada satu kata lah, mengetahui ukuran diri serta mengusahakan sifat-sifat kemuliaan dan kepujian. Kita harus bisa menampilkan citra kehidupan kita menjadi sifat yang mulia.
2: Oke.
3: Awak ada babau, menutup aurat, nukar baju walaupun kada larang.
2: Iya.
3: Tapi rapi. Citra tuh itu memang harus diusahakan. Kadada-kada kawa itu.
2: Iya.
3: Kecuali belaki atau bini. Nah, bini mengusahakan kita ganteng. Laki mengusahakan kita cantik. Nah, iya, ini penting nih. Mun laki kada memberi duit ke salon, wallahu a'lam bisawab ini. Apalagi hawa di dapur. Nah, itu dia. Jadi citra itu akan selalu bisa ada kita dapatkan, memang harus ada usaha yang dikorbankan. Pengorbanan adalah salah satu kesakitan dalam kehidupan ini.
2: Karena okay,
3: ini dikorbankan.
2: Iya, betul.
3: Bahwa cinta, kita bicara cinta lagi. Bahwa cinta itu adalah pengorbanan gitu.
2: Oke. Ini ada yang bergabung lagi nih ya. Oh, sepertinya terputus ya, boleh dicoba lagi ya. Kita masih punya waktu sekitar 9 menit ya.
3: Jadi dalam kehidupannya kita harus memiliki ukuran, citra yang harus kita tampilkan. Dan juga kita harus memiliki, menyempurnakan sifat-sifat muro'ah yang sejati. Dalam kitab ini kan disebutkan bahwasanya kita harus memiliki kehidupan yang nyata, menyempurnakan dalam setiap tahunnya.
2: Oke.
3: Dengan pijakan keilmuan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita semua yang ada-ada nih cukup belajar, padahal dalam agama kita terpacu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan pijakan yang benar. Segala macam sifat kepujian yang disebutkan dalam yang kita ketahui hendaklah dipelihara. Jadi memang pemeliharaan itu adalah salah satu konsistensi yang penting, kontinu, istiqomah.
2: Iya.
3: Jadi yang baik jangan hilang, yang buruk datangan.
2: Iya.
3: Ya tadi gara-gara terwarnai oleh lingkungan.
2: Iya. Okay.
3: Seharusnya kita mewarnai, jangan kita diwarnai oleh lingkungan.
2: Oke, okay, baik. Ini Ustadz, satu pertanyaan terakhir sebelum penutup ya. Karena ini dari Ulun sendiri ya. Karena kalau strategi itu kan berarti kita harus tahu kelebihan, kekurangan kita ya, ya mengenal diri tadi. Ya.
3: Betul,
2: ini seperti apa kita, misal ada orang yang benar-benar belum mengenal dirinya, apa yang bisa dilakukan nih Ustadz nih?
3: Kadang-kadang nih lah, orang yang mengenal diri itu biasanya ditimpakan dulu musibah terhadapnya. Ini pribadi jawab. Jadi kalau orang tanya pribadi, pribadi jawabnya.
2: Yeah.
3: Jadi cara mengenal diri sendiri itu memang ada salah satu ungkapan man arafa rabbahu arafa nafsahu. Gitu. Nah, barang siapa mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenali kekurangan dirinya, kelebihan dirinya. Lebih itu dari Allah, kurang itu dari kita. Itu ucapan menghinakan diri kita di hadapan Tuhan, tapi Tuhan akan mengangkat derajat kita di hadapannya, dan pada akhirnya kemuliaan kita dapatkan, kita menjadi pesona terbaik dalam kehidupannya. Jadi pada pertanyaan yang menariknya adalah kenapa kita tidak bisa mengenal diri kita? Kasarnya adalah kita kadang ngaca, itu satu. Yang kedua, kita banyak keinginan yang harus kita validasi terhadap orang lain. Itu terlalu menafikan banget bahwa kita hidup nih selalu saja hendak minta nilai dari orang lain, minta puji dari orang lain, minta reward dari orang lain. Padahal kita sendiri tidak mengenal diri kita bahwa kita adalah hamba biasa yang barangkali kita miliki kekurangan yang begitu sangat banyaknya. Dan pada akhirnya yang bisa menyelamatkan kita adalah siapa? Orang lain. Tidak. Yang bisa menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri.
2: Okay.
3: Dan kadang-kadang juga bahwa dengan diri kita selamat, kita bisa memberikan penolongan kepada orang lain.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang bergabung Ustadz di menit-menit terakhir kita. Kita terima ya. Assalamualaikum. Halo. Belum ada suaranya. Mas operator ya, boleh dibantu. Dari siapa ini? Oke, oke. Sebentar ya. Oke, silakan. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Oh, ini dengan
4: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ustaz
4: Uji.
2: Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz Najmul.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nggih, ulun ni mendapatkan kasus nila di kampung. Anu mamanya ni terlalu bungas kaitu nala. Sakalinya si anak ni anu mulai lagi halusan katuju nonton BF. Nah, imbah itu mamanya diperkosanya talalu bungas banar itu nah.
2: Ya Allah.
4: Lalu inggih, ini kasusnya nih anak memperkosa mamanya. Nah, itu di dalam pesan-pesan terakhir ini pian mudah-mudahan pian kawa ama memberikan nasihat bagi kakanakan-kakanakan nih zaman canggih, zaman ya. Milenial nih. Nah itu aja.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Faruji ya.
3: Jadi lu tambahi lagi pertanyaannya. Sekarang tuh bukan persoalan itu saja yang disebutkan dengan nada-nada seperti itu. Tapi kadang-kadang juga anak-anak nih lebih banyak menghancurkan kantong isi dompet orang tuanya.
2: Iya.
3: Bagaimana si anak ini bukan itu saja kebablasannya kan? Pinjol,
2: yeah.
3: KTP kuitannya, mbah itu, gaya hidup anaknya yang dikorbankan adalah orang tuanya, mamanya terlalu bungas, mamanya dikorbankan, abahnya terlalu sugih, abahnya dikorbankan. Abahnya kada mampu mendidik, abahnya pulang, nah salah ya nak.
2: Iya.
3: Nah, padahal pada akhirnya adalah tanggung jawab kita bersama. Mau tidak mau.
2: Sulit sekali Ustadz ya, karena memang, sekarang
3: iya, kalau satu problematika ini kalau kita pikirkan bersama-sama maka akan ringan. Jadi persoalan ini bukan generasi yang akan datang harus kita selamatkan. Makanya kemunduran, kita bicara kemunduran dulu. Memang setiap zaman itu adalah setiap zaman yang selalu mundur. Bagaimana zaman saya berpendidikan, bagaimana Ustadz Pahruzi tadi, Abah Uci tadi dalam pendidikan mungkin akan lebih fenomenal dalam keadaan mudah dalam mendapatkan ilmu. Sekarang mereka mendapatkan ilmu saja sulit kita, karena keadaan zaman, tantangannya. Bagaimana tantangan zaman di masa sekarang ini kita melakukan terobosan agar mereka bisa melewati dengan baik melalui pendampingan kita semua. Kalau kita hanya bisa memberikan kayak gawi seorang aja, itu kada kawal lagi dah.
2: Iya.
3: Kemandirian tidak akan pernah tumbuh dari seorang anak dengan kata-kata yang baik, kehidupan yang baik tanpa kita dampingi. Dan doa terbaik adalah doa yang kita lakukan di malam hari di saat kita nonton bola tengah. Di sepertiga malam terakhir adalah doa yang dijabah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana generasi kita ini adalah generasi yang terbaik. Tapi dari maulahnya juga bacaan, mencari mamanya bacaan. Jangan mama abahnya. Abahnya tak kemana, abahnya tak kemana, mamanya tak kemana, anaknya jadi kaya apa. Nah, masyaallah. Alih badan mendidik kenapa itu? Nah. Ditimbai ke pondok, guru pondoknya mau kayak itu. Tapi pada intinya setiap manusia likul syai'in mazih. Kita positivisme dalam berpikir bahwa tidak ada pernah ada kekurangan dalam setiap sisi manusia. Tinggal dirinya sendiri lagi untuk mengenal bahwa si anak mengenal dirinya. Aku ini macal ternyata lagi halus. Niatnya dasar macalnya mana lagi halus. Nah, pada akhirnya adalah kita semua dalam berpikiran positivisme bahwa kita adalah orang yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang kurang ajar tadi adalah anak yang berbakti di kemudian harinya. Anak yang menyusahkan saat dulunya sekarang adalah anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Maka ada ungkapan akhir daripada kehidupan kita adalah kadang-kadang anak yang terlalu bodoh adalah anak yang paling banyak memberikan kesempatan terbaik kepada orang tuanya. Anak yang terlalu pintar karena kadang-kadang tahu orang pintarnya. Tapi kadang-kadang juga jangan sampai dia tergelincir dan dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Karena inya itu dilanjurkan Allah taala karena inya kada tahu. Jadi kita sebagai seorang yang tahu tadi harus memberikan gambaran bahwa pian makai tetangga ai harus seperti ini, memberikan gambaran guide yang terbaik, direct yang terbaik di depan kita semua.
2: Okay,
3: terima kasih, ini saja yang bisa sampai.
2: Iya, oke baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Najmuel ya, yang sudah memberikan tausiahnya kepada kita semua dan sanak perempat. Demikian hikmah subuh untuk edisi hari ini, hari Sabtu 4 Juli 2026 ya Anissa. Cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga yang sudah bergabung, yang sudah mendengarkan, menyimak dan juga memonitor kita. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat besukan Habar Pro 4 bersama Anissa. Kebijakan pemadaman listrik bergilir nang melanda kota Banjarmasin dalam sepekan terakhir mulai berdampak serius gasan masyarakat. Aktivitas harian warga wahini terganggu banar, bahkan sebagian sektor usaha mengalami kelumpuhan operasional akibat ketergantungan pada aliran listrik. Kondisi nang ini memprihatinkan banar, salah satunya dirasakan langsung oleh Rizkan, seorang pemilik usaha fotokopi dan percetakan di kawasan Jalan Cemara Raya. Menurut Sidin, pemadaman nang berlangsung selama 4 hingga 5 jam membuat seberataan mesin produksi mati total dan kadekawa beroperasi. Walaupun belum mempengaruhi omset secara signifikan, tapi gangguan ini berdampak banar pada kenyamanan para pelanggan. Rizkan terpaksa harus menyiasati jadwal pekerjaan agar pesanan konsumen tetap selesai dengan baik. Selain usaha percetakan, keluhan serupa juga datang dari sektor usaha jasa laundry di kawasan Jalan Flamboyan. Salah seorang pegawai laundry di Jalan Flamboyan, yaitu Mariani, mengaku durasi pemadaman yang berkisar antara 2 jam hingga 5 jam lebih mengganggu aktivitas kerja harian. Dan kondisi tersebut otomatis mengolah proses pencucian hingga penyetrikaan pakaian menjadi tertunda. Dampaknya banyak pesanan konsumen yang akhirnya gagal diselesaikan sesuai dengan estimasi waktu yang dijanjikan. Dengan kondisi pemadaman bergilir ini, masyarakat Banjarmasin berharap pasokan daya listrik dapat segera kembali normal. Sementara itu, pihak PLN masih terus membagikan informasi jadwal pemadaman secara berkala agar warga bisa mengantisipasi dampak dari pemadaman. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dan sanak perompat. Selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu. Ya, yang mana di Sabtu baisukan hari ini cerah banar dan sanak perompat cuacanya ya. Jadi cocok nih untuk berolahraga. Mumpung masih belum panas banget dan sanak perompat ya. Olahragalah kita, sarapan jangan lupa, terus yang mau apa namanya, ya mau ngeteh, yang mau ngopi silahkan ya, nikmati akhir pekan ini sambil kita sajikan sambil kita hadirkan lagu-lagu daerah di segmen Surambi Banua ya. Dan seperti biasa Surambi Banua ini kita bagi ke dalam dua sesi dan sanak perompat ya. Sesi pertama kita hadirkan lagu-lagu Nusantara ya. Tadi kita mendengarkan medley Mutiara Nusantara ya, yang mana seperti mengajak kita dari Sabang sampai Merauke. Lagu-lagunya ada dalam satu lagu, luar biasa ya seniman-seniman kita. Nah, untuk informasi pertama ini dan sanak perompat ya, ini kita dari Kalimantan Selatan dulu deh ya, karena ini terkait seni luar biasa pokoknya. Dan yang mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan seni dan budaya, yang mana supaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dan hal itu ditandai lawan dibukanya workshop dan pameran seni rupa dengan tajuk Merajut Asa Harmoni Warna. Manis ya temanya ya, di Kampung Buku Sultan Adam Banjarmasin pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin ya. Dan kegiatan yang ini dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan bidang ekonomi dan pembangunan Rusma Khazairin. Nang juga hadir mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Dan dalam sambutan Sidin ya, Rusma mengapresiasi seluruh panitia, kemudian seniman, komunitas kreatif, dan berbagai pihak yang telah menyukseskan penyelenggaraan workshop dan juga pameran seni rupa tersebut tentunya ya. Dan menurut Sidin juga, dukungan program Dana Indonesiana tahun 2026 dari Kementerian Kebudayaan RI ini menjadi bukti nyata bahwa perhatian pemerintah terhadap penguatan ekosistem seni dan budaya di daerah itu besar ya dan sanak perompat ya. Dan kehidupan yang penuh dinamika ini membutuhkan ruang-ruang kreativitas agar masyarakat tetap optimis, saling menghargai, dan mampu melihat keberagaman sebagai kekuatan. Nah, tadi ada yang berdering tapi mati lagi. Jangan dimatiin dulu ya, sanak perompat ya. Kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit gimana menjalani pagi harinya seperti itu ya. Nah, terkait tema tadi, sanak perompat ya, tema Merajut Asa Harmoni Warna, itu bujur-bujur sangat relevan dengan kondisi wahini ya. Karena melalui karya seni, masyarakat itu diajak memperkuat persaudaraan, kemudian menumbuhkan

optimisme di tengah-tengah situasi yang gitu deh pokoknya ya, serta menjadikan keberagaman sebagai energi positif tentunya untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih maju ya. Dan melalui kegiatan tersebut, mudah-mudahan ya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan pokoknya seberatan pihak ini terus mendukung perkembangan seni, kemudian perkembangan budaya dan ekonomi kreatif sebagai sektor yang strategis karena mampu memperkuat identitas daerah sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjut dengarkan lagu-lagu daerah berikut ini. Jadi tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Masih bersama Anissa di Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz ya. Dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, apa kabarnya Bu Hanpian semuanya? Apakah sudah sarapan? Jangan lupa sarapan karena sarapan itu penting ya, supaya perut kita kada kosong di pagi hari. Untuk kita ini juga apa namanya memiliki energi gitu ya untuk menjalani akhir pekan ini ya. Nah, untuk informasi berikutnya karena tadi lagu dari Kalimantan Tengah ya, kita hadirkan informasi berikut dari Kalimantan Tengah, yang mana Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran ini menghadiri acara Ramah Tamah Hari Jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau yang berlangsung di Aula Banama Tingang, Kantor Bupati Pulang Pisau. Dalam sambutannya, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah ya. Ujar Sidin pada Kamis 2 Juli 2026 lalu ya. Ujarnya tuh kekuatan terbesar suatu daerah itu kada cuma terletak pada kekayaan alam ya, tapi juga pada kerukunan, pada keharmonisan serta persatuan masyarakat nang berlandaskan falsafah Huma Betang dan Belom Bahadat seperti itu. Dan Sidin juga menekankan bahwa efisiensi anggaran ini kada berarti mengurangi kualitas pelayanan, tapi memastikan setiap rupiah anggaran itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Gubernur juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional agar program prioritas tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat. Dan Sidin juga berharap hari jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing ya. Luar biasa, semoga Kabupaten Pulang Pisau dan juga semua daerah di Kalimantan Tengah ini semakin jaya dan semakin luar biasa ya dalam pelayanan publiknya. Tetap bersama Anissa, masih kita hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara hanya di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, sekarang kita sudah di menit 54 dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, yang mana ini adalah penutup untuk segmen Surambi Banua sesi pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi kedua ya, dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi dari Kalimantan Selatan. Untuk penutup sesi pertama ini, kita hadirkan lagu, satu lagu daerah, tetap di Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Jumat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat menyaksikan Habar Perempat bersama Anissa. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di SMK Negeri 4 Banjarmasin menjadi